0: Sahabat MQ, Sensus Ekonomi 2026 mulai memasuki tahap pendataan lapangan. Namun di sejumlah daerah muncul fenomena penolakan terhadap petugas sensus. Sebagian warga mengaku jenuh karena sering didata berbagai lembaga. Sementara sebagian lainnya khawatir data pribadi mereka disalahgunakan atau bocor. Dalam segmen Sudut Pandang pagi ini, Sahabat MQ menilik pro kontra Sensus Ekonomi 2026. Ini akan jadi topik perbincangan kita. Dan Sahabat MQ dapat juga menyampaikan atensi berkenaan dengan topik yang dibahas. Apakah Anda, Sahabat MQ, sudah pernah didatangi petugas sensus? Dan jika petugas sensus ekonomi datang ke rumah Anda atau di tempat usaha Anda, apakah Anda bersedia memberikan data-data yang diajukan, Sahabat MQ? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Apakah Anda sudah pernah didatangi petugas sensus dan bagaimana? Apakah Anda bersedia jika diminta beberapa data ketika petugas sensus datang, Sahabat MQ? Silakan sampaikan atensinya pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita sudah juga bersama dengan reporter MKFM ya, untuk kita bincangkan topik kita hari ini lebih lengkap. Sudah ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, ini sensus ekonomi tahun 2026, sahabat Siva. Kalau kita melihat tahapannya, ini sudah masuk tahap pendataan lapangan ya, dan sudah ada beberapa juga petugas sensus yang langsung diterjunkan ke lapangan begitu ya, untuk mendata data-data yang memang diperlukan dalam sensus tersebut. Namun fenomenanya ini menarik juga karena beberapa masyarakat kemudian ada yang menilai sensus ini akan digunakan untuk data-data seperti halnya yang mencuat pajak dan sebagainya ya, yeah. Sahabat Siva ya. Dan kita lihat juga di sisi lain pemerintah ini menegaskan bahwa sensus ekonomi ini fondasi penting juga untuk menyusun kebijakan pembangunan, memetakan kondisi dunia usaha, hingga merancang program yang tepat bagi UMKM. Jadi kalau melihat dari statement pemerintah kaitan dengan sensus ini, anggapan-anggapan yang beredar di masyarakat saat ini boleh hampir dipastikan berarti tidak benar ya, sahabat Siva ya.
1: Ya, ada perbedaan pandangan ya sahabat MQ antara niat dari pemerintah untuk segera melaksanakan sensus dan juga respons dari masyarakat di lapangan. Karena itu sensus ekonomi di 2026 ini ternyata menjadi perhatian publik. Selain dengan pendataan yang tadi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, sejatinya bukan program baru sahabat MQ juga sahabat Herlan. Ya. Ini memang penyelenggaraan sensus ekonomi sudah rutin ya dilakukan setiap 10 tahun sekali sebagai amanat Undang-Undang Statistik. Dan sebagai informasi sahabat MQ, kalau kita lihat hasil sensus ekonomi 10 tahun yang lalu di 2016, ini ternyata menunjukkan ada 26,7 juta usaha atau perusahaan yang tercatat, di mana sebanyak 26,3 jutanya alias 98%-nya ini merupakan usaha mikro dan kecil, UMK sahabat MQ. Sisanya merupakan usaha menengah dan besar, dan maka kalau kita lihat statistik tersebut, ini menegaskan betapa luar biasanya dominasi para pelaku UMKM dalam struktur ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, di 2026, adanya pendataan yang berlangsung mulai dari pertengahan Juni hingga akhir Agustus mendatang, ini harapannya bisa memotret kondisi real perekonomian nasional di lapangan. Mulai dari tadi ya, usaha mikro, usaha kecil, menengah, bahkan termasuk perusahaan besar, hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang seiring perubahan zaman. Dan kali ini kita ketahui juga sahabat Herlan, ya, selain sektor usaha konvensional, juga pemerintah ingin memperoleh gambaran mengenai ekonomi digital, ekonomi kreatif yang semakin berkembang, juga adanya ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, harapannya seperti itu.
0: Ya, secara sederhana sahabat MQ, sensus ekonomi ini dapat diibaratkan sebagai foto besar ya kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu mengetahui berapa banyak usaha yang beroperasi, sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang tumbuh pesat, hingga daerah mana yang masih membutuhkan perhatian. Tanpa data yang lengkap, kebijakan yang dibuat ini juga beresiko ya, hanya berdasarkan asumsi. Padahal setiap keputusan pemerintah mulai dari pembangunan kawasan industri, penyaluran bantuan bagi pelaku usaha, pengembangan UMKM, hingga penyediaan infrastruktur ekonomi, Ini membutuhkan data yang akurat. Jadi semakin lengkap data yang dimiliki, semakin tepat pula arah kebijakan yang dapat disusun. Nah, BPS ini menjelaskan juga bahwa hasil sensus ekonomi ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, peneliti, investor, hingga pemerintah daerah juga memanfaatkan data tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan.
1: Yeah.
0: Investor misalnya, sahabat SIPA, dapat melihat sektor usaha yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi. Pemerintah daerah dapat mengetahui potensi unggulan wilayahnya sehingga mampu menyusun program pengembangan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Para peneliti juga memperoleh gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir. Dengan kata lain, sensus ini bukan sekedar menghitung jumlah usaha, melainkan menjadi fondasi dalam menyusun arah pembangunan ekonomi bangsa, sahabat SIPA.
1: Iya, namun ternyata pelaksanaan sensus di 2026 ini menghadapi tantangan yang cukup besar, sahabat Herlan. Di berbagai daerah, misalnya muncul kabar mengenai penolakan terhadap petugas sensus. Mungkin di daerah Anda juga ada sempat, sahabat MK, penolakan yang terjadi. Anda juga bisa berbagi pengalaman, yang mana kalau dilansir dari laman Kompas, sebagian masyarakat ini memilih tidak menerima kedatangan petugas. Bahkan ada yang kemudian serta-merta secara tegas dalam tanda kutip ini, secara langsung bahkan sahabat MK, mengusir para petugas sensus yang datang. Fenomena tersebut ini tentu berbeda dibandingkan pelaksanaan sensus di tahun-tahun sebelumnya yang relatif berjalan lebih kondusif. Karena ini dilaksanakan 10 tahun sekali, sahabat MK, maka penolakan yang terjadi di sensus 2026 ini menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi juga kualitas data yang dikumpulkan. Semakin banyak masyarakat yang menolak memberikan informasi, maka hasil sensus tentu tidak lagi menjadi gambaran kondisi real ekonomi Indonesia secara utuh selama 10 tahun kebelakang. Bahkan dari Kompas juga mewartakan, menurut berbagai pemberitaan media massa, ini yang dirangkum, ada beberapa alasan yang mendorong masyarakat melakukan penolakan terhadap kehadiran petugas lapangan sensus, ya sahabat MK. Mulai dari soal pertanyaan yang dianggap terlalu pribadi, kemudian sensus yang dianggap tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, hingga adanya kekhawatiran data terkait itu dijadikan sebagai acuan peningkatan kenaikan pajak dari masing-masing personal, sahabat Heran.
0: Ya, penolakan-penolakan yang terjadi juga di masyarakat ini, salah satu penyebab yang banyak muncul adalah kejenuhan masyarakat juga terhadap berbagai kegiatan pendataan, ya. Dalam beberapa tahun terakhir, warga berkali-kali diminta mengisi berbagai formulir, mulai dari pendataan bantuan sosial, pendataan kependudukan, hingga berbagai survei dari instansi yang berbeda. Dan tidak sedikit masyarakat juga yang mempertanyakan mengapa mereka terus diminta memberikan data, sementara manfaatnya ini belum dirasakan secara langsung. Sebagian masyarakat bahkan beranggapan bahwa setiap pendataan hanya menjadi formalitas administratif tanpa menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Dan persepsi inilah yang kemudian berkembang menjadi sikap apatis terhadap kegiatan sensus. Selain kejenuhan, berkembang pula berbagai informasi yang mengaitkan sensus ekonomi ini dengan kepentingan perpajakan. Nah, di media sosial beredar narasi bahwa data yang diberikan masyarakat ini akan digunakan sebagai dasar menaikkan pajak atau melakukan penagihan kepada pelaku usaha, sahabat MB juga sahabat Sivani.
1: Yeah.
0: Dan informasi tersebut memicu kekhawatiran terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini belum sepenuhnya memahami tujuan sensus. Padahal Badan Pusat Statistik telah menegaskan bahwa sensus ekonomi ini bukan pendataan pajak dan tidak digunakan sebagai dasar penarikan pajak maupun penentuan penerima bantuan sosial. Data yang dikumpulkan semata-mata digunakan untuk kepentingan statistik dalam bentuk data agregat, bukan data individu, sahabat SIPA.
1: Ya, dan masalah lain yang kemudian ikut memperbesar penolakan dari masyarakat, ini yang dilaporkan sahabat MK, adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengelola data. Karena kalau kita lihat fenomena yang terjadi beberapa tahun kebelakang, isu berkaitan kebocoran data pribadi ternyata semakin menjadi perhatian publik. Berbagai kasus dugaan kebocoran data dari sejumlah lembaga membuat sebagian masyarakat semakin berhati-hati ketika diminta memberikan informasi pribadi. Akibatnya, meskipun petugas sensus datang membawa identitas resmi, surat tugas misalnya, sahabat MK, justru sebagian warga tetap merasa khawatir. Mereka kemudian skeptis apakah data tersebut benar-benar aman, siapa saja yang kemudian dapat mengakses data yang sudah diberikan, dan apakah suatu saat informasi tersebut bisa jadi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini kekhawatiran yang kemudian muncul di lapangan, sahabat MK. Karena kalau berkaitan dengan sensus, sahabat Herlan, kepercayaan publik ini memang menjadi modal utama berkaitan dengan keberhasilan setiap program pendataan ke depan. Tanpa kepercayaan, masyarakat cenderung enggan untuk memberikan informasi yang sebenarnya atau bahkan memilih untuk menolak sama sekali. Dalam ilmu statistik, kondisi seperti itu bisa menimbulkan bias data, sahabat MK. Misalnya kalau sebagian besar pelaku usaha di suatu wilayah ini tidak kemudian bersedia didata, maka pemerintah di wilayah itu akan memperoleh gambaran ekonomi yang tidak lengkap. Kemudian implikasinya, kebijakan yang disusun pun berpotensi meleset dari kondisi nyata di lapangan. Kesalahan data pada akhirnya juga berdampak ya, merembet pada efektivitas berbagai program pembangunan ekonomi. Karena kalau kita lihat, pemerintah ini menghadapi tantangan baru berupa maraknya modus penipuan ya, sahabat Herlan.
0: Yeah.
1: Dimana kalau hanya melihat seragam ataupun surat tugas, ini sangat mudah untuk dimanipulasi, sahabat. Betul. MK.
0: Iya, jadi sejumlah pemberitaan menunjukkan juga adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan munculnya petugas gadungan ya, yang memanfaatkan momentum sensus ini untuk memperoleh data pribadi atau melakukan tindak penipuan. Dan kekhawatiran tersebut dapat dipahami mengingat kejahatan digital ini terus berkembang, sahabat MK. Karena itu BPS juga mengimbau masyarakat agar memastikan identitas petugas, meminta kartu pengenal resmi, dan memanfaatkan saluran resmi untuk melakukan verifikasi apabila masih merasa ragu. Jadi jika diminta data-data yang sensitif, sahabat MK, ya, seperti diminta foto dengan KTV begitu ya, sahabat Siva ya.
1: Betul.
0: Atau data sensitif lainnya, ada baiknya memang perlu berhati-hati dan berwaspada ya. Karena boleh jadi bisa sangat mudah begitu untuk kemudian disalahgunakan. Nah, sahabat MK, Anda bisa berbagi atensi juga ya berkenaan dengan topik pagi hari ini yang sedang dibincangkan. Apakah Anda sudah pernah didatangi petugas sensus? Dan jika petugas sensus ekonomi datang ke rumah atau tempat usaha Anda, apakah Anda bersedia memberikan data yang ditanyakan, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Bisa Anda juga berbagi pengalaman ya, bagi yang sudah melakukan sensus juga, ketika melakukan sensusnya ini seperti apa, boleh dibagikan pengalamannya juga. Silakan bagikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan sambung ke perbincangan kita di termin yang kedua nanti, sahabat MK juga sahabat Siva ya, selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow cookies class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking antusias dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: 23 menit lepas dari jam 7, sahabat MK masuk kembali pada segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Topik yang sedang dibincangkan adalah menilik pro kontra sensus ekonomi 2026. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini, sahabat MK. Apakah Anda sudah pernah didatangi petugas sensus? Dan jika petugas sensus ekonomi datang, kira-kira ke rumah atau ke tempat usaha Anda, apakah Anda bersedia memberikan data-data sahabat MK yang diperlukan? Anda bisa berbagi pengalamannya, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Menyambung kembali sahabat MK juga sahabat Siva ya di termin yang kedua ini. Sudah ada beberapa sahabat MK juga yang sudah berbagi atensinya melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat kita Ibu Dewi di Cimahi. Di Ibu Dewi ini beberapa pekan yang lalu sudah ada petugas yang datang ke rumah katanya untuk melakukan sensus ekonomi. Petugasnya seorang anak muda, perempuan dengan busana muslimah yang rapi dan sikap yang sopan katanya. Kedatangannya diantar oleh Ibu RT, Ibu RW. Nah, pertanyaan yang diajukan kepada Ibu Dewi juga seputar pekerjaan, penghasilan per bulan dan pengeluaran sehari-hari. Nah, ini jadi salah satu hal yang mekanisme yang cukup aman juga ya sahabat Siva ya, karena
1: betul,
0: melibatkan juga perangkat kedaerahan ini untuk melakukan sensusnya, sehingga masyarakat juga lebih aman karena sudah dapat dipastikan bahwa sensusnya ini bukan sensus yang tadi dilakukan oleh petugas gadungan ya sahabat Siva ya. Nah, ada sahabat kita juga yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini, berbagi juga. Sahabat kita dari Jalan Purwakarta, Antapani, Pak Ismail, berbagi pengalaman katanya seputar sensus ekonomi, ada petugas tetapi kenapa tidak sampai ke rumah katanya di Jalan Purwakarta. Jadi mungkin belum terjadwal ya, kalau belum ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga Pak Ismail dari Antapani. Kemudian kami sapa juga yang sudah berbagi atensinya pagi hari ini dari sahabat kita di Cemenyan ya, sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi ini belum, katanya belum pernah didatangi petugas sensus dan perlu diwaspadai katanya karena ada petugas gadungan yang memanfaatkan momentum untuk melakukan penipuan. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi atensi juga. Kemudian ada Pak Yandi di Buah Batu. Pak Yandi menyampaikan atensinya pagi hari ini. Kalau Pak Yandi, pekan kemarin sudah ada yang datang katanya ke rumah dan diterima dengan baik dan diberikan juga data apa adanya karena tamu dan dipastikan juga itu dari petugas sensus ya yang asli begitu. Jadi Pak Yandi dalam hal ini menghormati juga katanya ya. Terima kasih Pak Yandi. Kemudian juga ada Ibu Lina di Buah Batu. Kalau Ibu Lina nampaknya belum ya, belum didata oleh petugas sensus. Ya, Ibu Lina pertanyakan adalah informasi apa saja yang diminta dalam sensus ekonomi dan jangan sampai ada data-data sensitif yang tidak diperlukan yang kemudian diminta katanya, yang khawatirnya kemudian dapat bocor kepada pihak lain ya. Terima kasih Ibu Lina sudah menyampaikan atensi juga. Ada sahabat kita juga Ibu Dedeh Nafiah di Cililin. Kalau Ibu Dedeh pernah juga di sensus beberapa hari yang lalu, hanya sebentar katanya, cepat sekali. RT yang lain padahal belum, jadi masih satu RW, tetapi Ibu Dedeh ini sudah lebih dulu di data ya oleh petugas. Terima kasih sudah berbagi atensinya juga ya sahabat kita Ibu Dedeh dan sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Nah, Anda bisa berbagi apakah Anda sudah pernah didatangi petugas sensus dan jika petugas sensus datang ke rumah, apakah Anda bersedia juga memberikan data? Sahabat MK, silakan dapat Anda berbagi pengalamannya ya ketika melakukan sensus ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Sahabat MK juga sahabat Siva ya, kalau kita melihat juga beberapa fenomena yang terjadi, Ini seputar sensus, pemerintah juga dihadapkan dengan tantangan baru ya, berupa maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus. Jadi sejumlah pemberitaan juga menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan munculnya petugas gadungan yang memang memanfaatkan momentum sensus ini untuk memperoleh data pribadi atau melakukan tindak penipuan. Kekhawatiran tersebut juga dapat dipahami ya, mengingat kejahatan digital ini terus berkembang, dan BPS juga tadi mengimbau untuk memastikan bahwa petugasnya ini dilengkapkan dengan identitas yang asli. Dan sahabat MQ ini juga bisa meminta kartu pengenal dan memanfaatkan juga saluran resmi untuk melakukan verifikasi apabila masih merasa ragu. Nah, meski demikian, penting juga dipahami sahabat MQ atau juga sahabat Siva ya, bahwa keberhasilan sensus ini akan sangat menentukan kualitas kebijakan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi Indonesia memiliki jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sayangnya tidak semua usaha tersebut ini tercatat secara lengkap juga sahabat Siva.
1: Ya, banyak ternyata usaha rumahan, pedagang kecil maupun pelaku ekonomi digital yang belum terpetakan secara optimal, sahabat MQ. Melalui sensus ekonomi yang sekarang sedang berlangsung, ini pemerintah berharap bisa mengetahui karakteristik usaha, kemudian hambatan yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki setiap sektor ekonomi. Maka informasi yang kemudian terkumpul menjadi dasar dalam merancang program pembiayaan, ataupun juga bisa jadi pelatihan, digitalisasi, hingga perluasan akses pasar bagi UMKM tersendiri. Keberadaan data yang akurat tentu menjadi hal yang penting, sahabat MQ, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Karena selama ini terdapat daerah yang berkembang sangat cepat, sementara daerah lain masih tertinggal. Dengan data sensus, harapannya pemerintah bisa mengetahui wilayah mana yang membutuhkan investasi baru, pembangunan infrastruktur pendukung usaha, maupun juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Artinya dengan data statistik bukan sekedar angka di atas kertas saja, melainkan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan agar lebih merata dan juga berkeadilan. Ini yang kemudian kepercayaan masyarakat perlu dipulihkan ya sahabat Herlan, juga betul, sahabat MQ, oleh pemerintah. Harapannya ini bisa dilakukan sejumlah langkah-langkah. Tentunya melalui komunikasi yang lebih terbuka dari pemerintah, masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan sederhana mengenai tujuan sensus, manfaatnya apa, jenis data yang dikumpulkan apa, serta jaminan perlindungan keberhasilan dari informasi dan kerahasiaan informasi itu sendiri. Karena sudah banyak kabar juga ya terkait dengan kebocoran data, ini harapannya bisa segera ditanggulangi, sahabat Herlan.
0: Ya, jadi sosialisasinya nampaknya memang belum terlalu gencar juga ya, sahabat Siva. Jadi sosialisasi ini tidak cukup hanya melalui media massa nasional, tetapi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, aparat desa, hingga RT/RW, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat juga ini perlu disentuh ya, agar informasi yang diterima masyarakat jadi lebih mudah dipercaya. Diskusi langsung di tingkat lingkungan kewilayahan juga dapat mengurangi berbagai kesalahpahaman yang berkembang di media sosial juga. Dan untuk memperkuat juga perlindungan data pribadi, ini perlu sangat dapat dijamin ya oleh pihak terkait, sehingga kepercayaan masyarakat ini tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa data aman, tetapi juga harus dibuktikan melalui sistem keamanan yang kuat, tata kelola yang transparan, serta penegakan hukum apabila terjadi penyalahgunaan data. Jadi perlu, publik ini perlu diyakinkan ya bahwa informasi yang mereka berikan tidak akan digunakan di luar kepentingan statistik dan tidak akan diperjualbelikan kepada pihak manapun. Jadi semakin tinggi jaminan keamanan data, semakin besar pula sahabat Siva ya, peluang ya masyarakat juga untuk berpartisipasi secara sukarela.
1: Dan memang pada akhirnya polemik sensus ekonomi 2026 ini bukan tentang setuju atau menolak pendataan saja, sahabat MQ. Perdebatan yang kemudian hadir di lapangan dan juga tujuan ikhtiar terbaik dari pemerintah ini mencerminkan adanya tantangan yang lebih besar, bagaimana membangun kembali hubungan saling percaya antara pemerintah, negara, dan juga masyarakat sipil, sahabat MQ. Maka pemerintah yang membutuhkan data berkualitas untuk menyusun kebijakan yang tepat, masyarakat juga membutuhkan jaminan bahwa data yang mereka berikan ini benar-benar digunakan demi kepentingan publik, dikelola secara profesional, serta dilindungi dengan baik. Maka ketika dua kepentingan itu bisa dipertemukan, sensus tidak lagi dipandang sebagai beban administratif semata, melainkan sebagai investasi bersama untuk membangun kebijakan ekonomi yang harapannya tentu lebih tepat sasaran ya, sahabat Herlan, juga sahabat MQ, karena tadi 93% lebih ya, ternyata yeah, ekonomi Indonesia ini didukung oleh UMKM. Maka dari itu, sahabat MQ, di tengah kemajuan digital, ini harapannya UMKM juga bisa naik kelas ya. Dan mungkin tadi ada sahabat MQ juga yang padahal petugas sensus sudah datang, tapi belum datang ke rumah. Ini biasanya sudah tercover datanya oleh pihak RT ataupun RW. Ini juga salah satu bentuk efisiensi, sahabat MQ, juga sahabat Herlan.
0: Iya, mudah-mudahan tadi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ya, sahabat MQ, juga sahabat Sipa, bahwa adanya sensus ini bisa mendorong UMKM naik kelas, memperkuat daya saing nasional juga, dan bisa mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif di masa yang akan datang. Terima kasih sahabat Sipa, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya dalam segmen Sudut Pandang pagi ini. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MQ pagi ini yang sudah berbagi melalui WhatsApp MQFM ya. Ada sahabat kita yang sudah menyampaikan atensinya, ada Pak Asep Meli. Pak Asep ini, alhamdulillah, oh ini laporan saja katanya ya, menyapa saja di pagi hari ini. Terima kasih Pak Asep ya, senantiasa menyimak radio MQFM katanya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya dari Cicalengka, Mekar Mukti. Terima kasih Pak Asep. Kemudian ada sahabat kita juga yang sudah berbagi di pagi hari ini, ada sahabat Harbas di Bandung. Kalau sahabat Harbas menyampaikan, ketika ada petugas sensus yang datang, ini bersedia karena data penting untuk pembangunan, dan tetapi hanya jika keamanan data dijamin katanya. Jadi perlu ada jaminan keamanan data juga ya. Terima kasih sahabat Harbas sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga yang sudah berbagi atensi melalui polling ya. Ada sahabat kita Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Kalau Pak Sandi bersedia kalau datanya dijamin keamanannya. Terima kasih Pak Sandi ya. Ibu Parilah juga serupa jawabannya. Kemudian ada sahabat Khoir di Bandung juga masih ragu karena khawatir datanya disalahgunakan katanya ya. Terima kasih sudah berbagi atensinya sahabat MQ. Kita akan menyambung kebersamaan kita di termin selanjutnya di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hari ini. Dalam bincang ekonomi syariah, kita akan membahas topik seputar merancang waris dan wasiat sebelum terlambat, sahabat MQ. Bersama dengan T. Febiola Arianti, SEMSCISMMMH, beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan Edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Aperkey. Sesaat lagi selepas satu pesan dari MQFM berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Buruan, Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Eh, bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gi. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Eh, Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Eh, Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi prakteknya bolong-bolong.
1: Eh, jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar, Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: MK, Anda masih bersama kami di MKFM dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita sambung kembali kebersamaannya dalam Bincang Ekonomi Syariah. Pagi hari ini, sahabat MK, kita akan ngobrol bersama dengan Teh Febiola Arianti seputar merancang waris dan wasiat sebelum terlambat, sahabat MK. Ya, ini jadi satu topik yang penting sekali untuk kita pahami juga bagaimana ilmunya, sahabat MK, ya, di pagi hari ini, karena kalau berbicara waris dan wasiat, ini melekat juga pada setiap kita, ya, sahabat MK. Nah, seperti apa? Alhamdulillah, Teh Febi sudah bersama dengan kita, ya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MK. Di mana saja bisa menyimak siaran di pagi hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kalaupun ada sahabat MK yang hari ini sedang diuji dengan rasa sakit, semoga Allah mudahkan ikhtiar untuk sehatnya dan bisa sehat kembali untuk berkarya dan beribadah kembali.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. TFB, kita ngobrol lagi seputar ekonomi syariah, dan hari ini topiknya seputar waris dan wasiat. Ini harus kemudian disiapkan, dirancang, ya, sebelum terlambat. Ini jadi satu hal yang jadi aware buat kita semua, ya. Kenapa kemudian kalau terlambat kita belum merancang waris dan wasiat, itu jadi pertanyaan besarnya, ya, Teh Febi. Di awal mungkin kita awali Teh Febi bincang kita sembari menyapa juga sahabat MK. Sebetulnya sebelum kita lebih banyak membahas tentang teknis seperti apa merancang waris dan sebagainya, sebetulnya siapa yang perlu merancang waris ini, Teh? Kita awali bincang kita.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kang Helan dan juga sahabat MK, kalau pertanyaannya adalah siapa sih yang harus merancang waris ini? Sebenarnya kita semua ini kan di suatu saat akan menjadi orang yang mewariskan ataupun orang yang menerima warisan. Ya, jadi sebenarnya bagi siapapun yang memang mempunyai harta, dan memang kita ini kan ada suatu hal yang pasti, yaitu kematian, ya kan?
0: Betul.
1: Jadi kita ini harus juga sadar bahwa ada urusan-urusan yang memang akan terjadi setelah kita meninggal. Nah, itulah yang kemudian kita coba untuk antisipasi. Nah, kita jangan jauh-jauh ke waris dulu, ya. Kita juga harus sadar bahwa pada saat kita meninggal nanti kan kita juga harus tahu gitu, ya, kita ini mau dimakamkan di mana gitu, ya. Kemudian bagaimana dengan biaya pemakamannya? Kemudian siapa yang akan mengurus? Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya itu sebenarnya perlu kita pikirkan, ya. Cuman karena memang kita ini sifat manusia itu adalah mencintai kehidupan dan takut mati gitu, ya. Jadi jadi kita ini kayak alergi gitu, Kang, untuk membahas

0: ya, sebelum kita bahas waris nih, bahwa kalau kita mempunyai harta, kemudian kita meninggal, maka apa sih kewajiban pertama dari harta ini yang harus dikeluarkan? Pertama adalah biaya pemakaman kita, gitu kan? Kedua adalah utang piutang yang kita miliki itu harus dilunasi dari harta yang kita tinggalkan. Jadi kita ini belum bicara waris ini, Kang ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya ada janji-janji. Nah, janji-janji yang memang berupa janji-janji finansial gitu ya, ini juga harus juga kita data ya. Nah, baru kemudian kita masuk ke istilahnya harta dalam bentuk harta yang belum harta yang ditinggalkan yang masih belum dikurangi hal-hal lain selain yang tadi gitu ya Kang ya. Karena kan nanti ada dikeluarkan misalnya kalau kita memakai kompilasi hukum Islam itu harta gono gini, kemudian dikeluarkan juga harta bawaan dan lain-lain sebagainya. Nah, baik, sekarang balik lagi ke pertanyaan pertama bahwa siapa sih sebenarnya yang harus melakukan perencanaan waris? Kita semua harus kan, gitu ya?
1: Semuanya harus.
0: Kita semua harus memikirkan ke sana ya. Tapi teh saya hartanya sedikit misalnya gitu, gak apa-apa. Walaupun kita meninggalkan harta itu hanya sedikit, tetapi yang kita ingin hindari di sini adalah konflik pasca kita meninggal. Ya karena sudah banyak cerita, sudah banyak kisah, sudah banyak peristiwa bahwa setelah yang bersangkutan menikah, para ahli waris ini ribut karena masalah warisan. Kalau kita ingat ya, waris ini dalam Islam adalah ilmu faraid. Dan ilmu faraid ini adalah salah satu ilmu yang kemudian Allah akan cabut pertama. Ya, sehingga nah, selain kita berkewajiban untuk misalnya menyadari bahwa suatu saat bahwa kita itu harus memikirkan tentang waris, maka hal lain yang sebagai seorang muslim juga yang harus kita lakukan adalah mengedukasi diri tentang hukum waris. Ya, kenapa? Karena banyak sekali nih waktu saat pembagian waris ini ribut karena beda pendapat. Ya, beda pendapat. Iya. Nah, ini juga yang perlu dihindari atau tercampur-campur antara hukum waris dengan hukum adat, gitu ya. Atau tercampur-campur antara wasiat dan waris. Nah, ini juga sering terjadi kan. Jadi, yang pertama kita harus sadar bahwa satu saat kita juga akan menjadi pihak yang mewariskan karena kita tidak bisa terlepas dari maut ya Kang ya.
1: Betul.
0: Kemudian yang kedua adalah kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi diri ya, karena hukum faraid ini merupakan hukum yang memang akan Allah cabut pertama. Jadi kalau kita tidak melestarikan, tidak ikut menjaga ilmu faraid ini gitu ya, walaupun memang nanti ada ya Kang ahli-ahli faraid yang mungkin bisa jadi kita kita konsultasikan pada saat memang nanti membagi waris, tetapi alangkah baiknya kalau kita juga tidak buta tentang itu Kang. Karena begini, banyak juga yang buta ilmu faraid, kemudian dalam sebelum dia meninggal pun menjadi zolim kepada calon-calon ahli warisnya gitu. Ya. Nah, ini juga yang perlu diinikan. Misalkan gitu kan, orang tua yang mempunyai anak yang disebut sebagai kalalah. Kalalah itu dia enggak punya anak, ya. Artinya boleh jadi dia wanita sendirian, terutama wanita ini ya, terutama dia sendirian tidak punya anak. Kemudian orang tuanya mengatakan bahwa kamu mah enggak perlu katanya dikasih warisan. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kamu meninggal, warisan kamu itu akan ke orang lain. Misalnya dia ini wanita menikah ya tapi tidak punya anak, nanti warisan kamu itu akan ke suami kamu gitu. Yang menikmati adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengan kamu. Nah, menurut ini merupakan suatu pendapat yang keliru ya Kang. Kenapa? Karena kalau dalam hukum, kalau dalam kasus ini apabila seseorang itu misalnya dia meninggal, tidak punya anak, hanya punya suami, kemudian orang tuanya masih hidup dan dia misalnya punya saudara laki-laki, maka ada bagian dari hartanya dia itu yang akan kembali kepada keluarganya, kepada ayahnya, ibunya, kalau misalnya ayah dan ibunya masih hidup pada saat dia meninggal, dan bahkan kalau misalnya ayah dan ibunya tidak ada, akan ke kakak laki-lakinya. Jadi artinya ketidaktahuan kita tentang hukum faraid ini boleh jadi kita ini akan jadi zolim ya kepada calon-calon ahli waris kita. Oke, itu satu kasus ya. Nah, jadi yang pertama

0: adalah bahwa kalau kita ini seorang orang, kan kita ini sudah pasti akan menjadi mewariskan sesuatu, tapi belum tentu jadi pewaris ya Kang, gitu. Belum tentu, gitu. Tetapi kita lihat dari point of view kita, bahwa kita ini adalah menjadi orang yang perlu kita wariskan. Dan concern kita adalah jangan sampai nanti setelah kita meninggal, ya satu, misalnya hak-hak kita juga tidak tertunaikan. Contoh misalnya, na'udzubillah min dzalik, gitu ya. Nanti ahli waris kita tuh bingung, misalnya biaya pemakaman kita bagaimana, pengurusan jenazah bagaimana, membayar utang-utang kita bagaimana, dan lain-lain. Sehingga kalau kita masuk sedikit ya Kang, ke apa sih yang harus kita persiapkan, maka segala urusan-urusan yang memang kita miliki di dunia ini, contoh misalnya hutang piutang, janji, dan lain-lain, itu alangkah baiknya kalau misalnya diketahui oleh ahli waris kita. Misalnya kita nih punya utang berapa, gitu ya, kepada siapa saja. Di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya adalah bahwa kita ini perlu untuk kita ini perlu untuk mencatatkan sebenarnya kita punya utang kepada siapa-siapa. Gunanya apa? Karena umur kita nggak ada yang tahu ya Kang Herlan dan juga sahabat Eki. Pada saat nanti kita meninggal, maka ahli waris kita perlu untuk membayar utang-utang itu, gitu ya. Karena memang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar kalau kita memang punya utang. Nah, kemudian, jadi ini yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Kemudian, kalau pertanyaannya adalah, misalnya ini orang tua punya harta, gitu ya, yang ingin dia wariskan, dan kemudian dia ingin memastikan bahwa nanti itu akan dibagi secara adil atau secara hukum Islam seperti apa. Nah, maka sebelum mewasiatkan bahwa harta ini untuk ini dan lain-lain, ya ini nanti kita akan bahas lagi ya antara waris dan wasiat. Tetapi mungkin yang perlu juga dibicarakan dalam keluarga, nah ini jarang banget ya Kang untuk dibicarakan dalam keluarga, itu adalah bahwa nanti pembagian waris itu yang bersangkutan inginnya dibagi menurut apa, gitu. Bagaimana? Itu menurut misalnya saya ingin dibagi menurut hukum Islam, gitu ya. Maka itu perlu disampaikan, gitu ya, perlu disampaikan. Nah, kemudian juga pertanyaannya sekarang ada lagi nih pertanyaan. Biasanya kalau waris ini banyak pertanyaan ya Kang ya, tapi kadang-kadang saya juga kadang-kadang pertanyaannya itu berkonsentrasi di seputar hartanya, gitu, bagaimana gitu ya, pembagiannya. Padahal menurut saya kita juga harus pahami dari konteksnya dulu. Dalam hukum Islam memang kalau bagian laki-laki itu dua bagian, bagian perempuan adalah satu bagian. Tetapi perlu kita ingat kalau dalam perspektif Islam gitu ya, bahwa segala harta yang dimiliki oleh istri selama dia menikah itu merupakan milik dia, warisan dari orang tuanya juga milik dia, dan lain-lain juga milik dia. Kemudian wanita ini adalah makhluk yang tidak punya kewajiban Kang sebenarnya.
1: Baik.
0: Ya. Artinya begini, pada saat dia itu masih menjadi anak, maka dia adalah tanggung jawab daripada orang tuanya sampai dia menikah. Setelah dia menikah, maka dia ini wajib di provide, ya, di taking care oleh suaminya. Pada saat misalnya suaminya meninggal dan dia misalnya menjadi janda kembali, kalau ada orang tuanya dia akan kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada dan dia mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa, maka dia adalah berada di dalam tanggung jawab anaknya. Kalau dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka dia ada di tanggung jawab daripada kakak laki-lakinya, ya. Kalau dia tidak punya kakak laki-laki, maka dia berada dalam tanggung jawab pamannya, ya, atau sepupu dari garis ayah, ya, yang sedarah. Jadi sebenarnya perempuan ini adalah makhluk yang tidak punya kewajiban, ya. Nah, jadi makanya kenapa bagiannya itu satu, ya. Kalau laki-laki bagian dua, karena dia itu punya kewajiban yang banyak. Seperti tadi saya sudah sampaikan. Jadi ini perlu dipahami dulu, gitu ya, Kang. Jadi jangan sampai ya yang pria-pria ini hanya menuntut bagiannya dua tanpa menyadari bahwa dia punya tanggung jawab yang lain. Ini yang memang perlu untuk di highlight, gitu ya. Kenapa seperti ini, gitu. Oke, sekarang mungkin sudah kelihatan konteksnya ya Kang ya, yeah. Bahwa memang yang pertama adalah kita semua ini akan menjadi orang yang mewarisi, tapi belum tentu jadi pewaris, ya. Kedua adalah bahwa ilmu faraid ini kita perlu edukasi diri kita, walaupun tidak jadi ahli, tapi paling nggak jangan buta. Kenapa? Kalau kita buta ilmu faraid, ada kemungkinan kita zolim kepada calon ahli waris kita, gitu ya. Yeah. Nah, kemudian isu krusial yang sering jadi pertanyaan, kenapa laki-laki dua bagian, satu bagian, mungkin satu konteks sederhananya seperti yang tadi saya uraikan, bahwa sebenarnya wanita itu adalah tidak punya kewajiban kepada siapapun, gitu ya. Bahkan dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri sebenarnya. Gitu ya, karena dalam tatanan Islam, dia itu adalah harus ada, selalu ada secara syariat, selalu ada yang sebenarnya penanggung jawab dia, gitu, dalam situasi dia apapun. Nah, sehingga dalam konteks itu, dalam konteks sederhana ini ya, kita melihatnya dari situ. Nah, kemudian sekarang apakah sekarang ini misalnya seseorang meninggal, sudah nih Kangnya, sudah beres misalnya, sudah beres nih, biaya pemakaman sudah beres, semua sudah beres, utang piutang sudah beres dan lain-lain sudah beres, maka tinggallah harta yang akan menjadi harta waris gitu ya. Nah, tapi sedikit kita mundur ya, karena banyak pertanyaan juga, apakah misalnya pada saat hidup itu kita tidak boleh membagikan harta kita? Nah, ini juga banyak pertanyaan ya. Mungkin latar belakangnya adalah misalnya saya punya dua orang anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan gitu. Saya ingin memastikan bahwa walaupun nanti pada saat dia meninggal itu akan dibagi sesuai hukum Islam, yang mana anak laki-laki yang akan mendapatkan dua bagian dan anak perempuan satu bagian, tapi dalam tanda petik ingin menyamakan gitu ya, ingin menyamakan jatah antara laki-laki dan perempuan, maka bisakah gitu anak perempuannya diberikan harta duluan gitu ya, di depan gitu, untuk supaya nanti pada saat dibagi itu sepertinya sama gitu ya. Nah, saya ingin membahas ini dulu ya, bahwa begini, memang ada yang mengambil langkah seperti itu Kang, tetapi perlu kita ingat bahwa harta waris adalah harta yang ditinggalkan pada saat si A ini meninggal dunia, betul ya, itu. Ya. Nah, okay. Kita juga harus ingat bahwa harta yang dia miliki hari ini dengan harta yang dia miliki nanti pada saat dia meninggal itu belum tentu sama. Ya, jadi kalau misalnya mau dihibahkan dulu supaya nanti pada saat nanti bagi waris itu sepertinya sama gitu ya, ini mengandung resiko juga Kang. Karena apa? Karena boleh jadi harta yang nanti itu akan dibagikan itu nanti sudah tidak ada lagi gitu. Karena dalam perjalanan misalnya dari sekarang sampai nanti itu ada kemungkinan harta yang memang sudah dicadangkan untuk nanti jadi warisan itu bisa dijual, bisa diapa gitu ya. Jadi memang ini mengandung resiko. Nah, tetapi kita abaikan dulu itu resikonya. Sekarang kita konsentrasi, apakah boleh memberikan harta gitu ya kepada ahli waris gitu ya pada saat yang mewarisi ini masih hidup. Nah, itu boleh, tapi dengan mekanisme hibah biasanya. Ya, jadi biasanya ada yang membuat sehingga gitu ya bahwa nanti anak laki-laki maupun anak perempuan itu dapat bagiannya sama, sehingga si anak perempuan ini justru yang diberikan hibah terlebih dahulu gitu ya, dari orang tua kepada anak, karena hibah itu boleh ya dari orang tua kepada anak, dihibahkan lebih dulu sehingga nanti harta yang tersisa itu nanti akan dibagi menurut hukum Islam. Gak apa-apa dia dapat satu bagian, tetapi pada esensinya dia akan mendapatkan bagian yang kurang lebih sama. Nah, itu seperti itu. Jadi, kalau dari pembahasan ini, kalau waris adalah harta yang dibagikan kepada ahli waris itu pada saat yang bersangkutan meninggal, sementara hibah itu bisa dilakukan pada saat seseorang itu masih hidup. Gitu ya. Jadi itu perbedaan distingsi ininya.
1: Waris dan hibah.
0: Waris dan hibah. Nah, sekarang waris dan wasiat, Kang. Karena waris, kan kita bahas wasiat. Ini waris dan wasiat gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau waris tadi kita sudah tahu ya bahwa itu adalah harta yang akan secara otomatis gitu ya ditinggalkan kepada ahli waris dan berpindah kepada ahli waris sah. Ya, ini ahli waris sah ya. Kita ini sedikit ya, kita bahas sedikit tentang ahli waris sah. Ini banyak juga pertengkaran waris ini adalah di titik penentuan siapa aja sih sebenarnya ahli warisnya. Ya.
1: Baik.
0: Kalau misalnya ayah ibu hanya ayah ibu saja, mungkin tidak akan terlalu pelik ya. Tapi kalau misalnya ayah punya, mohon maaf, beberapa ibu gitu ya, tentu saja ini akan menjadikan cukup pelik dalam pembagian. Atau misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang istri yang mempunyai anak bawaan gitu ya. Nah, sebenarnya anak bawaan ini tidak mempunyai hak apapun ya dari si ayah sambung ini. Mereka hanya bisa terjadi hibah, tapi tidak bisa waris. Bisa wasiat ya, tapi tidak bisa waris. Nah, oke. Jadi ini kan menjadi pelik. Maka ini mungkin salah satu tips juga untuk sahabat MQ yang mungkin sedang menghadapi permasalahan. Biasanya dalam pembagian waris ini, gitu kan? Ini ada yang namanya akta penetapan waris, gitu ya? Akta penetapan waris. Dan ini dikeluarkan oleh pengadilan agama. Jadi mudahnya begini, kalau seseorang meninggal gitu ya, kita bawa surat kematiannya, kemudian kita bawa ke pengadilan agama, kemudian kita meminta untuk penetapan waris. Artinya pengadilan agama akan menentukan sebenarnya ya berdasarkan informasi yang diberikan dan bukti-bukti yang otentik, sebenarnya siapa aja sih ahli waris dari orang yang bersangkutan ini. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi layanan di pengadilan agama yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi di sana itu ada layanan untuk konsultasi waris, Kang, yang disediakan oleh pemerintah. Jadi setelah tahu ahli warisnya siapa saja, kemudian akan dibagi berapa bagiannya, bagian-bagian masing-masing dari itu. Nah, kemudian nanti kan tinggal informasinya sebenarnya harta warisnya apa saja setelah dikurangi yang lain-lain itu, gitu Kang. Nah, ini merupakan mungkin cara yang apabila misalnya teman-teman memiliki misalnya bingung untuk bagi waris atau dan lain-lain, ini peristiwa sudah meninggal ya Kang ya, ini peristiwa sudah meninggal, iya, maka bisa berkonsultasi ke pengadilan agama terdekat karena layanannya ada. Nah, itu kita belok dikit ya Kang, ini sekarang kita masuk lagi ke jalur waris dan wasiat.
1: Yeah.
0: Jadi wasiat juga, wasiat ini adalah sesuatu yang bisa dibuat ya, dan memang harus dibuat sebelum yang bersangkutan meninggal ya. Dan ini berupa pesan atau kehendak ya, sebenarnya wasiat ini pesan atau kehendak terakhir tentang harta gitu ya. Nah, ini sementara kalau dalam wasiat ini sebenarnya ada aturannya Kang ya. Contoh misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dia ini bawa anak gitu, berarti kan anak ini, anak sambung ini tidak punya hubungan waris dengan ayah sambungnya kan. Nah, tapi apakah dia bisa mendapatkan wasiat? Bisa. Kenapa? Karena aturan penting dalam wasiat adalah bahwa penerima wasiat ini tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah mendapatkan jatah waris, Kang. Jadi misalnya nih, sudah ada jatah waris, tapi wasiatnya berbunyi gitu ya, bahwa saya memberikan aset yang mana itu, pada saat nanti saya meninggal, saya memberikan aset yang mana itu kepada anak saya yang laki-laki. Tapi kemudian pada saat bagi waris, dia juga sebagai ahli waris. Nah ini, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau ahli waris, dia akan mendapatkan jatah waris dan tidak lagi mendapatkan wasiat. Nah, tetapi wasiat pun ini ada bagian maksimalnya, Kang. Gitu, bahwa batas maksimal wasiat itu adalah tidak melebihi sepertiga ya dari total harta bersih ya, harta bersih. Nah, harta bersih ini apa? Harta yang sudah dikurangi biaya pemakaman, utang piutang dan lain-lain semuanya, gitu ya. Nah, jadi ada batas maksimalnya sehingga tidak melanggar gitu ya hak daripada ahli waris gitu. Boleh mewasiatkan kepada non ahli waris tapi juga tidak melanggar ahli waris. Nah, dalam prakteknya banyak yang membuat wasiat kemudian dinotariatkan, Kang, supaya mempunyai kekuatan hukum. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin sampai titik ini udah jelas ya Kang ya, waris itu apa, hibah sebagai salah satu sarana distribusi harta gitu ya, dan kemudian wasiat. Nah, tapi saya ingin sedikit belok nih Kang, karena sebagai seorang perencana keuangan, saya juga sering melihat kasus-kasus nih ya, kasus-kasus. Contohnya begini, orang tua maksudnya baik ya, supaya nanti anak-anaknya gak ribut, maka dia sudah hibah-hibahkan nih hartanya. Anak laki-laki dapat ini, anak perempuan perempuan dapat, yang pertama dapat ini, anak perempuan yang kedua dapat ini, ya. Tetapi yang jarang dibicarakan oleh para anak ini adalah bagaimana pemeliharaan orang tua pada saat orang tua ini sudah membagikan aset mereka. Karena ada yang begini, Kang, misalnya dia punya aset rumah kos-kosan, misalnya dia punya tiga lokasi kos-kosan 10 pintu misalnya gitu ya. Yeah. Nah, tapi dia sudah bilang bahwa yang sana dikasihkan kepada anak pertama, yang ini kasih anak kedua, yang ini anak kasih ketiga gitu ya. Tetapi ada perjanjian bahwa selama orang tuanya masih hidup, maka hasilnya semuanya adalah untuk pemeliharaan orang tuanya. Walaupun misalnya sudah dihibahkan ya, Kang ya, langsung dihibahkan ya, ini hibahkan ke anak pertama, kedua, ketiga. Tetapi ada perjanjian bahwa selama orang tuanya masih hidup, hasilnya untuk orang tuanya hidup sampai nanti beliau meninggal gitu, misalnya gitu ya, beliau berdua, ibu ayahnya meninggal. Nah, tetapi yang sering jadi masalah adalah pada saat yang dibagikan itu memang bukan aset produktif, misalnya dikasih tanah yang tidak dimanfaatkan gitu kan, diberikan kepada ahli waris. Nah, kalau tidak ada pembicaraan seperti ini, maka ada kemungkinan kan pada saat sudah dihibahkan, sudah balik nama dan lain-lain, maka sebenarnya boleh saja orang yang diberikan hibah itu menjual kan, Kang? Nah, menjual. Dijual, dan ini sudah banyak cerita ya, bahwa begitu dihibahkan, langsung dijual, gitu. Nah, berarti sebenarnya yang perlu juga dibicarakan, ini di luar konteks waris ya, Kang, ya, tetapi ini lebih ke birrul walidain, gitu ya, lebih ke birrul walidain adalah membicarakan pada saat orang tua itu sudah membagikan aset-asetnya, bagaimana pemeliharaan orang tua. Gitu. Karena saya sering mendapatkan aset sudah dibagi-bagikan, ya, kemudian mungkin dibagikan kepada pihak yang mungkin dia sedang butuh, gitu ya, Kang ya, memang sedang memerlukan, atau juga ada yang kurang bertanggung jawab juga, dijual aset tersebut, uangnya kemudian dipergunakan untuk kepentingan yang bersangkutan, gitu. Sementara pada saat nanti orang tuanya sakit, sudah tua dan lain-lain, tidak ada lagi dari mana biayanya, dan anak-anak mungkin juga dalam kondisi tidak bisa bertanggung jawab gitu, Kang. Nah, ini juga yang harus dipikirkan. Jadi sebenarnya kita sebagai orang yang mewarisi itu punya pilihan, Kang. Apakah misalnya nanti diwariskan nanti setelah kita meninggal, atau melakukan distribusi aset pada saat kita masih hidup. Tentu saja harus dipikirkan hal-hal seperti tadi, Kang, karena bukan untuk apa-apa, tapi banyak kasus-kasus seperti itu yang di saat orang tua sudah membagikan asetnya, tapi justru mereka tidak terpelihara dengan baik gitu. Karena orang-orang yang menerima asetnya itu tidak memikirkan bagaimana kehidupan orang tua pada saat aset-asetnya sudah dibagikan gitu, Kang. Nah, mungkin itu. Nanti mungkin kita akan di bagian berikutnya, kita akan coba tentang membahas tentang bagaimana langkah praktis ya, Kang, ya, untuk memulai perencanaan tersebut, perencanaan waris.
1: Baik, langkah praktisnya seperti apa agar langsung nanti sahabat MQ tidak bingung ya, Teh. Ketika ingin merencanakan waris atau wasiat itu seperti apa. Sembari kita nantikan atensi dari sahabat MG juga ya di pagi hari ini yang ingin bertanya langsung, silakan kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan segera kembali menyambung perbincangan kita di termin yang selanjutnya selepas jeda informasi bermanfaat berikut. Tetap di Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli.
2: Sahabat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
1: sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'ung. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: FM Inspirasi Keluarga Indonesia, sahabat MK, kita kembali menyambung di termin yang kedua ya dalam bincang ekonomi syariah. Pagi hari ini kita masih bersama dengan Teh Febiola Arianti membahas seputar bagaimana merancang waris dan wasiat sahabat MK ya, sebelum terlambat. Nah, bisa Anda sampaikan atensi berkenaan dengan topik tersebut ke SMS atau WhatsApp MK FM, atau yang sedang menyimak juga live di TikTok, di Instagram atau di YouTube, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar ya. Silakan bisa disampaikan. Ada sahabat Adezaini, ada sahabat Al-Fatih, dan yang lainnya boleh, yang ingin bertanya seputar waris dan wasiat, ini bisa dikirimkan ya pagi hari ini. Baik Teh Febi, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya. Sebelum tadi Teh Febi sampaikan akan membahas secara teknis ya, seperti apa kita merancang waris dan wasiat ini, terlebih dahulu kita sapa satu atensi dari sahabat MK ya, Teh, yang baik, sudah masuk pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Ini ada sahabat kita, Ibu Dewi di Cimahi, bertanya, Teh Febi, jika seorang perempuan yang tidak memiliki suami, juga tidak punya anak, hanya punya satu orang kakak laki-laki dan dua orang adik laki-laki, apakah yang menjadi ahli waris dari perempuan tersebut hanya kakak laki-lakinya saja atau termasuk adik laki-lakinya yang berjumlah dua orang? Jadi totalnya dari ahli waris perempuan tersebut adalah tiga orang, katanya Teh.
1: Ya, kalau misalnya memang tiga orang kakak laki-laki ini adalah laki-laki kandung, artinya dari garis ayah ya, maka memang ahli waris beliau ini, kalau tidak ada hal-hal lain ya, ini tiga orang ini, gitu ya, tiga orang ini. Perlu diingat bahwa sebenarnya karena beliau sendirian, tidak punya suami, tidak punya apa, maka sebenarnya yang perlu diperhatikan bahwa ketiga orang ini seyogianya bertanggung jawab atas beliau. Jadi sebelum mikirin ahli warisnya atau nanti dapat apa gitu, sebenarnya tiga orang ini juga yang harus memikirkan apa tanggung jawab mereka terhadap wanita ini gitu. Karena sebenarnya wanita ini punya hak untuk diurus, dijaga, dipelihara ya oleh para mahramnya yang bertiga ini gitu. Nah, jadi mungkin itu ya. Mungkin kalau dalam sesi kita ini, Kang Herlan, mungkin saya agak sedikit berhati-hati dalam misalnya penentuan, menjawab pertanyaan penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya. Kenapa? Karena dalam waris ini memang kita perlu juga untuk informasinya itu terverifikasi dan terkonfirmasi gitu, Kang. Ya.
0: Iya.
1: Karena misalnya punya saudara tiga laki-laki, okay, mohon maaf, bagaimana hubungannya? Apakah misalnya ini memang saudara seayah, seibu, sekandung, gitu ya? Ataukah saudara seayah atau bagaimana gitu kan? Jadi ini perlu agak kita hati-hati juga, gitu. Mungkin secara garis besar seperti itu ya, Bu Dewi jawabannya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih TVB. Kita masih nantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan, langsung saja dikirimkan ya ke 0811-224-1027 atau langsung di kolom komentar yang menonton langsung di TikTok, YouTube, dan juga Instagram ya. Sebelum kita menyapa kembali atensi TVB, kita sambung terlebih dahulu. Tadi ada beberapa tips ya yang bisa kita lakukan untuk merancang waris dan wasiat ini seperti apa, Teh?
1: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya ada beberapa langkah praktis ya yang bisa kita lakukan. Sebenarnya yang harus melakukan, bukan yang harus semangat itu bukan ahli warisnya ya, Kang ya. Karena kebanyakan sekarang yang lebih semangat itu ahli warisnya gitu kan. Tetapi yang harusnya lebih concern adalah orang yang mau mewarisi. Misalnya saya gitu, sadar bahwa ada harta yang mungkin bisa diwariskan pada saat nanti saya meninggal, maka itu beban tanggung jawabnya ada di saya gitu, untuk memastikan kalau mau saya melakukan langkah-langkah untuk perencanaan gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ahli waris yang lebih semangat gitu ya, Kang ya, gitu bahwa harus begini, harus begitu, harus begini dan harus begitu. Bahkan ada beberapa peristiwa ahli waris ini memaksa gitu kepada orang yang masih calon ini, Kang ya, belum calon meninggal ini kan, masih masih hidup segar bugar, ini malah ahli warisnya yang memaksa. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak akan berada dalam situasi seperti itu ya, tapi ada juga yang kemudian memaksa-maksa kepada orang tua atau apa untuk segera melakukan pembagian gitu ya, karena mungkin satu dan lain hal, ada kebutuhan dan lain-lain gitu kan. Jadi ya sudah dibagi sekarang aja warisnya. Nah, ini mungkin hal yang kurang bijak untuk dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah bikin dulu daftar aset kan. Ya, jadi catat semua harta dengan jelas, rumah, tanah, tabungan, investasi, jumlah utang, termasuk utang yang tersisa ya, termasuk piutang juga. Jadi jangan hanya banyak yang terjadi bahwa kalau utang dia jelas kasih tahu ke keluarganya gitu ya, saya punya utang ke siapa. Tetapi piutang, orang lain yang berhutang kepada dia kadang-kadang tidak tercatat, Kang. Dan ini biasanya yang terjadi adalah pada saat yang bersangkutan yang meninggal, orang yang punya utang ke dia ini pura-pura lupa, Kang. Kebanyakan kalau yang nggak sadar itu pura-pura lupa gitu kan. Jadi selain utang juga piutang, itu dicatat semuanya. Kemudian juga dalam harta itu dikasih catatan juga mana harta bawaan gitu ya, mana yang harta yang bersama. Ini terjadi ini yang biasanya terjadi. Ini kalau misalnya seperti ini misalnya ya, suami istri gitu ya, punya harta bersama tapi juga punya harta hibah. Misalnya harta bawaan, suami dihibahkan sesuatu dari orang tuanya atau istri dihibahkan sesuatu dari orang tuanya, ini disebut harta bawaan dan ini tidak termasuk dalam tidak termasuk dalam harta waris gitu ya. Nah yeah. Oke, jadi dibuat seperti itu. Kemudian sebelum misalnya kamu nanti dikasih apa, ini dikasih apa, ini dikasih apa, buatlah perencanaan waris itu dari mulai misalnya begini, catatan-catatan penting. Contoh misalnya ya, ingin dimakamkan di mana gitu. Kalau misalnya keadaan memungkinkan, maka tolong makamkan saya di mana. Bagus-bagus kalau misalnya sudah ada misalnya ininya ya Kang ya, tempat pemakamannya. Sekarang kan banyak ya Kang ya yang wakaf tapi pemakaman ya, gitu kan. Sudah ada beberapa lembaga yang membuat gitu dan dikelola ya, dengan profesional, dengan baik gitu ya. Maka seperti itu gitu ya, dimakamkan di mana kalau keadaan memungkinkan. Tapi kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan, harus kasih catatan ya, karena itu kadang-kadang berat untuk ahli waris. Ya, kalau keadaan tidak memungkinkan, maka makamkan saya di mana saja yang lebih mudah. Nah, itu juga perlu, Kang. Perlu untuk disampaikan, gitu ya. Karena apa? Kan ini terkait dengan biaya-biaya untuk pengurusan jenazah ya, Kang ya. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya ingin waris ini dibagi menurut hukum Islam yang bersamaan dengan misalnya kompilasi hukum Islam. Karena di Indonesia kita menganut juga kompilasi hukum Islam, ya, Kang ya. Jadi itu harus jelas supaya nanti orang yang mengeksekusinya gitu ya, orang yang mengeksekusinya juga jelas bahwa ini tuh pakai hukum apa gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya sudah menunjuk eksekutor gitu ya, bahwa pada saat nanti meninggal maka yang akan menjadi eksekutor daripada harta waris ini adalah siapa gitu. Biasanya bisa notaris, bisa ahli hukum, bisa apa gitu ya. Nah, itu bisa ditunjuk gitu untuk sebagai eksekutor. Kenapa perlu eksekutor? Karena kadang-kadang kita perlu pihak netral kan gitu ya. Kalau misalnya yang menjadi eksekutor adalah ahli waris juga gitu ya. Satu, kadang mungkin kurang objektif. Kedua, mungkin dari sisi kompetensi gitu ya, mungkin tidak mumpuni gitu. Yang ketiga, biasanya dalam peristiwa kematian dan lain-lain itu kan ada masa misalnya bersedihnya, berkabungnya dan apanya, dan mungkin tidak terlalu konsen untuk mengurus hal-hal tersebut seperti itu, sehingga kalau ada eksekutor yang memang profesional ini lebih baik lagi gitu. Jadi berkonsultasi gitu ya Kang kepada ahli hukum. Jadi selain asetnya disusun, utang piutangnya semua disusun, kemudian membuka diskusi dengan keluarga Kang. Jadi yeah, ada juga yang begini, bikin surat wasiat diam-diam Kang gitu ya.
0: Diam-diam
1: gitu ya. Pokoknya pergi sendiri ke notaris gitu ya, bikin surat wasiat tapi diam-diam tanpa diketahui oleh yang lain-lain gitu. Pada saat nanti dieksekusi, nah ini juga banyak yang menimbulkan triksi Kang, karena ahli waris mungkin tidak setuju gitu dengan apa yang diwasiatkan gitu, Kang. Saya nggak mau terima kok, ini masa wasiatnya begini, saya nggak tahu, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau memang mau membuat surat wasiat, ya lakukan prosedur yang baik. Yang penting itu sebenarnya dalam masalah waris, Kang, menurut saya. Kalau dalam masalah waris itu, yang penting adalah komunikasi dalam keluarga, ya. Karena akan sangat tragis sekali gitu kalau misalnya sudah mah kita kehilangan orang yang kita cintai, lalu kita harus bertengkar gitu, Kang, dengan sesama ahli waris. Itu kan tragis sekali gitu ya. Nah, sehingga memang ini perlu dilakukan komunikasi yang baik. Bahwa misalnya saya seorang ibu mendudukan misalnya suami dan anak saya mengatakan bahwa saya akan melakukan perencanaan waris. Ini tujuannya supaya nanti kita itu tidak kebingungan, tidak apa. Jadi mungkin ini poin-poinnya dan ini yang akan yang akan dibawa misalnya untuk dinotariatkan supaya nanti punya kekuatan hukum pada saat kita meninggal nanti, ini tinggal membawa surat ini ke pengadilan agama untuk akta penetapan waris supaya lebih kuat lagi secara hukum gitu ya. Nah, artinya mindset kita ini kadang-kadang kalau waris ini mindsetnya itu sudah harusnya mindsetnya adalah bagaimana pada saat kita meninggal ini kita memudahkan para ahli waris. Satu, memudahkan. Kedua adalah bagaimana pada saat kita meninggal ini kita bisa menjaga kedamaian antara para ahli waris gitu. Menjaga perdamaian antara para ahli waris. Jadi jangan sampai justru pada saat kita meninggal malah menjadi berantem gitu, Kang. Nah, ini makanya perencanaan waris juga diperlukan dalam hal ini gitu. Nah, kemudian, nah itu tadi juga keterlibatan konsultan hukum atau ahli hukum itu juga perlu, Kang, gitu ya, untuk kasus-kasus tertentu ya. Untuk kasus-kasus tertentu misalnya mau konsultasi dulu dengan ahli faraid, mau konsultasi dulu dengan ahli hukum, kemudian mendraft apa yang memang terbaik. Nah, ini juga perlu dilakukan. Nah, tetapi perlu diingat ya bahwa ada syarat juga untuk pewarisan ya, Kang ya. Mohon maaf, ini harus disampaikan bahwa yang namanya bagi waris itu terjadi pada saat yang mewarisi sudah meninggal memang, gitu ya. Nah, ini juga seseorang itu bisa meninggal secara misalnya ada surat kematiannya, atau bisa juga secara pengadilan ditetapkan, dinyatakan meninggal oleh pengadilan, Kang. Misalnya hilang selama bertahun-tahun, hilang kontak, contoh misalnya ini ya, bekerja di bidang yang sangat beresiko, kemudian keluarga hilang kontak sampai bertahun-tahun, tidak ada kontak dari pihak yang bersangkutan, sudah dicari pakai tim SAR segala macam gitu ya, secara nyata badannya tidak ditemukan gitu ya, tetapi secara keilmuan dan kemungkinan dan lain-lain ini sebenarnya sudah tidak ada kemungkinan yang bersangkutan ini hidup gitu, maka seseorang itu bisa dinyatakan meninggal oleh pengadilan, Kang. Nah, kalau seseorang sudah dinyatakan meninggal oleh pengadilan, maka itu sudah boleh dilakukan pembagian waris. Ya, jadi syaratnya itu bahwa si pewaris ini telah meninggal, baik meninggal memang terlihat nyata meninggal dinyatakan dengan surat kematian atau dinyatakan meninggal oleh pengadilan. Ya. Nah, kemudian si ahli warisnya masih hidup. Nah, ini juga sering terjadi dispute ini, Kang ya. Dispute misalnya dia punya anak 3 gitu ya. Pada saat bapaknya meninggal, satu dari 3 anak ini sudah meninggal, maka sebenarnya mendapatkan waris ini adalah orang yang masih hidup gitu ya. Nah, ini menurut kompilasi hukum Islam. Kemudian tidak ada penghalang waris, Kang. Contoh, mohon maaf, punten, gitu ya. Mohon maaf, punten. Misalnya, si pewaris ini bukan penyebab ya kematian daripada yang mewarisi. Dalam hal ini, misalnya si pewaris ini bukan misalnya pembunuh daripada si yang mewarisi. Kalau itu kasusnya, maka si pewaris ini tidak dihalangi dari mendapatkan warisan. Penyebab yang kedua, punten, ini juga harus disampaikan karena ini memang ini adalah aturan syariat, adalah bahwa si pewaris ini tidak berbeda agama dengan yang mewarisi. Contoh misalnya orang tua muslim, anaknya berpindah keyakinan, maka otomatis secara syariat anak yang berpindah keyakinan ini tidak mendapatkan warisan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jelas. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan waris ya. Jadi perencanaan waris ada yang perencanaan berdasarkan aturan syariatnya seperti apa, kemudian ada juga yang kita masalahnya adalah masalah aset yang dibagikan. Nanti kalau kita bicara aset yang dibagikan, ini ada masalah pajaknya, ada masalah lain-lainnya, ganti namanya dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Nah, okay. Jadi mungkin itu secara sekilas gitu ya, kayaknya perencanaan waris sebagai gambaran apa saja sih yang harus dilakukan. Ada dua bagian besar ya. Satu bagian besar adalah masalah asetnya. Misalnya, dia mewariskan rumah. Sekarang ini yang menjadi topik adalah tentang pajak waris ya, Kang. Karena pajak waris itu sangat besar. Nah, saran saya adalah berkonsultasi kepada ahli hukum untuk kemudian mencari alternatif terbaiknya seperti apa gitu ya, untuk efisiensi dan efektivitas dari pajak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang bersifat syar'i yang tadi gitu ya, bahwa misalnya apa saja yang ingin disampaikan gitu ya dalam wasiat ini gitu. Wasiat dan waris ini. Jadi memang itu hal-hal yang mungkin secara, kalau sekarang kita pikir kayaknya masa yang kayak gitu-gitu aja harus dibicarakan gitu ya Kang. Yeah. Tetapi dalam praktek saya sebagai perencana keuangan, ini nyata terjadi dan banyak sekali keluarga yang tadinya akur rukun gitu ya Kang, kemudian menjadi hubungannya menjadi tidak enak gitu ya, karena tidak enak karena memang masalah waris ini. Seperti itu kan.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi itu beberapa langkah praktis ya Teh ya, yang bisa dilakukan untuk kita merancang waris dan wasiat tadi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan kembali masuk TVB melalui WhatsApp MKFM. Kita nanti akan sapa, namun sebelumnya kita kembali jeda sejenak ya sahabat MK sebelum melanjutkan bincang kita di pagi hari ini bersama dengan TVB. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Musab Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushab untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali sambung ya perbincangan kita di termin yang terakhir, masih bersama dengan Teh Febi di hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini melalui WhatsApp MKFM. TVB, sudah ada banyak juga atensi yang masuk di pagi hari ini bertanya seputar waris ya. Dari sahabat kita, kita akan coba menyapa dan mudah-mudahan bisa tersapa semua.
1: Mudah-mudahan bisa ya dijawab ya. Kalau pertanyaannya gak bisa dijawab, nanti kita catat dulu ya, Kang.
0: Kita catat dulu ya, Teh. Insya Allah nanti ada sesi Q&A ada sesi, khusus.
1: Yes, sesi Q&A. Kita akan bahas sesi Q&A. Gimana kita?
0: Ada sahabat kita yang bertanya, ada sahabat Dede di Cisarua, Teh Febi. Ini bertanya seputar hibah ini, apakah boleh pembagiannya disamaratakan antara laki-laki dan perempuan, Teh? Dengan jumlah anak 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya satu ayah yang berbeda ibu, katanya, Teh.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau hibah itu tidak sangat longgar ya, Kang, aturannya kalau hibah itu. Karena sebenarnya seperti memberi hadiah saja gitu ya. Kan kalau memberi hadiah itu sifatnya boleh, sifatnya tidak ada aturan yang mengikat gitu ya. Nah, tetapi apabila hibah ini dikaitkan dengan misalnya supaya nanti pembagiannya itu sama, sebenarnya tidak ada masalah mau disamakan juga, Kang. Karena untuk hibah tidak ada aturan seperti waris, misalnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, tidak ada.
0: Baik. Berikutnya kita menyapa kembali, Teh, ada sahabat kita dari 0858 09 sekian sekian. Untuk ahli waris yang sudah mendapatkan hibah, masih dapat bagian warisan tidak, katanya, Teh?
1: Iya. Jadi begini, kan hibah ini dilakukan pada saat yang bersangkutan masih hidup ya, gitu. Beda urusan dengan harta waris. Harta waris adalah harta yang ditinggalkan pada saat si almarhum ini sudah meninggal, gitu. Jadi, kalau untuk orang yang sudah dapat hibah, boleh nanti dapat waris. Dan memang dia, kalau dia ahli waris, dia wajib mendapatkan warisan, gitu, Kang. Jadi, ini dua hal yang berbeda, gitu. Hibah adalah salah satu mekanisme pendistribusian aset gitu ya, dari orang tua kepada anak. Ini bebas gitu ya, mau misalnya yang dikasih hanya satu, mau yang dikasih dua-duanya, mau yang disamain jumlahnya, mau dibedakan jumlahnya, bebas kan kalau namanya hibah. Karena sifatnya seperti hadiah gitu ya. Nah tetapi pada saat kita masuk nanti ke waris, pada saat yang bersangkutan sudah meninggal, maka waris itu ada aturan. Ya, bagian-bagiannya dan lain-lainnya. Jadi jawabannya, apakah boleh orang yang anak yang sudah mendapatkan hibah nanti orang tuanya meninggal dapat waris lagi? Ya memang dia harus dapat waris gitu, bukan masalah boleh atau tidak gitu. Karena secara hukum waris dia adalah ahli waris, tidak ada penghalang waris, maka dia berhak mendapat waris gitu kan.
0: Baik, alhamdulillah. Berikutnya teh, kita menyapa kembali ada sahabat kita Pak Ismail di Jalan Purwakarta Antapani. Kali ini yang ditanyakan, sahabat kita yang bertanya ini anak yang paling tua teh dari 3 bersaudara. Waris sudah dibagi rata, tapi untuk Pak Ismail ini yang bertanya, dan adik perempuan yang kedua, sedang bungsu adik laki-laki ini dibagi rumah yang ditempatin saat ini katanya, yang ditinggal. Bagaimana hukumnya jika pembagiannya seperti itu teh? Ini catatannya, kalau ibu masih ada.
1: Ya, jadi begini, memang dalam pembagian waris itu kan sebaiknya disegerakan gitu ya. Nah, tetapi yang disegerakan ini ada yang berpendapat tidak harus sampai ke eksekusi asetnya kan.
0: Ya.
1: Tetapi sampai ke pembahasan, okay. Ini ada 4 ahli waris, misalnya masih ada meninggal seorang istri, 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan misalnya, gitu ya. Maka dari aset yang ditinggalkan almarhum, ini adalah sekian, ibu mendapatkan bagian sekian, anak laki-laki mendapat sekian, anak perempuan dapat sekian, gitu ya. Nah, tetapi ada yang berpendapat tidak harus sampai ke eksekusi aset, Bang. Ya. Tidak sampai ke eksekusi aset, tetapi sampai ke jelas pembagiannya, gitu ya. Nah, jelas pembagiannya, sampai situ saja dulu, gitu. Karena memang ini ibu masih ada, dan rumah masih ditempati, gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya ibu sudah tidak ada, gitu ya. Nah, ini kan namanya setiap aset itu kan berbeda-beda ya, Kang, nilainya, gitu ya. Berbeda-beda nilainya. Tapi kalau misalnya sudah ada kesepakatan, misalnya kebun yang A untuk anak pertama, kebun B untuk anak kedua, kebun C untuk anak ketiga, rumah untuk anak bungsu. Nah, alangkah baiknya nanti itu kalau misalnya ibu pun sudah tidak, ibu tidak ada dan memang sudah kesepakatan, nanti aja dibaginya. Yang penting sudah ada pembicaraan bagian-bagiannya, gitu kan, dan sudah sepakat untuk sama-sama menjaga bagiannya. Ini penting ya, Kang ya, kesepakatan untuk sama-sama menjaga bagiannya, ya. Ya, ini penting banget gitu. Karena ada juga yang sudah dibagi, merasa ini sudah miliknya, kemudian bertengkarnya itu adalah karena dia ingin menjual miliknya gitu.
0: Ya. Baik.
1: Menjual miliknya. Nah, tapi bisa juga seperti ini. Misalnya pada saat nanti ibu sudah tidak ada, duduk bersama, dinilai semua asetnya, ya, tetap dibagi berdasarkan hukum Islam, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, tetapi kemudian yang laki-laki memberi hadiah kepada yang perempuan, gitu ya, membagi hadiah kepada yang perempuan sehingga semua bagiannya sama, itu boleh, ya. Atau memberi bagian, misalnya, okay, rumah ini nilainya sekian, gitu, sudah dibagi nih, harusnya nilainya sekian semua, maka diberikan hadiah dari kakak-kakaknya ini, biar adiknya ini juga pun tahu bahwa, misalnya, bagian rumah dia ini paling besar sebenarnya nilainya. Biar yang menerima ini pun mempunyai pengetahuan dan adab kepada kakak-kakaknya bahwa dia diberikan ini ada hadiah dari kakak-kakaknya terhadap harta yang menjadi bagian waris dia, gitu. Ya, jadi ini memang sedikit teknis dan kembali pada saat masalah waris ini banyak perdebatan, Kang. Makanya ini merupakan ilmu yang mungkin pertama akan dicabut gitu ya, sehingga kita perlu terus mengedukasi diri kita gitu ya, Kang ya. Yeah. Yang penting adalah bahwa yang berhak mendapatkan haknya gitu kan. Tapi ini juga banyak terjadi ya, Kang. Misalnya anaknya 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ah, kita mah pengen disamain. Gak apa-apa, boleh. tapi bukan waris dibagi rata gitu ya, bukan waris dibagi rata, tapi waris pertama dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, kemudian yang mendapatkan bagian lebih menghadiahkan kepada adik-adiknya yang perempuan, misalnya gitu, saudara-saudara yang perempuan, sehingga semuanya menjadi rata, seperti itu. Sehingga kita mendapatkan dua kebaikan, Kang. Yang pertama adalah kebaikan dari membagikan waris menurut hukum syar'i, yang kedua adalah saling memberi antar keluarga, saling menghadiahi, antar keluarga, sehingga tumbuh kasih sayang antara kita. Jadi mudah-mudahan dengan dua kebaikan ini akan panjang, Kang, berkahnya gitu ya. Panjang berkahnya dalam arti saudara-saudara tidak menjadi jelek hubungannya, malah makin guyup, makin merasa saling disayangi oleh saudaranya gitu ya. Sehingga lebih panjang silaturahminya, seperti itu, Kang.
0: Baik, alhamdulillah, Febi. Ini masih ada beberapa atensi yang masuk, tapi nampaknya waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan gitu ya. Insya Allah nanti akan ada sesi Q&A khusus untuk sahabat MG bisa nanti bertanya lebih leluasa ya, Teh ya.
1: Insya Allah, sahabat MG, dari semua sesi kita ya, Kang ya, pastinya tidak semua atensi bisa kita jawab, tapi jangan khawatir, kita selalu simpan ya, Kang, semua pertanyaan itu. Dan insya Allah kita secara periodik kita akan ada sesi Q&A. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MK dan semua atensinya. Demikian.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Febi pagi hari ini sudah kembali menyampaikan ilmu ya. Mudah-mudahan jadi manfaat.
1: Insya Allah.
0: Di akhir barangkali ada hal atau pesan terakhir yang mau disampaikan Teh sebagai penutup.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, masalah waris ini sangat disayangkan. Kadang-kadang banyak keluarga seperti alergi gitu ya membahasnya. Seperti mengharapkan yang bersangkutan ini masih hidup, kok diharapkan sudah ngomongin waris, seperti mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi pada yang bersangkutan. Tetapi mari kita melihat ini dari perspektif yang lebih positif lagi, bahwa kita semua pun akan menjadi pihak yang mewarisi, tapi belum tentu jadi pewaris gitu ya. Tetapi kita punya tanggung jawab, satu, untuk memastikan bahwa semua urusan-urusan kita itu pada saat kita meninggal itu sudah diurus dengan baik gitu ya, sudah kita upayakan dari sekarang untuk yang bisa kita urus dari sekarang kita urus dengan baik. Kedua, kita tidak membebani ahli waris gitu ya, karena ini di Indonesia ini keluarga makin kecil ya, Kang ya, kadang-kadang anaknya cuma satu atau cuma dua gitu ya, sehingga memang kita perlu memikirkan pada saat kita meninggal ini tidak memberikan beban juga gitu kepada anak-anak yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan.

0: sisi. Yang pertama adalah pelaksanaan hukum syariat yang berkaitan dengan waris. Kedua adalah concern perencanaan keuangan. Karena pengalihan aset itu mempunyai banyak konsekuensi, Kang. Ada konsekuensi pajak, ada konsekuensi yang lain-lainnya. Jadi ini pun perlu diperhatikan, gitu ya, sehingga penerima waris tidak terbebani dengan pajak, gitu ya, tidak terbebani dengan pajak dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai. Kalau misalnya keluarga nih, ya, belum memulai pembicaraan tentang waris, mari kita mulai pembicaraan tentang waris, gitu ya. Terus kalau misalnya juga memerlukan pendapat ahli hukum, maka berkonsultasilah kepada ahli hukum ya. Bisa konsultasi ke pengadilan agama atau berkonsultasi kepada notaris. Dan pada saat sudah membuat suatu rencana waris dan sudah ingin dilegalkan ya, bisa dinotariatkan. Berkaitan dengan wasiat, kita tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa wasiat itu boleh dilakukan dengan batasan-batasan tertentu gitu. Dan kemudian ada juga mekanisme hibah juga yang tadi kita bahas sebagai mekanisme pendistribusian aset kepada calon ahli waris ya, misalnya kepada anak, kepada siapapun gitu, sebagai mekanisme pendistribusian aset. Tapi yang ingin saya tekankan lagi, apabila para orang tua ini yang mungkin sudah semangat ya untuk menghibahkan aset gitu, itu juga perlu mengingat juga bahwa pada saat mereka sudah menghibahkan aset itu tidak berarti kehidupan mereka berhenti ya. Mereka kan perlu juga biaya untuk melanjutkan kehidupan. Nah, ini juga yang perlu disadari oleh para anak-anak. Jadi bagi para anak-anak yang sekarang sudah menerima hibah gitu ya, tolong diingat juga bagaimana pemeliharaan orang tua kita gitu ya, pada saat mereka sudah memberikan aset-asetnya kepada kita. Jadi harus ada kesadaran juga dari pihak anak untuk memikirkan bagaimana pemeliharaan orang tua, terutama kalau misalnya orang tua dikaruniai umur panjang gitu ya, maka perlu juga diperhatikan, sehingga jangan sampai orang tua itu memberikan aset kepada kita tetapi kehidupannya sendiri tidak terpelihara. Seperti itu, Kang.
1: Baik, alhamdulillah. Teh Febi, terima kasih. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa ngobrol dan silaturahim lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Teh. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja sahabat MK kita berbincang ya bersama dengan narasumber kita Teh Febiala Arianti SCSMM tentang merancang waris dan wasiat sebelum terlambat. Ini mudah-mudahan semakin aware kita dengan persiapan hal ini sahabat MK, dengan tuntunan praktis tadi yang sudah disampaikan oleh Teh Febi. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini. Kita masih akan menyambung kebersamaan ya dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Masih ada segmen MKpedia. Sesaat lagi yang akan kembali menghadirkan informasi menarik juga fakta-fakta unik untuk Anda. Sesaat lagi sahabat MK, selengkapnya dalam MKpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, bincang ekonomi syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: setiap segmen yang hadir, dan kami nantikan kembali atensi dari Anda. Di segmen terakhir MQpedia, kami sudah siapkan ada 3 pilihan MQpedia untuk Anda yang akan kembali menghadirkan informasi menarik, juga fakta-fakta unik, sahabat MQ. Langsung saja kami tawarkan untuk Anda ya, karena nampaknya Anda sudah bersiap juga, sahabat MQ, di pagi hari ini untuk memilih pilihan MQpedianya. Di pilihan yang pertama, ada tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Ya, persiapan melahirkan tentu ini menjadi hal yang sangat dijaga oleh seorang ibu ya, sahabat MQ. Dan terusus bagi yang mungkin pengalaman persalinannya untuk pertama kali, ada hal-hal yang benar-benar sangat dipersiapkan untuk melewati masa persalinan ini, sahabat MQ. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan baik ternyata yang bisa disiapkan juga ini menurut Islam, sahabat MQ. Apa kira-kira? Informasi selengkapnya ada di pilihan MQpedia nomor 1, tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Berikutnya di pilihan MQpedia kedua, kami akan bagikan tips kembali bagaimana mengetahui aplikasi yang membuat handphone baterainya ini jadi boros, sahabat MQ. Ya, membuat baterai ponsel Anda cepat habis tentunya ini jadi satu hal yang cukup merepotkan ya, sahabat MQ. Apalagi jika memerlukan handphone itu dalam kondisi tertentu dan pada saat itu tidak memungkinkan untuk mengisi daya, sahabat MQ. Nah, untuk bisa kita menghemat daya pada ponsel, ternyata ada satu cara juga yang bisa kita ikuti, yaitu mengetahui aplikasi yang membuat baterai handphone ini jadi boros, sahabat MQ. Nah, seperti apa tipsnya kami hadirkan untuk Anda di pilihan MQpedia di nomor 2. Dan terakhir di pilihan MQpedia nomor 3, kita akan ketahui, sahabat MQ, ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Ya, berjalan tanpa alas kaki, sahabat MQ, ini jadi satu aktivitas yang ternyata menyehatkan ya, sahabat MQ, karena ada manfaatnya ketika tubuh kita ini melalui kaki ini langsung menyentuh tanah, sahabat MQ. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda di pilihan MQpedia terakhir di nomor 3. Silakan pilih salah satu dari 3 pilihan MQpedia tersebut. Pilihan yang paling banyak nanti akan kami hadirkan informasi lengkapnya ke ruang dengar Anda. Yang pertama, ada tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Kedua, ada tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone baterainya jadi boros. Dan terakhir, di pilihan ketiga, ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Silakan pilih, sampaikan, disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah memilih pilihan MQpedia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, Jadi radio gak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang saya percaya radio masih ada
7: dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG masih dalam inspirasi pagi persembahan DT Peduli hari ini. Terima kasih Anda yang sudah tadi menyampaikan setiap atensi ya dalam

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKR.

sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih sahabat MK yang masih bersama kami. Kita kembali dalam MKpedia ya, di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Terima kasih yang sudah turut memilih pilihan MKpedia pagi hari ini. Ada tiga pilihannya ya, silakan bagi yang belum memilih kami tawarkan kembali. Pilihan nomor satu, ada tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Kemudian nomor dua, ada tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone baterainya jadi boros. Dan di pilihan terakhir nomor tiga, ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Silakan dapat Anda memilih salah satunya ya, di antara tiga pilihan MKpedia tersebut. Kirimkan ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah berbagi pilihan MKpedianya melalui WhatsApp MKFM. Sudah ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Ibu Nani memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 3. Kemudian ada Ibu Rus dari Garut memilih juga nomor 3 ya. Terima kasih Ibu Rus. Ada Ibu Dewi di Cimahi memilih nomor 3. Kemudian ada Ibu Teti di Katapang memilih nomor 1. Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei pilihannya nomor 2. Berikutnya dari sahabat kita di Antapani Jalan Purwakarta, Pak Ismail memilih nomor 3. Ada Ibu Siti di Cipagalo memilih pilihannya di nomor 2 ya, baterai handphone cepat habis ya. Terima kasih Ibu Siti di pilihan nomor 2. Kemudian juga ada sahabat kita yang menyampaikan pilihan juga di pagi hari ini melalui polling ya, sudah ada sahabat Mahadi dan Pak Sandi Kustejo yang memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 1. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya pagi hari ini. Ada sahabat kita kembali yang sudah menyampaikan pilihan ya, ada Ibu Sumiyati di Sindangkerta memilih pilihan nomor 3. Baik, terima kasih sahabat MK yang paling banyak dipilih oleh Anda. MKpedianya ada di pilihan MKpedia nomor 3 sahabat MK. Kita akan simak bersama ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda bahwa berjalan tanpa alas kaki memiliki manfaat bagi tubuh? Sahabat MK, berjalan tanpa alas kaki adalah aktivitas melangkah langsung di atas permukaan tanah, rumput, ataupun lantai tanpa menggunakan alas, seperti sandal maupun sepatu. Berjalan tanpa alas kaki bukan sekedar kebiasaan sederhana, tetapi juga cara alami untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Berikut ini adalah beberapa manfaat lain dari berjalan tanpa alas kaki. Pertama, melancarkan peredaran darah. Karena otot-otot kaki bekerja lebih aktif saat bersentuhan langsung dengan tanah. Kedua, memberikan efek relaksasi, menenangkan pikiran dan membantu mengurangi stres. Ketiga, mendekatkan diri dengan alam, membuat kita lebih sadar akan ciptaan Allah dan mensyukuri nikmat sederhana dalam kehidupan. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang berjalan tanpa alas kaki.

Ya itu dia ya sahabat MQ, ternyata beberapa manfaat sahabat MQ yang bisa dirasakan ketika kita melakukan aktivitas berjalan kaki tanpa alas tadi sahabat MQ ya. Mudah-mudahan ini jadi kebiasaan baru, kebiasaan sehat yang bisa kita lakukan rutin setiap hari. Informasi yang baru saja dihadirkan, ini jadi informasi penutup kebersamaan kita sahabat MQ dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang sudah membersamai sejak jam 6 tadi pagi ya. Mudah-mudahan informasi yang dihadirkan, juga ilmu-ilmu yang dibincangkan, ini jadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MQ, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program inspirasi pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali dapat menyapa Anda. Bersamai kembali aktivitas Anda, sahabat MK, di jelang siang hari ini sajian program Ruang Inspirasi hadir kembali, sahabat MK. Di hari Rabu ini, hari ke-30 ya, di penghujung Muharram, bertepatan dengan hari ke-15 di bulan Juli. Bersama saya Herlan Hanif, sahabat MK, hingga 1 jam ke depan dalam Ruang Inspirasi kembali. Insyaallah mudah-mudahan akan ada banyak inspirasi yang dapat kita peroleh, sahabat MK, hari ini. Karena hari ini dalam Ruang Inspirasi kita akan ngobrol juga banyak seputar saat sedekah ini jadi double pahala, sahabat MK. Langsung nanti akan kita dibersamai juga oleh narasumber kita, Ustadz Indra Firdaus. Beliau merupakan manajer fundraising wakaf Darut Tauhid. Nah, sahabat MG, kalau kita berbicara seputar sedekah ya, ini salah satu amalan yang juga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai bukti keimanan kita, sahabat MG, menjadi bukti keimanan kita, sedekah juga ini jadi jalan dibukanya pintu-pintu rezeki ya, dihapuskannya dosa, serta menjadi penyelamat seorang hamba juga di akhirat. Nah, kita perlu mengetahui ternyata, sahabat MK, ada kondisi-kondisi tertentu ketika kita bersedekah, kita mengeluarkan sedekah, yang ternyata keutamaannya ini lebih besar, sahabat MK. Nah, di pagi hari ini yang akan lebih lengkap nanti kita akan bincangkan bersama dengan narasumber kita, Ustadz Indra Firdaus, sahabat MK. Jadi ada beberapa keutamaan yang ketika kita mengeluarkan sedekah pada waktu tertentu begitu ya, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sahabat MK. Ini seperti apa? Insya Allah nanti lebih lengkapnya, sahabat MK, kita bincangkan sesaat lagi bersama dengan Ustadz Indra Firdaus. Sembari menantikan sahabat MK juga di pagi hari ini yang ingin menyampaikan atensinya, silakan kirimkan ya seputar sedekah, saat sedekah double pahala. Ini jadi satu kalimat yang kalau didengar oleh kita, sahabat MK, pasti akan jadi ngiler ya, sahabat MK. Dan perlu tahu kenapa kemudian bisa double pahala. Nah, kita nanti akan bincangkan. Sekaligus Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan seputar topik tersebut ya. Kirimkan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Nah, kenapa kemudian sedekah ini bisa double pahalanya, sahabat MK? Kita akan dibersamai oleh Ustadz Indra Firdaus yang alhamdulillah di pagi hari ini sudah bersama dengan kita. Kita langsung saja sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana, Ustadz, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Mohon maaf tadi agak susah masuk.
0: Alhamdulillah baik. Sekarang sudah langsung terhubung ke studio MKFM nih, Ustadz. Alhamdulillah. Di hari ini kita kembali silaturahim, Ustadz ya, bersama dengan sahabat MK untuk membincangkan satu tema yang ini Masya Allah mudah-mudahan jadi semangat untuk kita semua. Karena ternyata sedekah yang kita, mungkin sahabat MK di antara kita sudah ada yang istiqomah setiap pagi, setiap momen-momen tertentu gitu yang sudah sahabat MK rutinkan. Ternyata ada sedekah yang kemudian double pahalanya, ini seperti apa? Nah, di awal Ustadz, kita ya, sebelum nanti lebih banyak membahas seputar sedekah dan amal-amalan yang lainnya, ini kita perlu memahami nampaknya ya, mengapa kemudian sedekah ini jadi salah satu amal yang begitu istimewa begitu ya, Ustadz, di dalam Islam.
1: Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Sahabat MK dan juga Bang Herlan Hanif ya. Alhamdulillah ya, kita jumpa kembali di kajian, harusnya di pekan kemarin qadarullah ada halangan, dan insya Allah bisa jumpa lagi dengan sahabat MK sekalian. Kita insya Allah pada kesempatan hari ini akan membahas tentang saat sedekah double pahala. Kenapa double pahala? Kita berbarengan ini di akhir Muharram nih, Kang Hanif. Jadi ini adalah bulannya bulan sedekah yang diajarkan sunnah Rasul, gitu. Dalam satu surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, sahabat negeri, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji, Allah lipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, ini yang menjadi judul kenapa dibuat tema ya. Nah, ini saat sedekah double pahala. Dalam Al-Quran saja sudah disebutkan, dari satu biji kita infakkan, misalkan kita menginfakkan 1 biji padi atau kurma zaman dulu Rasulullah ya, langsung dalam Al-Quran disebutkan akan dilipat gandakan menjadi ratusan butir benih gitu. Nah, jadi kalau dikalikan itu satu kebaikan dibalas dengan 700 kali lipat tuh. Nah, makanya itulah kenapa disebut double sedekah pahala itu. Jadi jangan kita menganggap bahwa apa yang kita keluarkan hari ini itu hanya 1 atau 1.000, 2.000, tidak, nanti akan Allah gantikan. Gak hanya misalkan tidak hari itu digantinya, tapi juga bisa jadi pekan depan, bulan depan, bahkan tahun depan, bahkan bukan ke kita rezekinya dilimpahkan ya, tapi misalkan melalui anak kita, orang tua kita, cucu kita, gitu. Dan sama TMG.
0: Baik, Masya Allah. Jadi perumpamaan itu yang jadi apa ya, jadi intisari perbincangan kita Ustaz ya, bahwa
1: betul,
0: sedekah itu menumbuhkan 7 bulir, setiap bulirnya ratusan begitu ya Ustaz ya,
1: Masya Allah. Ratusan, iya betul.
0: Baik, kalau kita dalam istilah ibadah maliyah gitu Ustaz ya, selain sedekah kan kita mengenal juga ada zakat, ada infak, ada wakaf. Nah, mungkin sahabat MQ yang sedang menyimak juga sedikit bingung begitu ya Ustaz dengan beberapa jenis ibadah maliyah ini. Mungkin secara singkat Ustaz bisa disampaikan sebetulnya perbedaan di antara hal tersebut ini apa?
1: Baik, siap. Kita sederhanakan saja ya. Karena kalau pembahasan satu-satu kayaknya bakal panjang nih.
0: Ya,
1: apa itu perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau zakat itu kan sudah jelas tadi dalam Al-Quran juga diwajibkan ya. Kalau infak itu hukumnya sunnah, kalau sedekah itu juga sunnah. Nah, kalau wakaf itu sunnah muakkadah. Nah, ini ada muakkadahnya nih. Nanti kita akan bahas lagi apa sih sunnah muakkadah itu ya. Jadi wakaf itu bisa jadi wakaf yang ditujukan untuk suatu benda atau untuk suatu hal lain, misalkan ya, misalnya yang akan nanti dicontohkan oleh yang sudah dilakukan oleh wakaf dari tauhid. Terus nisabnya, kalau zakat ada nisabnya, kalau infak tidak ada, sedekah tidak ada, wakaf tidak ada. Jadi hanya zakat yang ada keterikatan ya, harus nisabnya berapa, kapan ya, haulnya berapa. Nah, kalau infak, sedekah, dan wakaf tidak ada. Kapan saja monggo, sahabat MP, ayah bunda ya, kalau mau infak, sedekah, wakaf silakan kapan saja, nggak harus nunggu ada nisabnya gitu. Terus perbedaan selanjutnya apa? Kalau zakat kepemilikannya bisa berpindah gitu. Infak bisa berpindah. Tapi kalau wakaf itu pokoknya harus tetap. Maksudnya apa nih? Ketika zakat dikeluarkan itu bisa dikasih ke siapa saja, mau enggak segitu gitu. Dan itu habis aja gitu. Ya. Bisa dipindah-pindahkan. Tapi kalau wakaf hartanya tuh tetap harus ada, tidak bisa enggak ada. Jadi misalkan saya berwakaf 1 juta ke Darut Tauhid, wakafnya tuh akan terus ada. Nah, adanya tuh bisa berupa uangnya tetap ada dijadikan wakaf produktif, atau uangnya tuh tetap ada dijadikan berwujud mesin gitu, sekolah yang kita bangun gitu. Nah, kalau yang zakat ini bisa udah selesai saja gitu, habis udah gitu. Nah, untuk manfaatnya Kalau zakat, manfaatnya sesaat. Sudah sekali itu dikasih ke, misalkan kita berzakat, dikasih ke lapan asnaf itu, udah selesai. Infak juga sama, sedekah juga sama. Tapi kalau wakaf itu berkelanjutan, nggak akan habis gitu. Jadi nggak hanya sesaat saja gitu. Sederhananya nah gini nih, Kak Anip dan sahabat MP, zakat itu membersihkan harta, infak melatih kepedulian, sedangkan sedekah memperbanyak kebaikan, dan wakaf itu membangun peradaban. Kalau sahabat MP sudah pernah ke DT, nah inilah hasil dari wakaf jamaah-jamaah, dan mungkin salah satunya sahabat MP ya yang sudah ke DT, inilah hasil dari wakafnya sahabat MP. Itu Kak Anip.
0: Alhamdulillah, baik-baik. Ini menarik tentang wakaf juga Ustadz ya. Karena wakaf ini kan sering juga disebut sebagai salah satu bentuk sedekah yang punya keistimewaan tersendiri Ustadz. Nah, kalau dan sering juga diistilahkan sedekah jariah begitu ya Ustadz ya.
1: Betul, sedekah jariah.
0: Apa yang kemudian membedakan sedekah pada umumnya dengan wakaf ini Ustadz?
1: Oke, baik. Nah, apa yang membedakan wakaf dengan sedekah? Nah, kalau sedekah itu biasanya uang diberikan, digunakan, selesai. Nah, nih. Sedangkan wakaf, pokok hartanya tetap dijaga, dimanfaatkan. Ya, yang dimanfaatkan ya apa? Seperti kalau yang di wakaf Darutauhid itu, hasil dan atau manfaatnya itu, misalkan untuk wakaf Al-Quran, wakaf sumur, terus sekarang ada sekolah, ada Baitul Quran, wakaf rumah tahfiz gitu. Nah, selama manfaat itu digunakan, pahalanya terus mengalir. Seperti itu. Nah, kalau sedekah mah kan tadi udah nih uang selesai, udah selesai gitu. Itu, tapi pahalanya tetap ngalir juga. Nah, tapi kalau si wakaf ini uangnya tuh terus bergulir, enggak akan habis, enggak akan hilang. Bahkan nambah terus gitu. Al-Qur'an misalkan bulan ini menghasilkan tercetak 100, dan bulan depan masih bisa tercetak lagi, masih terus-terus sampai sampai akhir hayat lah ya, sampai kiamat kita gitu.
0: Baik-baik. Makanya disebut sedekah jariah.
1: Sedekah jariah, betul.
0: Sedekah jariah, mengalir terus-menerus gitu tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi ini wakaf ini punya keistimewaan amal yang amal atau pahalanya bisa mengalir terus-menerus gitu tadi ya.
1: Betul, betul.
0: Walaupun kita sudah wafat sekalipun Ustaz.
1: Betul, wafat pun betul. Karena kan ada hadis masyhur ya yang sering kita simak. Apabila manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini hadisnya Muslim. Hadis dari Muslim, dan ini para ulama sepakat bahwa sedekah jariah ini adalah wakaf. Jadi sampai meninggal pun dunia pun tetap berlanjut tuh pahalanya terus menerus dan berlangsung manfaatnya, bukan hanya pahalanya, manfaat di dunia terus berlangsung terus menerus. Ketika kita sudah meninggal juga amal jariah terus menerus pahalanya ke kita gitu kan.
0: Insyaallah, insyaallah. Jadi wakaf ini juga salah satu sedekah yang double pahalanya juga Ustaz ya.
1: Betul. Makanya kenapa disebut double pahala
0: double
1: gitu
0: pahala,
1: ya.
0: Double pahala, iya benar.
1: Iya.
0: Jadi
1: karena
0: pahala.
1: Pertama pahalanya itu apa? Pahala pertama mengeluarkan hartanya,
0: iya,
1: dan
0: betul.
1: Kedua pahalanya itu setiap kali manfaat yang wakaf yang digunakannya itu, misalkan satu mushaf wakaf dibaca oleh 100 orang. Atau setiap huruf yang dibaca pahalanya mengalir terus dibaca oleh para wakafnya gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Itu maksud yang double pahala itu.
0: Double pahala itu wakaf ya, sahabat MQ ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai selama hidup kita tidak punya amalan ini ya, sahabat MQ ya.
1: Betul,
0: wakaf, sahabat MQ. Dan ada beberapa program juga yang digulirkan oleh Wakaf Darut Tauhid juga, Ustaz ya.
1: Ya,
0: ini
1: betul.
0: Dapat diikuti oleh sahabat MQ. Mungkin di awal ya ada beberapa program yang digulirkan atau yang sedang bergulir saat ini, program yang dapat diikuti apa saja Ustadz di Wakaf Darut Tauhid?
1: Nah, insya Allah. Nah, ini di akhir Muharram ini, sahabat MK, insya Allah kita ada program yang baru kita launchingkan, yaitu program perluasan Masjid Darut Tauhid Geger Kalong. Jadi kalau sahabat MK pernah sholat di sana, kan lihat kapasitasnya membludak ya, anek ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita akan perluaskan Masjid Darut Tauhid ini. Di sampingnya kan ada Pujasera, sampingnya lagi ada Toko Hawu sekarang ya. Insya Allah itu kita akan bebaskan, akan pelebaran Masjid mesin dari tauhid. Nah, ini menjadi ladang pahala, mendobel pahala ya bagi sahabat MK untuk bisa ikut program terbaru nih dari Wakaf Darut Tauhid, yaitu Wakaf Sedekah Perluasan Mesin Darut Tauhid Geger Galong. Gitu kan.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi Masjid Geger Kalong ini saat ini sedang membuka ladang amal ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Jadi kita sama-sama bisa berwakaf perluasan masjid sahabat MK sehingga bisa lebih banyak begitu ya. Nanti jamaah sahabat MK yang akan melaksanakan ibadah di Masjid Darut Tauhid ini daya tampungnya insyaallah. Untuk informasi lebih lengkap dan sebagainya seperti apa Ustaz sahabat MK nanti dapat bergabung?
1: Baik, untuk sahabat MP yang mau bergabung untuk mengikuti yang perluasan masjid ini bisa by rekening atau datang langsung ke kantor kita Darut Tauhid. Oke, kalau untuk bentar. Nah, nanti kami susulkan ya.
0: Jadi betul. Jadi bisa juga datang langsung ke Wakaf Darut Tauhid. Lokasi kantornya ini ada di seberang Masjid Darut Tauhid ya, Ustaz ya.
1: Seberang masjid betul. Kalau tahu SMM nanti naik ke lantai 2 atau pihak humas juga boleh.
0: Pihak humas boleh juga.
1: Kita di situ siap.
0: Di kawasan Pesantren Darut Tauhid, seberang masjid, sahabat MK bisa masuk ke area pesantren di sebelah kanan setelah ada SMM ya. Itu ada gedung humas. Nah, di sana sahabat MK bisa mendapatkan informasi lengkap seputar program wakaf yang sedang bergulir dan juga program wakaf terbaru perluasan Masjid Darut Tauhid Geger Kalong ini sahabat MK. Nah, jadi silakan bisa silaturahim berkunjung dan informasi lainnya juga seputar wakaf yang bisa sahabat MK sampaikan juga melalui transfer begitu ya. Ini juga disediakan sahabat MK oleh Wakaf Darut Tauhid. Untuk informasi lengkapnya bisa langsung saja hubungi wakaf WhatsApp centernya wakaf ya di 085 200 123 123, Ustaz ya.
1: Betul.
0: 085 200 123 123. Dan insya Allah kita akan menyambung perbincangan kita di termini yang kedua Ustaz. Kita perlu jeda terlebih dahulu sejenak sebelum nanti kita akan ngobrol lagi di termini yang kedua dan menyapa sahabat MK juga di hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaan. Setelah beberapa informasi bermanfaat berikut, sahabat MK, kami segera kembali untuk Anda tetap di Ruang Inspirasi bersama Wakaf Darut Tauhid.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Iya nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
5: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Ki, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu.

0: 29 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang kedua bincang kita pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Dan pagi hari ini kita masih dibersamai juga oleh narasumber kita, sahabat MK, Ustadz Indra Firdaus, yang membahas seputar sedekah. Saat sedekah ini jadi dobel pahala, yakni wakaf, sahabat MK. Dan ada peluang untuk kita semua, peluang untuk perluasan Masjid Darut Tauhid Geger Kalong Bandung, sahabat MK, yang kalau kita coba telah kembali perjalanannya, Ustadz, ya, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua. Masjid Darut Tauhid di Geger Kalong ini kan dulunya dari kamar kos, ya, yang sekarang kita bisa katakan ini jadi pusat kebaikan umat, begitu ya. Nah, ini seperti apa, Ustadz? Mungkin bisa cerita sedikit juga nih tentang perjalanan bagaimana wakaf Darut Tauhid dalam hal ini juga kemudian mengelola dana wakaf dari umat dan hadir Masjid Darut Tauhid di Geger Kalong yang saat ini jadi pusat kebaikan umat, Ustadz.
1: Masya Allah. Siap, betul. Tadi sampaikan Kak Hanik bahwa perjalanan dari tahun 90-an Darut Tauhid, dari mulai dari satu kosan kecil, terus kita bisa kebeli sebidang tanah dan sekarang menjadi Masjid Darut Tauhid. Dan itu pas pembangunan di masyarakat sebutnya adalah Masjid Seribu Tangan, dan sahabat MD. Jadi masjid ini lahir dari semangat dari santri dan juga masyarakat sekitar dan juga jamaah Darut Tauhid, ya, yang awal juga dari menyimak MK, kan, berada di MK, lahirlah lembaga-lembaga dan juga lahir sekarang masjid yang Masya Allah sangat nyaman dan bisa dimanfaatkan oleh kita bersama. Ternyata dalam perjalanan masjid ini tidak bisa menampung jamaah yang bisa beribadah, ya, di Masjid Darut Tauhid. Makanya kami mengajak sahabat MK untuk bisa, ayo kita memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan, kontribusikan untuk ke Masjid Darut Tauhid ini. Apapun, mau tenaga, mau harta, mau kontribusi apa, misalkan menyampaikan pesan ini kepada masyarakat, silakan juga, gitu. Gitu kan.
0: Insya Allah, baik. Ini sahabat MK juga pasti punya pengalaman yang momen ibadah di Masjid Darut Tauhid. Yang mungkin boleh berbagi juga, ya, sahabat MK, ini momen paling berkesan ketika melaksanakan ibadah di Masjid DT ini apa? Kalau kita lihat kan saat ini begitu antusias punya masyarakat untuk memakmurkan Masjid DT di Geger Kalong ini luar biasa, ya, Ustadz, ya. Pada waktu-waktu tertentu kadang jamaah ini harus mengikuti semisal mabit gitu, ya, kajian atau bahkan sholat juga di luar area ruang utama karena sudah penuh, sehingga ini juga jadi semangat untuk kita menghadirkan wakaf untuk perluasan Masjid DT ini, Ustadz, ya.
1: Betul, insya Allah.
0: Dan kalau kita melihat juga, Ustadz, bagaimana masjid dan pengelolaan wakaf yang kemudian bisa menjadi Masjid Darut Tauhid hingga saat ini, dalam hal ini bagaimana wakaf Darut Tauhid juga mengelola dana wakaf dari umat ini seperti apa, Ustadz?
1: Baik, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah kita dalam pengelolaan wakaf ini Insya Allah mengikuti regulasi dari pemerintah juga, Kemenit dan sahabat MK, ya. Jadi ada kita prinsipnya amanah, profesional, transparan, terus dijadikan bahwa masjidnya harus produktif dan berdampak kepada masyarakat, ya, dan jamaah yang ada. Jadi aset-aset yang ada tidak hanya kita bangun tapi juga dikelola agar manfaat terus dan terus berkembang. Jadi wakaf kita ini bukan hanya diterima dan dikelola tapi harus berkembang juga. Itu yang paling penting, berkembangnya. Kalau hanya sebatas diterima terus dikelola udah, tapi kalau tidak berkembang, nah itulah yang menjadi PR, ya. Nah, Alhamdulillah Darut Tauhid tiga ini sudah kita laksanakan, gitu. Dengan mengikuti arahan regulasi dari pemerintah, ada sadar regulasi, sadar NKRI, gitu. Gitu. Kan.
0: Baik, Masya Allah. Dalam programnya sendiri nih, Ustadz, ada program yang mencoba mengintegrasikan program, ada dakwahnya, ada pendidikannya, ada sosial ekonominya. Ini seperti apa, Ustadz, dalam integrasi program terpadu, wakaf terpadu DT ini, Ustadz?
1: Betul. Nah, alhamdulillah, insya Allah ini DT Wakaf DT juga dari Tauhid menjadi salah satu pelopor. Nah, namanya kita ada nama tuh Kawasan Wakaf Terpadu ya.
0: Oh,
1: Nah, ini
0: iya.
1: kan sama TMP. Nah, kalau ke DT di Gerlong dulu ada tulisan besar itu kan. Nah, sekarang udah terganti Videotron, tapi itu menjadi tagline kita untuk di Gerlong, di Eko 1, di Eko 2, dan bahkan di wilayah-wilayah yang lain-lain. Kenapa kita disebut sebagai kawasan wakaf terpadu? Yaitu sebuah kawasan yang menggabungkan, sahabat MK, menggabungkan program-program yang ada. Yang pertama tadi berawal dari Mesir, melahirkan rumah tahfiz atau Baitul Quran sekarang. Terus ada pesantren, baik itu formal atau non formal. Terus ada pendidikan formal, UMKM sekitar juga. Alhamdulillah kita ada Pujasera, terus ada peternakan, dan alhamdulillah yang terbaru sekarang pertanian nih, karena kita alhamdulillah baru terima 1 hektar sawah produktif di Cianjur dari salah satu wakif yang usianya sudah 93 tahun. Berarti semangat wakafnya luar biasa, menjadi teladan untuk kita ya. Terus ada kegiatan sosial juga kita di situ, di Dertoid ada klinik ya. Terus kegiatan dakwah. Nah, mungkin sampai MP kalau sering ke Masjid DT itu dakwahnya nggak putus ya, setiap habis asar ada kajian setelah maghrib gitu, subuh kajian rutin oleh guru kita agen. Jadi ini semua program ini saling menguatkan dalam ekosistem kebermanfaatan untuk umat. Makanya disebut adalah sebagai kawasan wakaf terpadu. Begitu.
0: Kawasan wakaf terpadu ya ini ya, Masya Allah, yang ternyata kemanfaatannya ini kalau mungkin data dari wakaf sendiri seperti apa Ustadz saat ini manfaat yang terus meluas dengan adanya wakaf ini yang dirasakan oleh umat saat ini Ustadz?
1: Baik, Masya Allah. Untuk kemanfaatnya itu Masya Allah, saya sendiri sebagai santri ya, Anip, sangat luar biasa sekali dengan menghadirkan bahwa wakaf yang dikelola dengan secara baik, profesional, dan dikembangkan gitu, tidak hanya sebatas masjid saja. Itu bagaimana kita menciptakan bahwa amanah yang dititipkan oleh jamaah itu kita kelola secara baik-baik, sebaik-baiknya, dan digunakan untuk kebermanfaatan umat gitu. Itu kan ini.
0: Baik, Masya Allah. Kita ke sahabat MK yang tentunya turut serta juga ingin begitu ya Ustaz dalam hal ini berwakaf, dan yang terbaru program yang sedang digulirkan adalah perluasan Masjid Darut Tauhid Ustaz ya, yang di Air Kalong. Ini sahabat MK, kembali kita ajak Ustaz ya untuk mari kita sama-sama menjadi bagian begitu ya dari terciptanya tadi pusat kebaikan umat ya di Masjid Darut Tauhid ini. Ini bisa turut serta seperti apa Ustaz? Apakah kalau dalam hal ini penerimaan wakafnya ini seperti apa saja Ustaz? Apakah mungkin dalam bentuk uang tunai kah, atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain diperbolehkan juga Ustaz? Ini seperti apa Ustaz?
1: Diperbolehkan. Untuk saat ini kita terima dalam dua tipe ya, ada wakaf uang sama wakaf melalui uang. Sebenarnya dua-duanya bisa, dua-duanya uang juga. Wakaf uang itu sahabat MK nanti bisa di transferkan ke bank BSI 7819 78118. Nah, wakaf melalui uang ini biasanya ini yang paling banyak nih dari sahabat MK. Saya khusus wakaf uang ini untuk keramik misalkan, tapi uang juga yang dikirimkan ke kitanya, tapi ini untuk keramiknya ya, ini untuk semennya, ini untuk pasirnya gitu, ini untuk karpetnya gitu, malah berlomba-lomba banyak untuk keramik depan ya, keramiknya gitu. Nah gitu, jadi bisa melalui uang. Kalau barang mungkin sekarang kita keterbatasan tempat ya untuk menyimpannya. Nah, untuk saat ini kita masih terima untuk di cash dulu ya, kita uang dulu gitu kan.
0: Oh baik, tapi bisa tadi bisa apa ya, request gitu ya tadi ya.
1: Iya betul, request bisa.
0: Buat apa gitu ya penggunaan dana yang sahabat MK wakafkan itu bisa ya. Nah baik, nanti kita akan sambung kembali Ustadz dan sahabat MK juga tadi yang sudah mendapatkan informasi seputar wakaf perluasan Masjid Darut Tauhid yang di Geger Kalong ini. Silakan untuk informasi lengkapnya tadi bisa langsung menghubungi Wakaf Darut Tauhid ya, kalau ingin silaturahim langsung ke kantor ya, ke kantornya Wakaf Darut Tauhid. Ini lokasinya ada di kawasan pesantren atau kawasan wakaf terpadu ya, pesantren Darut Tauhid, itu seberang masjid di sebelah kanan ada gedung humas, bisa dapat informasi lengkapnya di situ. Kemudian bagi sahabat MK yang ingin tanya-tanya seputar program yang sedang berjalan, seperti yang saat ini berjalan adalah program perluasan wakaf di Masjid Darut Tauhid Geger Kalong ini, silakan bisa menghubungi WhatsApp wakaf Darut Tauhid ya di 085 200 123 123, 085 200 123 123. Kita menyambung kembali Ustaz nanti di termin terakhir bincang kita, sembari menantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan juga seputar wakaf Darut Tauhid dan program terbarunya wakaf perluasan Masjid Darut Tauhid di Geger Kalong ini, silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak, Mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
8: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

0: 45 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali perbincangan kita di termin yang terakhir. Hari ini kita masih dibersamai sahabat MK oleh narasumber kita, Ustadz Indra Firdaus. Beliau merupakan manajer fundraising Wakaf Darut Tauhid. Saat sedekah double pahala, ini wakaf sahabat MK, dan ada program yang tengah digulirkan, yakni perluasan Masjid Darut Tauhid Geger Kalong Bandung. Ini jadi ladang amal sahabat MK untuk kita semua, peluang amal untuk kita semua. Mari kita turut serta sahabat MK ya, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan wakafnya untuk perluasan wakaf, perluasan Masjid Darut Tauhid ini, silakan langsung bisa menghubungi WhatsApp Wakaf Darut Tauhid ya di 085 200 123 123. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan bisa langsung nanti tanya-tanya ya sahabat MK di 085 200 123 123, atau secara langsung juga saat ini langsung bisa disampaikan pertanyaan Anda ya, agar langsung kita bahas dengan Ustadz Indra. Langsung kirimkan ke WhatsApp MKFM di 0811 224 1027, ke 0811 224 1027. Ustaz, menyambung kembali bincang kita ya di termin yang terakhir ini, sudah ada beberapa atensi yang masuk kembali melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Raihan di Ujung Berung ini Ustaz ya. Jadi turut tertarik sekali, ingin turut serta juga berwakaf perluasan Masjid Darut Tauhid, karena di Masjid Darut Tauhid banyak momen yang paling banyak momen berkesan katanya. Ini pertama kali mengikuti kajian dengan A'agim di Masjid Darut Tauhid katanya. Kemudian teringatkan juga merasakan momen untuk ibadah seperti mabit, itikaf, tahajud, dan kegiatan Ramadan di Masjid Darut Tauhid katanya, yang Masya Allah terasa sekali hangatnya kebersamaan jamaah, dari sahabat Raihan.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sahabat Raihan ya dari Ujung Burung. Nah kalau sahabat MP yang lainnya seperti apa nih momen yang teringat begitu, atau momen yang paling berkesan ketika melaksanakan ibadah di Masjid Darut Tauhid, silakan berbagi juga. Atau yang ingin bertanya seputar wakaf Darut Tauhid juga boleh ya, silakan sampaikan di pagi hari ini ke 0811 224 1027. Baik Ustaz, menyambung kembali bincang kita di termin terakhir, kita kembali coba akan lengkapkan ya perbincangan kita di termin yang terakhir ini, kaitan dengan tata kelola yang sahabat MK mungkin perlu tahu juga Ustaz, yang saat ini dilakukan oleh Wakaf Darut Tauhid seperti apa tata kelola, dan mungkin profesionalisme ini jadi hal yang penting ya dalam pengelolaan aset wakaf ini, seperti apa Ustaz yang dilakukan oleh Wakaf Darut Tauhid?
1: Baik, Masya Allah. Jadi alhamdulillah Kak Hanif dan sahabat MK, jadi alhamdulillah Yayasan Darut Tauhid khususnya di lembaga Wakaf Darut Tauhid, kita sebagai amanah yang dititipkan ya Allah untuk kepada kita, dan kita juga disebut bukan hanya nazir. Jadi nazir itu bukan hanya sebagai penerima wakaf saja, tapi bagaimana kami sebagai nazir ini kita menjaga amanah wakaf ini, mengembangkan, dan selanjutnya adalah mempertanggungjawabkannya gitu. Mempertanggungjawabnya bisa di dunia dan bahkan nanti di akhirat ya. Kami itu bisa disebut kaki kami itu kiri kanannya itu bisa antara surga dan neraka nih Pak Hanif dan sahabat MP ya. Jadi profesionalisme yang akan kita bangun adalah bagaimana masyarakat itu semakin percaya kepada kami Darut Tauhid, khususnya lembaga wakaf, dari amanah-amanah yang dititipkan gitu Pak Hanif.
0: Ya Masya Allah, jadi amanahnya luar biasa Ustaz ya.
1: Luar biasa.
0: Kalau Ustaz ibaratkan kaki kanannya, kaki kanan kirinya neraka surga gitu. Ini satu
1: iya,
0: yang
1: surga, antara surga dan neraka.
0: Surga dan neraka ya.
1: Betul.
0: Insya Allah, jadi bukan hal yang main-main begitu ya Ustaz ya.
1: Betul, betul.
0: Kita melihat juga program-program wakaf ini di Darut Tauhid terus ya sudah banyak menghadirkan manfaat juga bagi masyarakat. Ini program-program ataupun manfaat yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat melalui program wakaf di Darut Tauhid ini, tadi Ustaz sudah sampaikan juga ada beberapa halnya ya. Yang terbaru barangkali Ustaz ya, tadi karena ada perluasan wakaf Masjid Darut Tauhid di Geger Kalong, kira-kira ini seperti apa nanti manfaat

0: bisa dirasakan juga oleh masyarakat dengan coba digulirkannya program ini, Ustaz?
1: Oke, baik. Manfaat yang sudah existing, sudah berjalan ya, Pak Handek dan sahabat MK, itu kita kan dari wakaf ini ada Baitul Quran, Rumah Tahfiz, dan Makab Mushaf Al-Quran. Ini sampai sekarang masih ada, dan bahkan kalau sahabat MK yang membutuhkan, kita masih ada di Darut Tauhid, boleh diajukan juga. Itu hasilkan dari optimalisasi wakaf yang sahabat dan jamaah MK, ya, jamaah semua kumpulkan ke kita, kita optimisasikan dan jadilah mushaf Al-Quran. Terus sarana pendidikan, ini pendidikan juga kita dipersilakan, kita manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi semuanya. Kita pendidikan ini dari TK sampai perguruan tinggi di Darul Tauhid sudah ada. Yang tadi pembangunan masjid, insya Allah kita sudah tuntas dari masjid yang satu, sekarang ternyata masjid yang pertama kita dirikan harus kita luaskan gitu. Nah, yang terbaru lagi ini bahwa kita ada namanya pemberdayaan ekonomi umat. Ya. Ekonomi umat kita ada UMKM yang di lingkungan Gerlong. Bahkan kita akan perluasan tuh di daerah KBB, di daerah Ngampra. Ada salah satu masjid yang akan kita bangun tuh 20 outlet. Nanti bisa daftar juga tuh. Kita free tuh, nggak usah sewa, nggak usah apa. Dananya dari dana wakaf, kita bangunkan kios-kios kecil persis di pinggir masjid, nanti kita akan launchingkan, dan itu untuk masyarakat tanpa sewa, silakan, tanpa harus bayar apapun, datang saja daftar nanti ke daftar. Dan terakhir kita yang terbaru, sawah. Nah, ini juga kita lagi ketahanan pangan ya, sawah, karena kebutuhan pokok ini insya Allah semuanya pasti dibutuhkan ya, setiap hari ya, pagi, siang, malam. Nah, kita alhamdulillah lagi buat program perluasan atau wakaf sawah dan sahabat MP gitu.
0: Insya Allah, baik. Jadi itu beberapa wakaf yang program yang digulirkan, kemanfaatannya bisa langsung dirasakan, termasuk yang terbaru ada juga ya untuk UMKM tadi, Ustaz ya.
1: UMKM, betul, UMKM insya Allah kita akan bangun di KBB insya Allah, di daerah Ngamprah ya.
0: Daerah Ngamprah ya. Jadi Ngamprah, ada kios-kios nanti yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Betul. Bagian daripada kemanfaatan yang hadir meluas terus dengan adanya wakaf ya, Ustaz ya, Masya Allah.
1: Betul, Masya Allah.
0: Jadi ini benar-benar wakaf ini amalan yang tidak boleh terlewatkan. Motivasinya kembali barangkali, Ustaz, untuk sahabat MK, kenapa kemudian wakaf ini jadi amalan yang, kalau bisa dibilang, jadi amalan yang utama juga, karena bisa mengalirkan pahala terus walaupun kita sudah wafat gitu, Ustaz ya.
1: Betul, iya.
0: Ya. Seperti apa, Ustaz? Mungkin ada kisah atau cerita motivasi juga nih kaitan dengan wakaf yang bisa memotivasi sahabat MK.
1: Baik, Masya Allah. Jadi kita tuh di Darut Tauhid ada salah satu jamaah ya yang datang awalnya hanya untuk berwakaf biasa gitu, bersedekah yang biasa, tapi qadarullah dari wakaf yang hanya diniatkan hanya udah untuk membersihkan, untuk kebermanfaat jamaah masyarakat sekitar dari Toi, ternyata malah menghasilkan atau menimbulkan kepada bisnisnya, kepada beliau semakin meningkat kembali. Itulah janji Allah ya, tadi didouble pahalakan. Ketika kita mengeluarkan aja udah satu pahala tuh, udah dapat pahala.
0: Insyaallah.
1: Ya. Ternyata di dunia pun Allah balas kembali tuh pahala itu. Gitu, dengan Allah limpahkan rezeki-rezekinya dari bisnisnya, dari bisa jadi dari anaknya. Seperti itu. Ini baca kejadian di jamaah kita dari Tauhid.
0: Baik, insyaallah. Jadi bagaimana wakaf Darut Tauhid ini menjadi sarana untuk kita semua ya, sahabat MK, untuk bisa menunaikan wakaf yang ternyata tadi kalau semangatnya adalah wakaf produktif, jadi wakafnya ini bisa terus berkembang begitu ya, Ustaz ya?
1: Betul, insyaallah.
0: Kemanfaatannya terus berkembang, jadi sahabat MK yang sudah bersiap begitu ya untuk mengikuti setiap program yang digulirkan di wakaf Darut Tauhid, langsung saja bisa silaturahim ke wakaf Darut Tauhid sahabat MK di kawasan pesantren Darut Tauhid di Geger Kalong. Sahabat MK bisa langsung menuju kantornya ya, atau yang ingin menghubungi melalui WhatsApp juga boleh, silakan bisa hubungi wakaf Darut Tauhid, nomornya di 085 200 123 123, 085 200 123 1, 2, 3. Ada sahabat kita kembali yang menyampaikan atensi di pagi hari ini, Ustadz. Ada sahabat Dede di Cisarua. Ini sahabat Dede juga berbagi momen yang berkesannya, katanya, di ketika beribadah di Masjid Darut Tauhid ini, mengikuti program kegiatan Ramadan, kalau sahabat Dede ya. Alhamdulillah. Jadi tergerak juga untuk sedekah, wakaf, karena di Masjid Darut Tauhid juga tersedia gerai-gerainya, katanya, Ustadz.
1: Betul.
0: Ini jadi salah satu program juga ya, Ustadz ya, di program wakaf untuk memudahkan sahabat MK juga barangkali yang berkunjung ke Masjid Darut Tauhid. Di sana ada gerai wakaf atau seperti apa, Ustadz, yang memudahkan untuk berwakaf?
1: Siap. Setiap momen event kita akan sediakan layanan untuk memudahkan ya jemaah yang hadir untuk bisa berwakaf. Jadi nanti setiap di depan pintu masjid itu ada teman-teman yang standby di sana, khususnya di ketika event-event ya. Nah, yeah. Kalau misalkan yang terdekat ketika di Geger Kalong itu bisa ke kantor humas, atau di kita ada bersinergi dengan teman-teman di Las Darut Tauhid juga, DT Peduli ya, di kita ada layanan kita juga di situ, ada kiri kanan ada wakaf, di sebelahnya ada teman-teman Las juga gitu.
0: Baik, baik. Jadi alhamdulillah sahabat Dede ini merasakan juga, katanya, jadi termotivasi untuk tergerak, katanya, untuk sedekah, untuk wakaf juga. Karena suasana masjidnya mendukung, kehangatan kebersamaan dengan jamaahnya juga, Masya Allah, katanya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Masya Allah, Ustadz, waktu kita juga hampir di penghujung ya, kebersamaan ini di pagi hari ini. Di akhir barangkali, Ustadz, ada pesan atau motivasi apa nih yang ingin kembali disampaikan kepada sahabat MK ya, pesan penutup agar semakin termotivasi nih menjadikan wakaf ini sebagai amal jariah yang bisa terus mengalirkan pahala hingga kiamat ya, Ustaz, ya ini ya.
1: Ya, betul.
0: Sampai kiamat. Untuk sahabat MK seperti apa, Ustaz?
1: Baik, sahabat MK dimanapun berada yang dirahmati Allah, jadi harta yang kita makan itu kan habis ya. Terus harta yang kita simpan bisa jadi bakal berpindah tangan ke anak kita, istri kita, atau siapapun ya, bahkan orang lain gitu ya. Tapi harta yang diwakafkan itu insya Allah akan menjadi bekal kita di akhirat nanti ya, dan bahkan niatkan menjadikan bahwa wakaf ini sebagai investasi terbaik kita yang akan terus mengalir kepada kita. Jadi jangan ragu bahwa wakaf yang kita sampaikan ke wakaf Darut Tauhid insya Allah bukan hanya untuk diri kita saja, tapi insya Allah untuk bermanfaat bagi semua umat, generasi selanjutnya, dan bahkan menjadi peradaban Islam selanjutnya gitu. Itu kan Hanif. Jadi insya Allah niatkan apa yang menjadi yang kita punya Allah titipkan kepada kita, berikan kepada jalan yang baik, yang lebih baik gitu. Salah satunya adalah berwakaf ya, sedekah jariah. Itu kan Hanif dan sahabat MP.
0: Baik, insya Allah, alhamdulillah. Ustadz, terima kasih pagi hari ini sudah bersama-sama membincangkan satu tema perbincangan yang mudah-mudahan ini jadi pemantik untuk kita semua, begitu ya, Ustadz ya.
1: Amin,
0: untuk kembali dapat menguatkan ikhtiar kita dalam beramal, salah satunya adalah dengan berwakaf tadi, karena double pahalanya, sahabat MK, mengalir pahalanya walaupun kita sudah wafat hingga hari kiamat nanti, insya Allah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Ustadz. Mudah-mudahan lancar selalu aktivitasnya. Dan salam juga untuk keluarga. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sahabat MK, baru saja kita berbincang bersama dengan Ustadz Indra Firdaus, manajer fundraising Wakaf Darut Tauhid, tentang saat sedekah double pahala. Kita sudah dapati lengkapnya ya tadi, bahwa hal tersebut adalah wakaf, dan wakaf ini mudah-mudahan menjadi amalan rutin yang bisa kita lakukan, sahabat MK, kita istiqomahkan. Terlebih di Wakaf Darut Tauhid juga ada program yang sedang digulirkan. Dari banyak program, salah satunya adalah program perluasan Masjid Darut Tauhid Geger Kalong Bandung, sahabat MK. Anda bisa turut serta juga untuk mengambil bagian ya dalam menunaikan wakaf untuk perluasan masjid ini. Untuk informasi selengkapnya silakan dapat menghubungi Wakaf Darut Tauhid di 085 200 123 123, 085 200 123 123. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung menyimak di jelang siang hari ini, sudah menyampaikan atensi juga melalui layanan interaktif yang tersedia ya di Instagram, di YouTube, di TikTok juga. Terima kasih yang pagi hari ini masih menyimak juga ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak. Ada sahabat kita, ada sahabat Sumi, ada sahabat Tuti, ada sahabat kita juga Bandrek Barokah nih, terima kasih masih menyimak siaran live melalui TikTok juga. Dan terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantikan kembali live ataupun program selanjutnya, ini akan kembali membersamai Anda ya sahabat MK. Jadi tetap simak MK FM di berbagai platform yang saat ini dapat dipergunakan oleh Anda untuk dapat menyimak ya, di radio tentunya, di YouTube, di Instagram, dan juga TikTok. Terima kasih sahabat MK, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Kirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, pernahkah kita merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hati tetap terasa lelah, sahabat MK, karena selalu ingin dimengerti, ingin didengar, atau ingin dianggap paling benar? Karena seringkali ya sahabat MK, hubungan menjadi renggang bukan karena masalah yang besar, tetapi karena ego sahabat MK yang sama-sama ingin menang. Di dalam keluarga, sahabat MK di tempat kerja, di dalam persahabatan, ataupun dalam hubungan yang lain sahabat MK, ego yang tidak terkendali dapat menghalangi hadirnya kedamaian. Jadi seperti apa sahabat MK agar kita bisa bahagia di kehidupan dunia ini, juga nanti di akhirat ya sahabat MK, bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang di lingkungan kita sahabat MK. Nah, insya Allah kita bahas ya di hari ini sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia. Dengan tema kali ini sahabat MK, mengurangi ego menambah bahagia. Nah, harus seperti apa ya sahabat MK mengurangi egonya agar kita bahagia? Mari simak untuk hari ini sahabat MK ya, sajian ilmu di hari ini bersama Teh Sasa Esa Agustiana dan ditemani juga sahabat Siar Asilagania hingga menjelang zuhur nanti. Kami nantikan sahabat MK atensi dari Anda, silakan baik berupa pertanyaan ya atau sharing di hari ini, silakan bisa disampaikan ke 0811224 1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda. Alhamdulillah sahabat MK, Teh Sasa sudah hadir di tengah-tengah kita di studio MK FM. Alhamdulillah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asila. Masya Allah,
0: kabar baik, kabar sehat ya.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya Teh ya hari alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan belajar bersama sahabat MK agar kita dapat menghadirkan kebahagiaan ya di dalam kehidupan kita bersama keluarga. Dengan temanya tadi disampaikan sahabat MK, mengurangi ego menambah bahagia. Nah, ini apa yang dimaksud ego ini sendiri Teh, dan harus seperti apa kita menguranginya, Mangga Teh?
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing mengikuti risalah beliau. Sahabat MKFM, bagaimana nih gitu ya dalam sebuah keluarga supaya bahagia? Karena dikaitkan dengan ego. Namanya juga ego.
0: Yeah,
1: ego egois gitu ya. Pokoknya gimana aku deh gitu kan. Sebenarnya itu apakah sifat buruk ataukah baik? Nah, itu bisa kita lihat gitu ya. Karena orang yang egois rata-rata itu mereka punya pandangan terhadap lawan bicaranya atau orang sekitarnya, apapun yang dia lakukan dia merasa dominan gitu. Jadi dia ada tinggi hati sebetulnya. Agak sombong sebetulnya, bukan agak lagi. Ada kesombongan, entah karena materi, entah karena ilmu, entah karena posisi jabatan ya. Kalau dalam keluarga tentunya dalam komunikasi antar orang tua dan anak dan sebaliknya. Nah, jadi ego dalam hal ini yaitu dia tidak bisa berkompromi. Ya. Karena ke dalam kompromi itu ada satu sama lain yang nilainya itu kita ambil kalau benar gitu. Kita boleh berbeda ya. Benar-benar boleh berbeda, tetapi tentunya dalam apa ya, seseorang ketika berbeda itu dengan keinginan untuk mencari kebenaran dari sisi Allah gitu. Kalau kebenaran menurut pribadinya, itulah yang membuat jadi orang kelihatan banget dominannya. Nah, makanya ketika egoisme itu hadir, itu biasanya akan menimbulkan konflik. Gitu. Konfliknya ya kalau keluarga, ya keluarga internal inti lah, gitu ya. Komunikasi tidak jalan gitu kan, dan hati juga jauh gitu. Karena biasanya orang kalau berkonflik ada rasa sakit hati, ada memendam rasa dendam, ada marah gitu. Nah ini yang harus kita hindarkan. Karena kita secara Islam gitu ya, sebagai Muslim, orang yang Muslim itu biasanya segala sesuatu dilakukan dengan ikhlas, mukhlis ya. Ikhlas tuh hanya karena Allah. Jadi tidak ada tuh rasa aku pengen menang sendiri, ini tuh menurut aku begini, pokoknya kamu salah. Nah jadi kalau orang ikhlas itu mencari nilai pahalanya dari Allah gitu. Dia mau menerima nilai-nilai itu sepanjang itu perintah Allah gitu ya. Makanya egois itu biasanya rata-rata tidak mau dengar aturan Allah. Batrul haq gomtumnas. Jadi emang ada menyepelekan aturan Allah dan menyepelekan manusia ya. Namanya juga orang egois ya. Pokoknya mau suka-suka akulah datang gitu. Ya gak boleh. Karena kalau dalam perkawinan ada hak dan kewajiban ya. Dia bisa keluar rumah, tapi untuk apa dulu gitu. Dengan siapa dulu, ngapain dulu gitu kan. Ibadah bukan gitu kan. Jadi tidak ada tuh misalkan pokoknya udah nikah tapi aku tetap seperti bujangan. Ya gak bisa. Karena kan udah terikat akad ya. Ada kewajiban misalkan dia mencari nafkah ataupun juga dia membina keluarganya. Jadi tidak mungkin lagi seperti dia itu bilang ya itu mah urusan kamu gitu. Jadi orang egois itu rata-rata cirinya ya. Kita lihat cirinya dulu ya. Kenapa orang egois? Biasanya dia itu kikir gitu. Kalau di dalam sebuah hadis, jauhilah sifat kikir atau bahil, karena sesungguhnya kekikiran telah membinasakan umat sebelum kalian. Sifat kikir mendorong mereka untuk melakukan kezaliman dan menghalalkan yang haram. Jadi egois itu rata-rata datangnya dari kekikiran atau bahil. Egois tuh. Kalau orang yang gak egois sih, ini buat apa? Buat sedekah? Yuk. Mau dibantu? Yuk. Kecil besarnya relatif, tapi karena ikhlas kan bisa jadi besar di mata Allah gitu ya. Yang kedua, kenapa orang bisa egois? Ya tadi menolak kebenaran gitu ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan atau ego yang merasa lebih tinggi seberat biji sawi pun. Maksudnya ini kan lebih mengutamakan hawa nafsu dia, keinginan dia dibanding aturan Allah. Nah ini akan menghalangi dia masuk ke dalam golongan yang mendapatkan surga gitu ya. Karena kesombongan itu hak mutlak Allah saja ya. Tidak ada manusia, semua manusia itu doif, lemah gitu. Tanpa Allah ya. Nah kalau orang yang egois mah, egois ya, orang egois tuh ya tanpa kamu aku bisa gitu. Gak boleh perempuan misalkan gini, ya udah nikah, ya aku tanpa suami bisa. Ya soal relatif ya, dia dapat berapa dari suaminya gak ngaruh gitu. Karena suami juga penanggung jawab utama ya dalam rumah tangga gitu. Untuk mencari nafkah, besar kecilnya gak boleh dihinakan gitu. Sama halnya istri juga, ketika dia sudah menjaga keluarga ya, dia menjadi istri yang konitat, yang taat gitu ya, patuh taat kepada Allah. Kemudian dia bisa menjaga diri dan harta di belakang suaminya. Kemudian suaminya menyepelekan, oh kamu kan cuman cuci baju gitu kan, cuman jaga anak, itu gak bisa. Tetap dia harus menghargai ya, karena dengan akad nikah itu kewajiban dari orang tuanya si wanita ini sudah berpindah kepada dia gitu ya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW itu mencontohkan langsung ya, bahwa Rasul itulah yang terbaik gitu ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah ya. Ini beliau itu adalah orang yang terbaik ya. Khairukum khairkum li ahli ya. Wa ana khairukum li ahliha li ahli. Jadi supaya kita sadar penuh, Rasul aja pemimpin umat, kekasih Allah, utusan ya Nabi dan Rasul, penutup para Nabi, akhlaknya Quran, dia bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya, dan juga menjadi suami dan ayah ataupun pemimpin umat yang terbaik karena ukurannya menjadi suami atau ayah yang baik di keluarganya. Jadi bukan diukur dari aku tuh di kantor tuh sebagai apa ya, bos gitu. Sebagai pemilik perusahaan gitu. Jadi kamu juga kalau lihat aku tuh harus beda gitu, enggak bisa ya. Jabatan tidak merubah posisi sebagai suami yang benar-benar dia menjadi pemimpin ya, Arijal Qawamuna ala Nisa. Nah, kemudian kan kita pengen tadi ya, ciri-cirinya udah tahu ya, dia kikir, biasa orang egois itu kan. Kemudian dia juga menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Kemudian juga dia itu tinggi hati. Ya jelas itu ya, kebalikan dari ego, biasanya dia tuh gak punya ada rasa rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Mau belajar dari orang gitu ya, mau menerima kesalahan ya, mau memaafkan gitu, mau menyayangi orang yang pernah menyakiti. Itu sifat-sifat orang yang tidak egois tuh benar-benar lembut banget ya. Dia bisa berkata lembut kepada orang yang kasar, tapi bukan berarti dia menyerahkan diri untuk dilecehkan ya. Karena ada kasus kan wanita yang disekap oleh pria yang notabene memang dia tidak kapasitas sebagai suami, bukan ayah, bukan ya, orang yang dia kenal selewat gitu. Terus akhirnya mengambil atau merampas kebebasannya dia karena diizinkan gitu ya. Jadi ketawaduan di sini, rendah hati itu adalah rendah hatinya kepada Allah gitu ya. Insya Allah nanti Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi tidak egois lah orang-orang yang rendah hati itu. Misalkan ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya, alhamdulillah sehat. Nah dia tuh mau menyapa, meskipun dia tuh misalkan bos gitu ya, mau dia memulai percakapan gitu. Tidak karena udah kaya, orang kaya baru ya, dalam keluarga ada tuh, misalkan mohon maaf, ipar-ipar gitu ya, karena dia udah kaya, udah punya posisi, ketemu sama saudaranya yang kurang rezekinya, gak mau nyapa, gak mau lihat. Nah itu egois ya. Kemudian juga yaitu merasa diri paling benar ya, ciri dari orang egois tuh. Pokoknya akulah, gak bisa yang lain sih, orang-orang itu gak tahu apa-apa. Ya mungkin karena dia pendidikannya S3 gitu ya, atau tidak berpendidikan tapi sombong, ada juga gitu. Namanya sok tahu. Nah, jadi egois itu, naudzubillah min dzalik, itu sifat dari hilah syaitoniah ya, bisikan dari syaitan untuk merasa sombong, kikir, merasa paling benar ya. Kemudian juga tidak rendah hati, dan ya seperti orang yang tidak punya ini, punya kasih sayang, ujung-ujungnya egois masalahnya. Itu kalau orang enggak egois sih mudah menangis. Itu ciri orang yang gak egois, mudah menangis. Karena tahu bahwa hatinya itu milik ketika apa-apa istighfar gitu ya, tasbih, tahlil, tahmid, takbir gitu. Jadi ada hati yang dijaga oleh Allah ya. Ketika Allah mengatakan cintai si fulan, maka hatinya si fulan itu ya terkoneksi dengan Rob ya, yang Maha Rahman dan Rahim. Nah yang penting yaitu kalau pengen gak egois gimana? Yaitu latihlah empati. Empati kayak apa sih? Ya ngelihat orang lain tuh sama gitu. Kita mencintai mereka karena kita juga butuh ya, sama-sama saling mencintai karena Allah. Jadi empatilah gitu ya. Kemudian juga sudut pikiran ataupun pandangannya tuh bisa ini sharing gitu ya. Dan kemudian juga menurunkan gengsi. Kalau salah ya, kalau salah katakan maaf gitu. Kalau ada yang mendiamkan, memulai pembicaraan gitu. Jadi apa ya, bukan tipikal balas dendam gitu. Orangnya tuh ya udahlah, dia memang yang salah, tapi aku tidak ingin membiarkan ini hal berlarut-larut gitu. Mendingan saya mulai dulunya menyapa gitu. Melupakan segala konflik itu penting ya. Kalau diingat-ingat terus nanti malah jadi stres ya. Kenapa sekarang banyak penyakit? Itu rata-rata kalau ditanya bukan karena masalah lifestyle, makanan minuman saja ataupun kurang bergerak, tapi rata-rata dari pikiran ya, stres gitu. Nah, jadi itu ya, jadi harus apa tadi? Empati, kemudian tidak gengsi untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi kemudian supaya ada komunikasi dua arah ya. Kalaupun dia tidak mau dan membiarkan, ya Anda udahlah, nggak juga harus maksa, dia harus sesuai dan ekspektasi gitu. Biarkanlah gitu dalam doa. Jadi mendoakan orang egois itu penting ya. Ah, dia egois banget gitu. Ya udah aku doain aja, mudah-mudahan dilembutkan hatinya gitu ya. Kemudian ya apa yang kita rasa itu kan senang, sedih gitu kan. Empati karena ada dia musibah itu. Kita ikut merasakan gitu. Kalau orang egois kan, ah itu mah ada kebodohannya sendiri gitu. Dia itu kejatuhan usahanya kebodohan sendiri. Kalau orang yang enggak egois, kasihan kenapa? Oh, apa tuh yang bisa saya bantu gitu. Jadi ada ininya ya, ada way out yang dicari. Jalan tengah gitu ya. Nah, jadi solusi untuk bersama. Nah, itu rata-rata seperti itu ya, sahabat Asila. Mudah-mudahan nanti kalau sahabat MK FM mau menambahkan. Yang penting supaya tidak egois itu, apa yang keluar dari lisan kita bisa aja doa dulu ya sama Allah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rob, Robku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka memahami perkataanku. Jadi ada penyerahan diri dulu. Kalau orang egois kan, kata aku gini, gitu. Kamu tuh salah. Aku nggak mau tahu. Pokoknya ini, gitu. Ya bisa, tapi pada akhirnya kalau itu benar sih, alhamdulillah ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau itu salah, gitu kan. Nah itu yang harus koreksi bareng.
0: Ya, masya Allah.
1: Walau alam bisawab.
0: Jazakillah khair Teh Sasa untuk mengawali ya pagi hari ini dengan sajian ilmu sahabat MQ Masya Allah berkaitan dengan mengurangi ego, menambah bahagia. Nah tadi kalau ego itu sahabat MQ dominan begitu ya, ada kesombongan di dalam diri. Nah ini juga jadi evaluasi untuk kita ya sahabat MQ, seperti apa ego kita ya, apakah kita selalu ingin menang sahabat MQ dalam sesuatu hal atau seperti apa. Ini juga menjadi pertanyaan untuk diri sendiri. Dan untuk Anda yang ingin bertanya sahabat MQ, silahkan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Anda juga bisa sharing sahabat MQ di hari ini berkaitan dengan tema hari ini juga ya sahabat MQ. Menurut Anda apa yang paling membantu seseorang mengurangi ego? Apakah dengan mengingat Allah sahabat MQ, yang kedua introspeksi diri, atau yang ketiga mendengar nasihat dari orang yang dipercaya? Silakan disampaikan sharingnya ke 0811-224-1027. Dan tadi juga disampaikan ya Teh, bahwa di dalam diri kita ya, ketika tidak ingin egois itu ada cara-caranya begitu ya. Nah Anda juga sahabat MQ bisa sharing ya dari Anda sendiri, apa cara Anda untuk mengurangi ego sahabat MQ, silahkan disampaikan ya ke 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MQ, kita akan kembali ya untuk melanjutkan begitu ya perbincangan di hari ini setelah menyimak informasi dari relasi kami. Tetap bersama kami sahabat MQ dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Ma, kadang sedih ya.
9: Kenapa, Pa?
8: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
9: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
8: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
9: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
8: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
9: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
10: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
6: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat AMK, alhamdulillah di segmen sebelumnya ya, segmen pertama Sahabat AMK, kita sudah berbincang berkaitan dengan tadi mengurangi ego, dan itu akan menambah bahagia ya Sahabat AMK. Mengurangi ego menambah bahagia, Masya Allah. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kalau kita memiliki egoisme ya Sahabat AMK, ada perasaan atau punya egois gitu ya, rasa egois yang ingin selalu menang dalam sesuatu hal, baik itu dalam perdebatan ataupun apapun itu ya Sahabat AMK, maka Sahabat AMK di dalamnya ada kesombongan karena kita menolak kebenaran ya Sahabat AMK. Dan juga disampaikan bahwa cirinya dari orang yang egois adalah kikir. Ini harus diwaspadai ya Sahabat AMK, jika ada bibit-bibit kikir maka kita harus segera mengingat ya Sahabat AMK, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tadi yang disampaikan oleh Teh Sasa bahwa kalau kita punya kesombongan atau kikir ya, itu menjadi penghalang kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak ingin egois ya Sahabat AMK, maka kita perlu berlatih. Semuanya butuh perjuangan ya Sahabat AMK, untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak mudah ya Sahabat AMK, ada perjalanan yang perlu kita tempuh, perjuangan-perjuangan yang luar biasa juga ya Sahabat AMK, yang perlu senantiasa kita Sahabat AMK tingkatkan ya dari hari ke hari, agar kita menjadi hamba yang memang taat, dicintai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di segmen kedua ini Sahabat AMK, kami undang Anda untuk menyampaikan atensinya. Silahkan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya ataupun Sahabat AMK sharingnya di hari ini. Mungkin Anda juga punya cara Sahabat AMK untuk mengurangi ego, silahkan, atau egois ini ya, disampaikan ke 0811224 1027. Berkaitan dengan pertanyaan, silahkan juga bisa disampaikan, insya Allah akan dijawab langsung oleh Teh Sasa hari ini Sahabat AMK. Dan kami pun ada polling yang bisa Anda pilihkan Sahabat AMK di hari ini. Kalau menurut Anda, apa yang paling membantu seseorang mengurangi ego? Apakah dengan mengingat Allah Sahabat AMK? Yang kedua, dengan introspeksi diri? Atau yang ketiga, dengan mendengar nasihat dari orang yang dipercaya? Sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027 atau bisa memilih pollingnya Sahabat AMK di grup komunitas Sahabat AMK. Insya Allah kita lanjutkan kembali Teh Sasa untuk perbincangan kita di hari ini berkaitan dengan menurunkan atau mengurangi ego, menambah bahagia. Nah, kemudian muncul pertanyaan Teh, kalau tadi agar kita tidak ego atau egois ya, maka kita tidak kikir atau melatih empati begitu ya, dengan tadi ada menyampaikan kalau salah minta maaf begitu ya. Kalaupun kita misalnya ada yang tidak berbicara kepada kita, kita yang memulai. Nah, kadang ketika kita memulai Teh, kita jadi kesemprot marahnya gitu. Nah, ini terkadang yang dihindari begitu ya, dari mendiamkan orang yang juga diam kepada kita. Nah, apakah itu hal yang tepat Teh? Karena kalau kita kena marahnya, kita juga menjadi sakit hati begitu Teh, atau jadi rungsing juga. Bagaimana Teh?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi Sahabat MKFM, juga Sahabat Asila. Ini kalau menyikapi orang yang tadi ya egois, kita harus gimana itu ya? Apakah ikut egois? Meletus meletus balon hijau dar, karena kan dua-duanya marah ya, ibarat api dan api gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih, egois itu sama dengan pemarah sih, selain kikir tadi ya, selain menang, pengen menang sendiri, egois tuh berasal dari amarah, dari rasa tidak suka. Karena biasanya orang yang penyabar, pemaaf, kasih sayang, itu gak egois. Dia suka mikirin orang lain gitu. Mikirin dirinya iya, tapi memprioritaskan juga kemaslahatan bersama gitu. Nah, makanya gimana? Ya harus salah satu ada yang mengalah. Kalau pengen benar nanti komunikasinya sih biasanya gak seimbang memang. Yang satu mengalah terus, yang satu di atas terus. Kan kalau untuk dakwah itu mengajak ya, untuk mengingatkan dia kebenaran ke jalan Allah. Nah tergantung, kalau orangnya memang tipikalnya masih mau menerima masukan, kemudian menyadari kesalahannya, kemudian akhirnya berpelukan gitu, kayak Teletubbies aja ya, saling maaf-memaafkan, insya Allah nanti jalan hidayah kan buat yang egois itu. Tapi kalau dianya biasanya ingin dominan terus, ya mohon maaf ya, akan begitu terus hubungannya, ibarat kutub utara dan selatan. Tetapi tidak masalah, soalnya tidak semua harus menjadi soleh dan soleha. Karena di dalam Al-Quran juga, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang gitu ya, sebenarnya mereka juga banyaknya mengkufuri nikmat Allah gitu. Orang egois kan itu mengkufuri nikmat sih sebenarnya. Ya, karena egois karena kikirnya tadi, egois karena kayanya, karena ilmunya, egois karena dia merendahkan yang lain gitu kan. Jadi egois itu rata-rata karena dia punya sifat tadi, tinggi hati, sombong gitu. Kalau enggak sih biasanya ya udahlah, dia juga punya salah, aku juga punya salah, aku maafin deh. Enggak usah dipersoalkan lagi gitu. Aku juga banyak kesalahan ya, minta maaf. Karena egois itu buat apa sih? Pada akhirnya kan fana. Dunia ini fana, rusak. Hubungan yang baik itu insya Allah nanti akan bertemu lagi kan di akhirat.
0: Iya.
1: Yeah. Ya kan? Kenapa orang egois itu merasa dominan? Karena dia pengen memiliki semuanya. Udah gak mau tahu aja, pokoknya ini milik aku semuanya. Yeah. Gitu. Aku serba tahu. Kamu tuh gak tahu apa-apa, jasa aku tuh terlalu banyak gitu. Suka mungkit-mungkit gitu.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi padahal kan rezeki siapa yang ngatur ya? Kehidupan dan kematian siapa yang ngatur? Nah, dia tuh lupa, lupa kepada Allah, maka dia juga egois gitu. Walau alam bisawab.
0: Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Berarti harus ada salah satunya yang mengalah ya. Tidak dua-duanya sama. Nah, ini juga ada pertanyaan teh. Bagaimana jika saya terus mengalah tetapi justru dimanfaatkan oleh orang lain? Apakah tetap harus menurunkan ego?
1: Oh iya, jangan merasa dimanfaatkan. Justru kita yang memanfaatkan dia. Kok bisa? Iyalah, kan kalau dizolimi atau direndahkan oleh manusia, itu sebenarnya tidak merendahkan kita. Karena kan sama-sama di hadapan Allah yang diukur takwanya, takwal qulub. Jadi jangan merasa underdog, merasa rendah diri. Kalau rendah hati boleh, kalau rendah diri itu gak boleh. Jadi supaya kitanya merasa tidak sakit terus-terusan, kita memahami empati orang yang egois tadi. Bisa dibalik ya. Orang yang gak egois belajar empati ke yang egois. Oh, sifat-sifat dia tuh kalau terpancingnya kalau lagi gini gitu. Oh, kalau mau hubungan baik sama dia walaupun dia egois, carilah topik-topik yang nyambung aja. Biasanya ngereceh. Kamu udah makan belum gitu. Kamu sukanya apa gitu. Tapi kalau untuk ngomong-ngomong masa depan, segala sesuatu yang tricky, yang yang benar-benar butuh pemikiran yang benar, yang lurus, yang jujur, orang egois itu susah. Karena dia kan gak mau sharing. Pengennya dia aja gitu. Orang egois tuh biasanya kalau dalam meeting-meeting, dia pengen dominan. Gak ada tuh ide aku kurang, tambahin sama ide kamu jadi sesuatu. Gak gitu. Ide kamu yang tersingkir. Kalau gak di depan forum, ya nanti di belakang dihasut gitu. Agak berat sih sebenarnya. Bagi yang pernah berhubungan dengan orang egois ya, egois tinggi hati karena tadi ya, kesombongan, dia merasa punya segalanya, atau kikir juga, malah pelit, merendahkan orang. Itu memang kalau kurang-kurangnya sabar mah, Anda akan terbawa gitu, terbawa arus. Makanya jangan bergaul dengan orang egois.
0: Berarti kita boleh tidak berhubungan atau memutus silaturahmi begitu.
1: Boleh cooling down, tidak berdebat. Jangan berdebat aja. Kalau dan orang egois tuh dia ngomong apa, mau ngomong apa, ya udah dengerin aja. Toh nanti eksekusinya mah enggak gitu.
0: Iya aja gitu ya.
1: Iya aja. Tapi bukan berarti fake atau munafik ya. Itu menghindarkan debat aja. Gitu. Walau alam bisawab.
0: Iya, memang ini susah-susah begitu ya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Nih tadi justru kita memanfaatkan orang tersebut begitu ya teh.
1: Memanfaatkan tuh, oh ya lupa, belum dijelasin. Pahalanya ngalir sama kita. Karena kita kan belajar ikhlas. Dari orang kayak gitu, belajar sabar, belajar syukur, belajar memaafkan, belajar membalas keburukan dan kebaikan. Wah, itu waliyun hamim. Itu ada sebaik-baiknya amal gitu. Seutama-utamanya amal yang diutamakan oleh Allah. Justru kita dapat challenge yang lebih indah karena akan dijadikan kecintaannya itu fokus aja mencintai dia karena Allah, membenci dia karena Allah. Jadi ngelihat dia tuh udah sisinya tuh kasihan amat ya. Aku mau deh mendengarkan dia apa point of view-nya dia, tapi aku tidak mau membalas keburukan gitu. Jadi pendengar yang baik juga

0: ingin ada perubahan di orang tersebut ya, ingin mengingatkan. Nah, ini mengingatkannya cara yang baik seperti apa teh?
1: Oh ya, bagus ya. Supaya ada perubahan dong, jangan gini-gini terus gitu ya. Oke deh gitu ya. Kan waktu di dunia itu adalah waktu menanam amal.
0: Iya.
1: Jadi enggak ada batas waktu ya, kecuali kematian gitu ya. Jadi supaya tidak capek, jangan berharap kepada makhluk. Ya, jangan berharap kepada makhluk dan juga tidak merasa bahwa kita yang rugi tadi ya. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Kalau orangnya mau berubah. Jadi sebetulnya innakala tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dia paling tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56. Jadi jangan mau merubah orang, capek. Mengajak iya, mengingatkan iya, menasehati udah, mendoakan juga iya, empati, memahami ya pola pikir dia, tidak menuruti keinginannya karena takut kepada Allah, menyayangi dia karena emang dia harus disayangi karena anggota keluarga itu ya. Kalau orang di luar anggota keluarga kan bisa hubungan putus aja ya. Karena kan nggak ada kaitan tuh, kalau dengan orang di luar tuh cuman amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau keluarga kan itu akan ku anfusakum ahlikum naro, itu ke bawah. Nah, jadi emang harus seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut sampai akhir hayat memisahkan. Walaupun ya akhirat gak bareng. Jadi gak usah sedih. Dan memang akan dipertemukan dengan tipe-tipe keluarga yang soleh semuanya. Salah satunya soleh, atau tidak soleh semuanya, atau soleh semuanya gitu. Jadi memang itu ujian ya. Walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Teh Sasa. Kemudian dari sahabat MQ juga hadir dari hamba Allah ya di Bandung. Ini menyampaikan Teh, jika suami yang egois seperti itu, nah ini mendoakannya, doanya seperti apa Teh?
1: Suami egois. Sebenarnya doa itu bisa dengan kata-kata kita pribadi, bahasa kita masing-masing, sesuai kebutuhannya. Yang penting tidak ada perantara. Maksudnya langsung aja ke Allah gitu ya. Jangan minta perantara perdukunan atau pesugihan. Jangan ya. Kalau Anda mendoakan dia, itu langsung gitu kepada Rob ya. Bisa diawali dengan Asmaul Husna. Sebut Asmaul Husna apa. Misalkan kita pengen dia, ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim gitu. Sebut tiga kali. Semoga fulan diberi rasa kasih dan sayang darimu ya Rob gitu kan. Aku sayang banget gitu. Egoisnya mudah-mudahan dia bisa tidak menjadikan kezoliman untuk diri dan orang lain gitu. Dia mendapatkan hidayah darimu misal ya. Atau doa-doa yang umum aja ya, yaitu robbana hablana min ajwazina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadi minta supaya dapat keturunan atau pasangan ya yang memang menjadi penyejuk hati atau mata dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Soal dikabulnya kapan ya wallahu alam. Kita ini aja sabar aja. Itu, walau alam bisa.
0: Ya, Masya Allah, terima kasih Teh Sasa. Karena tadi disampaikan juga ya, kalau kita tidak egois berarti kan lembut hatinya ya Teh ya. Orang yang lembut hatinya tidak akan egois. Nah, apakah ada amalan juga Teh untuk melembutkan hati begitu ya, agar kita tidak egois?
1: Sebenarnya kalau melembutkan hati terlalu banyak ya sikap-sikap Rasul yang menunjukkan beliau itu emang gak pernah keras ya. Intinya sebenarnya ketika menyampaikan sesuatu, Rasulullah SAW itu melihat dulu mad'u atau subjek dakwahnya gitu. Itu orangnya kayak apa gitu. Misalkan ada orang yang egois mengencingi masjid gitu ya. Nah itu kan

0: oleh Rasul, biarin aja langsung kencingnya beres, baru dikasih tahu jangan kencing sambil berdiri, jangan sebagainya. Jadi maksudnya tergantung karakter orangnya. Kalau orangnya keras, dikerasin tambah keras. Jadi ngasih taunya itu misalkan lagi santai makan bareng gitu, lagi santai mungkin di ruang apa ya, di ruang keluarga, mm-hmm. gitu, ngobrol-ngobrol tentang keseharian. Kalau dia memang mau pay attention ya. Ada orang yang udah gak mau ngobrol. Kalau udah gak mau ngobrol ya doakan aja. Gak selamanya juga harus dakwah bilisan, tapi ada juga yang dakwah bilhal. Contohin aja. Nanti kalau kita gak setuju, dakwah bikolbi, aku gak setuju kayak dia kayak gitu, tapi aku kayaknya kalau deket-deket juga bakal ribut. Ya udah, dari jauh aja didoain gitu. Dikabul gak nyaman ya walau alam gitu. Jadi memang tergantung karakter mad'unya ya. Supaya melembutkan hati orang ataupun dirinya itu, ya jaga jarak penting, aulia smooth diam penting gitu. Karena melembutkan hati itu berasal dari sabar. Orang-orang yang sabar tak berbatas, waso biru warobitu, apapun kendalanya dia tuh jalani aja. Gak enak nih serumah dengan orang yang nyuekin, serumah dengan orang yang pesugihan misalkan, serumah dengan orang yang perselingkuhan, serumah dengan orang yang pelit, yang apa ya, suka pinjol gitu kan. Banyak kan kasus-kasus rumah tangga tuh, banyak banget rumah tangga karena diuji ekonomi, oleh karena orang ketiga, karena kesehatan, karena beda keimanan. Sama-sama Islam maksud saya, cuman beda-beda kesolehan itu tingkat ininya. Tingkat dia mau mengamalkan itu ada yang muktasid ya, ada yang sabiqum bil khairat bismillah, ada yang muktasid, ada yang auzolamu li nafsih. Di surat 35 ayat 32. Jadi emang tahapan. Ada yang cepat gitu, mau memaafkan cepat. Ada lagi yang, ya ngapain memaafkan, dia gitu, aku juga gitu. Nah itu muktasid. Ada yang kemudian auzolamu li nafsih, malah kebablasan ikut-ikutan menzolimi balik dan lebih gitu. Itu walau alam bisawab ya. Mudah-mudahan kita pelajari lah karakteristik keluarga masing-masing dan diri kita. Dan yang disebut alfalah, kemenangan, sebetulnya kemenangan yang seperti apa? Ya keberuntungan orang-orang yang bertakwa sampai selamat nanti ketemu lagi di akhirat gitu ya. Walau alam bisawab.
1: Kalau hubungan dengan orang tua atau anak teh ini yang sejauh mana begitu ya, orang tua itu perlu mengurangi ego agar komunikasi tetap hangat. Karena juga banyak ya kalau anak-anak sekarang begitu menyadari atau merasa orang tuanya parentingnya kurang tepat atau dan sebagainya. Ini gimana teh?
0: Ya orang tua di mata anak ya, karena anaknya pintar, karena anaknya baca banyak banget ya, googling gitu gimana parenting yang sesungguhnya. Tapi mereka lupa bahwa orang tua itu tetap ya, mau benar atau salah, kita harus biru walidain, berbuat baik kepada orang tua tanpa harus melihat, oh ternyata orang tua malah pengetahuannya gak seberapa nih gitu. Ya kita boleh barter atau sharing ke orang tua, tapi tetap harus memuliakan gitu. Jadi kaulan karima gitu, jangan dengan kurang ajar. Ya udah tahu, bosan udah diulang-ulang, udah diam, ini spam. Ada itu anak yang diam ya, spam nih. Udah tahu, udah diulang-ulang, ya, udah gede. Nah itu kata-kata uff itu sebenarnya di mata Allah tuh dosa besar. Ya itu sih urusan dia dengan Allah ya. Kalau orang tuanya sih ya memaafkan tadi. Dan anak yang egois merasa tahu padahal sebenarnya orang tua tuh sayang, dan di mata dia tuh orang tua tuh nothing, ya yang dosa anaknya. Kalau dia sudah balik ya. Kalau masih kecil sih jangan diambil hati ya. Ada kan orang tua yang sakit hati sama anak yang masih belum balik. Nah itu mah orang tuanya yang salah, karena butuh masih contoh teladan, pola asuh, pertemanan itu pada usia-usia mereka udah balik. Seperti teman, kasih kepercayaan tuh udah balik. Kalau sebelumnya sih masih dilayani pelayan, masih dibimbing lah gitu. walau alam besok.
1: Itu dari sisi anak ya Teh. Kalau dari sisi orang tua, ini orang tua mengurangi ego agar komunikasi tetap hangat ini sejauh mana Teh?
0: Orang tua itu sebenarnya egonya. Tadi dua-duanya ya. Mm-hmm. Orang tuanya dulu sih sebenarnya. Anak mau gimana anak, tetap aja dia tumbuh dari pola asuh orang tua.
1: Mm-hmm.
0: Jadi gak bisa disalahin anaknya semuanya. Karena konsistensi pola asuh orang tua itu yang membentuk anak. Juga lingkungan, fa'abawahu.
1: Mm-hmm.
0: Ketika anak setelah di rumah kan, setelah di rumah pasti ketemu sama orang-orang sekitarnya.
1: Yeah.
0: Bisa di tetangganya, bisa di lingkungan sekolahnya, atau tempat-tempat les, atau pergaulan dunia maya.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu kan tarik-menarik nanti. Fa'alhamaha fujuraha watakwaha. Jadi sebenarnya anak sendiri juga dia punya gariza, ada keinginan untuk ikut aturan yang benar, contoh yang benar, tapi ada juga aku mau gimana gue gitu.
1: Yeah.
0: Anak-anak teman yang lain kok gak dilarang tapi aku dilarang.
1: Mm-hmm.
0: Anak-anak yang lain dikasih kok aku gak dikasih gitu kan. Jadi emang ada tarik menarik dia juga itu. Nah disinilah peran anak yang masih belum balik, orang tua sepenuhnya harus mendampingi. Kalau sudah balik, kasih kepercayaan dan selalu ada saat dimana kebersamaan itu penting ya. Gak boleh orang tua cuman sibuk ngasih uang pulsa aja terus. Mau pulsa nih kirim, mau GoFood kirim. Ya adalah kebersamaannya, hari-hari bareng-bareng gitu. Rihlah istilahnya, ada tamasya atau rihlah ya. Mau bentuknya apapun, misalkan mau olahraga bareng lah, mau jalan bareng, mau makan bareng, mau wisata bareng, tafakur alam gitu kan, atau tadabur Quran gitu, ya bisa gitu. Diupayakan walau alam bisawab.
1: Masya Allah, jazakillah khair Teh Sasa. Insya Allah kita lanjutkan kembali Teh di segmen selanjutnya ya, segmen terakhir. Dan untuk Anda sahabat MQ yang masih ingin bertanya, silahkan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 berkaitan dengan tema hari ini, mengurangi ego, menambah bahagia. Dan Anda pun sahabat MQ bisa memilih polling yang sudah kami sediakan di hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MQ, apa yang paling membantu seseorang mengurangi ego? Apakah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, introspeksi diri? Atau yang ketiga, sahabat MQ mendengar nasihat dari orang yang dipercaya? Silakan disampaikan sahabat MQ ke 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali sahabat MQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan Milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class mulai 16 Juli tahun 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada tanggal 12 September tahun 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 tahun.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: berfirman, "Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MG, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lebih 59 menit. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Masih di 102,7 MKFM Bandung, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga. Insya Allah kita sambung ya perbincangan kita di hari ini. Dan saya akan menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah menyampaikan atensinya juga di hari ini. Untuk yang belum menyampaikan atensinya, silahkan masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah hadir hari ini yang menyampaikan atensinya dari sahabat yang tidak menyebutkan namanya ya, dari 0898-9228 sekian. Ini sharing ya berkaitan cara untuk mengurangi egois, katanya. Sadar kalau saya juga pernah berbuat salah, kemudian sadar bahwa yang bisa menolak, membolak-balikan hati manusia hanya Allah SWT. Dan juga yang ketiga, sadar bahwa kita memaksakan seseorang yang ego itu akan menyakiti hati kita sendiri, karena berharap pada manusia kalau tidak sesuai dengan harapan maka akan menyakitkan, masya Allah. Dan satu lagi, cara mengurangi rasa egois, begitu ya. Saya berusaha maksimal mungkin untuk mendoakan orang yang ego tersebut untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Terima kasih untuk sharingnya. Hadir juga yang sudah menyapa dari Aki ya, yang sudah hadir hari ini, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan ya. Kemudian hadir juga yang sudah memilih polling, ada sahabat Sandi, sahabat Taufik Nuryatno, kemudian sahabat Mahdi, dan sahabat Zaheni. Ini berkaitan pollingnya, sahabat MK, ada 3 polling. Apa yang Anda lakukan, sahabat MK, atau menurut Anda apa yang paling membantu seseorang mengurangi ego? Apakah yang pertama dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, sahabat MK, introspeksi diri? Atau yang ketiga, mendengar nasihat dari orang yang dipercaya? Silakan dipilihkan pollingnya, sahabat MK, disampaikan ke 0811-224-1027. Insyaallah Teh Sasa, di kebersamaan terakhir kita kali ini kita sambung kembali perbincangannya berkaitan dengan mengurangi ego menambah bahagia. Nah, ini berkaitan dengan tadi disampaikan ya Teh, ego ini yang tadi ingin selalu menang sendiri. Nah, ini apa bedanya Teh dengan mempertahankan prinsip karena Allah Subhanahu wa taala dan juga tadi egois begitu?
1: Ya. Apa yang membedakan antara egois karena gak mau terima itu salah, ataupun tadi mempertahankan hal yang hak gitu ya? Ya pasti beda itu. Dari awal niatnya aja, kalau orang yang mempertahankan hak itu adalah orang yang kalau di dalam Quran kan watawas bil haq watawas bis sabar, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran gitu ya. Jadi memang dia ada unsur Allahnya gitu. Mohon maaf.
0: Ya baik, masya Allah, ada unsur Allahnya ya dari awal. Itu juga sudah ada perbedaannya dari mulai niat begitu ya. Dari mulai niat sudah dilakukan begitu ya Teh ya. Untuk perbedaannya dimulai dari niat juga, sahabat AMK. Dan ada hal lain juga Teh berkaitan dengan yang tadi mempertahankan prinsip atau ego.
1: Kalau egois, dia itu emang, kalau egois memang dia tidak melihat kebenaran dari sudut Allah. Pendapat dia aja yang dia paksakan gitu. Jadi apa yang orang katakan ataupun masukan, karena dia dengan kesombongannya validasi diri.
0: Ya baik, masya Allah. Ini sahabat MK, perlu kita bedakan ya antara prinsip dan ego itu sendiri, sahabat MK. Apakah yang kita lakukan adalah prinsip karena Allah SWT, ataukah mempertahankan ego kita sendiri. Masya Allah, ini tentu berbeda ya Teh ya. Insya Allah nanti ditambahkan kembali oleh Teh Sasa dan sahabat AMQ. Memang dalam perjalanan ini ya, antara kita menurunkan egoisme kita tentu tidak mudah ya sahabat AMQ. Perlu perjuangan, perlu ada hal-hal yang kita lakukan sahabat AMQ, agar kita tetap bisa menjalankan ya sahabat AMQ tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sahabat AMQ. Dan tentunya agar sahabat AMQ kita bisa berdampingan ya dengan orang-orang di sekitar kita, bisa saling memahami dan juga bisa saling terus sahabat AMQ ya, bersama dalam kebaikan, saling mengingatkan. Karena tentunya kita ingin di dunia bersama juga di akhirat ya, terlebih lagi bersama keluarga, ini perlu kita ingatkan ya sahabat AMQ. Kalau tadi Teh Sasa juga bilang kalau mungkin sama orang lain kita bisa udah aja gitu ya sahabat AMQ, tidak berhubungan, namun dengan keluarga ini berkaitan dunia akhirat sahabat AMQ perlu kita perjuangkan. Masya Allah. Insya Allah sudah bisa dilanjutkan Teh Sasa.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi kan pertanyaannya apa bedanya egois? Namanya juga egois. Kalau egois itu kan sentralnya dirinya, bukan nilainya. Kalau orang yang masih benar-benar ingat Allah itu, oh iya tahu ini tuh ternyata ajaran agama yang ngasih taunya. Misalkan berjilbab, kan berjilbab itu bukan karena kemauan kita mengatur aurat. Karena aurat itu batasannya sudah jelas. Untuk siapa juga, untuk kita yang sudah balik mukminat, apa aja batasnya, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kaos kaki atau kaki harus pakai tertutup. Apakah mau bajunya yang lebih panjang tapi akhirnya susah juga kan menyapu jalan, atau kamu berkaos kaki tetap harus tertutup kan. Nah, disinilah orang yang egois biasanya ngapain pakai kaos kaki gitu. Nanti aku nggak bisa ini dong, apa banyaklah alasan ABCD. Nah, itu egois. Tapi kalau orang yang benar-benar karena Allah, maka dia tahu, oh iya ya benar salah ya, ya udah aku pakai kaos kaki, karena kaki juga bagian dari aurat gitu. Jadi ada satu koreksi diri yang membuat dia tidak egois lagi gitu, mempertahankan pendapatnya yang salah tadi. Jadi beda. Dia mau belajar karena tahu itu salah dan aturan Allah yang dilanggar. Kalau yang egois rata-rata, ya ini mah gak bagus dong, masa kita mau ke undangan harus pakai kaos kaki, gak cakep dong gitu. Jadi banyak bantahnya gara-gara ya aturan dia yang mau ditetapkan gitu, dan tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Ya batrul haq gom tumnas itu.
0: Ya Masya Allah. Dan ini juga Teh ya, egoisme ini atau rasa egois ini juga biasanya tergantung atau bisa juga berawal dari pendidikan orang tua begitu ya di rumah. Nah, ini bagaimana cara agar bisa tetap mendidik anak itu percaya diri tapi tidak egois, karena ini berbeda tipis gitu Teh dalam pengajarannya atau pendidikannya.
1: Sebenarnya jalannya hidayah seseorang mau diatur oleh Allah atau agama, Al-Quran dan Rasulnya, itu sebenarnya tiap orang beda-beda. Ada yang dilahirkan dari keluarga yang religius, misalnya orang tuanya udah tahu aturan, anaknya gak mau. Itu karena ternyata dia salah pergaulan. Jadi gak yakin juga sih kalau orang tua udah ngasih petunjuk lewat pola asuh yang benar, kemudian anak juga bakal seperti itu. Ujian akan selalu ada. Tiba-tiba aja anaknya bilang gak mau jilbab. Aku nanti entar-entar aja gitu. Ada yang begitu, meskipun orang tuanya berjilbab. Dan sebaliknya, orang tuanya misalkan belajar dari anak, anaknya berjilbab karena tahu dari sekolah, ada mama auratnya kelihatan kata bu guru gitu, harus berbusana muslimah atau jilbab kalau perempuan yang udah balik. Akhirnya orang tuanya jadi malu. Malunya awalnya karena anak ya, tapi akhirnya malu karena Allah juga. Jadi memang jalannya untuk bisa tidak egois terhadap aturan yang ditetapkan oleh Allah, itu jalan hidayahnya bisa lewat manapun. Syukur-syukur sebenarnya hatinya, termasuk yang hati yang kolbun salim, yang selamat. Jadi kalau dikasih tahu gak banyak bantah. Kan orang egois mah kalau dikasih tahu tuh suka banyak bantah masalahnya.
0: Iya.
1: Gak gini, gak gitu, gak mau. Masa udah tahu gitu. Udah sering kasih tahu gitu. Jadi emang banyak banyak ini alasannya. Jadi gitu ya. Silakan pelajari dulu gitu. Kita tuh mau berubah gitu. Berubah karena Allah gitu. Mau memperbaiki karena Allah. Contohkan dulu kalau orang tua. Kalau anak, ya bergaullah dengan yang benar dan sikapi orang tua itu sebagai orang yang mau mengajarkan, dan kita mau mengikuti selama aturan itu benar gitu. Walau alam bisawab.
0: Ya, Masya Allah, terima kasih Teh Sasa. Kemudian di era digital seperti sekarang ya Teh ya, ada media sosial dan yang lainnya, banyak orang juga mudah berdebat gitu Teh di media sosial ya. Bahkan persoalan kecil ini bisa menjadi panjang karena tidak ada mau yang mengalah. Nah, kita sebagai muslim ini seharusnya seperti apa kita menyikapi hal tersebut?
1: Khususan untuk masalah dunia maya atau digitalisasi sekarang gitu ya, Anda harus bijak melihat satu berita. Ini perlu dinaikkan nggak, di up atau nggak?
0: Yeah.
1: Maksudnya ketika ada yang viral-viral, ini viral untuk kebenarankah atau kebatilan gitu? Kalau viralnya untuk gibah, lebih baik nggak ikutan. Tapi mempelajari boleh. Maksudnya gini, mengamati aja, nggak ikut komen di lapak orang. Nggak ikut bikin FYP di lapak orang, mengomentari sesuatu yang ranah kebenaran mutlak, misalkan dakwah yang sifatnya, misalkan ya, ada kezoliman di sebuah negara, atau saudara kita dizolimi, Islam kita dihina, nah itu baru bergerak gitu. Tapi kalau misalkan ya masih bisa, itu diselesaikan internal mereka, tapi kenapa di blow up viral, kita malah kasihan, pahala mereka habis. Karena kan yang punya persoalan kok tidak mendamaikan diri, islah antar mereka aja. Nggak usah dibawa-bawa kita nonton gitu. Kita tuh siapa lagi kan? Nggak juga gitu. Kita mah cuman repot sama ini ya, komen-komen gitu. Dan memang lebih mengasihkan baca komen netizen.
0: Masya Allah.
1: Tapi ya, baca ya sekedar baca. Oh, ternyata pengamatan netizen sekarang itu kalau udah bergerak, dia bikin cancel terhadap tokoh sesuatu gitu, atau tokoh apapun bisa cancel. Kumpulkan suara, cancel si Anu. Waduh, Masya Allah. Innalillah maksudnya, bisa segitunya. Ada manfaat, ada madarat pastilah gitu. Nah, kita mah jangan ikutan ya. Kita doakan orang-orang yang kena musibah itu, ikut prihatin. Dan belum tentu juga yang kelihatan itu yang isinya gitu. Betul, atau memang benar, juga gak usah juga dihujat-hujat. Kan di surat Al-Hujurat kan kita dilarang juga menjelek-jelekkan satu kaum ataupun hal-hal yang dimiliki oleh orang. Meskipun orang itu memang pada intinya mengundang kontroversi misalnya, ya, walau alam bisawab.
0: Karena kita tidak tahu kebenarannya begitu ya Teh ya, aslinya seperti apa gitu ya.
1: Iya betul.
0: Masya Allah, terima kasih Teh Sasa. Dan ini mungkin terakhir Teh, sebagai penguat untuk kita semua di hari ini berkaitan dengan tema mengurangi ego, nambah bahagia. Mangga Teh.
1: Alhamdulillah sudah di penghujung, gak terasa. Mengurangi ego tapi kebahagiaan kita bertambah, jelas. Tentu karena kita sendiri bisa memandang satu persoalan dari dua arah. Tidak hanya dari sudut kita saja. Karena kita berempati, kemudian juga kita tidak gengsi untuk minta maaf, kemudian juga kita tidak merendahkan orang lain ataupun membangga-banggakan diri, dan juga tidak dendam, selalu memaafkan gitu kan. Dan kita rendah hati untuk selalu menolong atau membawa manfaat untuk sesama ataupun agama. Dan kemudian kita juga tahu bahwa orang yang egois itu biasanya butuh validasi lebih dari orang. Tapi kalau orang yang tahu aturan ini benar, ya karena watawasobil hak watawasobil sober, itu takutnya karena aturan Allah yang dilanggar. Jadi dia teguh prinsip, bukan egois namanya ya. Kalau tahu itu adalah halal, ya halal. Kalau itu adalah haram, ya haram. Mudah-mudahan kita masing-masing bisa mencintai diri dan keluarga kita. Ku anfusakum ahlikum naro. Karena ini al-falah yang dimaksud itu adalah tentunya sama-sama kita mendirikan sholat gitu. Karena orang egois itu rata-rata gak ada kalau orang yang sholat, karena dia itu ikhlas kan, mukhlis dalam beramal, dan selalu hatinya itu takut akan suatu saat nanti akan bertemu mulaku robihim, ya, akan bertemu dengan robnya. Jadi orang-orang yang sholat pastinya dia tidak akan egois, mau menerima masukan selama itu untuk kebenaran dirinya dan agamanya. Walau alam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair teh Sasa untuk ilmunya ya di hari ini yang sudah disampaikan berkaitan dengan mengurangi ego menambah bahagia. Semoga kita bisa mengamalkan ya sahabat MK apa yang sudah disampaikan teh Sasa di hari ini, dan semoga kita menjadi orang yang bahagia di dunia juga di akhirat bersama keluarga kita ya sahabat MK. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair teh Sasa, selamat melanjutkan tugasnya, amanahnya di hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk teh Sasa dan keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
0: asyhadu an la ilaha illa anta
1: astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK, insyaallah kita lanjutkan ya kebersamaan kita di hari ini dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan sahabat MK di hari ini 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan sahabat MK ke 0811-224-1027. Ada sahabat MK murotalnya di nomor 1, ada Quran Surah di nomor 1 itu Muhammad sahabat MK. Kemudian di nomor 2 ada Quran Surah At-Tur, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al Hasyar. 3 murotal sahabat MK, salah satunya bisa Anda pilihkan. Quran Surah Muhammad di nomor 1, kemudian Quran Surah di nomor 2 At-Tur sahabat MK, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Hasyar. Silakan pilih murotalnya, disampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MK, alamat, dan juga pilihan murotal Anda pada hari ini.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Memasuki menit ke-24 sahabat MQ lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan morotanya, menyampaikan atensinya di hari ini. Dan untuk Anda yang belum menyampaikan pilihan morotal atau menyampaikan atensi lainnya, silakan masih bisa disampaikan sahabat MQ ke 0811-224-1027. Untuk morotal pilihan di hari ini, sahabat MQ di nomor 1 ada Quran Surah Muhammad. Di nomor kedua, sahabat MQ ada Quran Surah At-Tur, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Hasyr. Silakan pilih sahabat MQ salah satu di antara ketiga pilihan morotal tersebut. Alhamdulillah ada Ibu Parilah yang sudah hadir menyampaikan atensinya di hari ini, memilih pollingnya ya di hari ini di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu Rus dari Garut memilih morotal di nomor 1, Hatur Nuhun. Padani di Ranca Bali pada larang juga memilih pilihan morotalnya di nomor 1, yaitu Quran Surah Muhammad. Hadir juga Ibu Yani dari Tagog, begitu ya, Masya Allah, sudah memilih morotalnya juga di hari ini di nomor 1, Quran Surah Muhammad. Dari Husein hadir Pak Ajun Hidayat di pilihan nomor 3, morotalnya yaitu Quran Surah Al-Hasyr. Dari Husein saya ke Majalaya ada Ibu Eti Laila memilih morotalnya di nomor 1 Quran Surah Muhammad. Kemudian masih di nomor 1 dipilihkan oleh Ibu Pujasari di Cicadas, morotalnya Quran Surah Muhammad. Terima kasih Ibu Pujasari. Dari Gunung Letik ada Kang Pian, sudah hadir dengan pilihan di nomor 1 juga, yaitu Quran Surah Muhammad. Dan Ibu Parilah dengan pilihan yang sama, pilihan nomor 1, Quran Surah Muhammad. Untuk Anda sahabat MQ yang ingin memilih morotalnya, silahkan masih bisa dipilihkan. Ada 3 morotal ya sahabat MQ. Salah satunya bisa Anda pilihkan ada Quran Surah Muhammad di nomor 1, Quran Surah At-Tur di nomor 2, dan Quran Surah Al-Hasyr di nomor 3. Pilih morotalnya sahabat MQ dan sampaikan ke 0811-224-1027. Kali ini hadir dari Kiara Condong ada Ibu Mila Kiara Condong Barat, Masya Allah, dengan pilihan morotal di nomor 1, Quran Surah Muhammad. Dari Cianjur hadir juga Maidah, pilihan morotalnya di nomor 1 juga, yaitu Quran Surah Muhammad. Anda bisa memilih morotal di hari ini sahabat MQ, bisa disampaikan ke nomor ya di WhatsApp atau di SMS sahabat MQ nomor 0851 0811 224-1027. Silakan sahabat MQ disampaikan, atau bisa memilih pollingnya juga ya di grup komunitas sahabat MQ. Sudah tersedia 3 pilihan ya sahabat MQ, silakan Anda memilih, dan insya Allah kita akan simak bersama ya sahabat MQ morotalnya di hari ini. Alhamdulillah di grup komunitas sahabat MQ hadir yang sudah memilih ada Paratno di nomor 1, Quran Surah Muhammad. Masih di nomor 1 dipilihkan oleh Ibu Parilah di grup komunitas sahabat MQ. Dan di nomor 1 juga dipilihkan oleh Ibu T di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Kali ini saya ke Ranca Ekek ada sahabat Lina, sudah memilih di nomor 1, yaitu di Quran Surah Muhammad. Terima kasih sahabat Lina. Ada juga Ibu Ade ya di Ranca Ekek hadir memilih nomor 1 juga untuk pilihan morotalnya Quran Surah Muhammad. Masih di grup komunitas sahabat MQ ada hadir dari Cicadas, begitu ya, ada Ibu Pujasari pilihan nomor 1 Quran Surah Muhammad, dan Mama Ismi di Cianjur hadir dengan pilihan yang sama Quran Surah Muhammad. Alhamdulillah sahabat MQ yang memilih banyak di nomor 1 ya, Quran Surah Muhammad. Dan Quran Surah Muhammad yang akan kita simak bersama ya sahabat MQ di hari ini. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah hadir menyampaikan atensinya di hari ini, menyampaikan pilihan morotal ya, ataupun tadi sharing-sharingnya berkaitan dengan tema kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat MQ, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan. Sahabat Siar Asilagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian panceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan. menyembuhkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.
1: Ya Quran.

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
0: Dapatkan manfaat

121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSPD khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang

dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Allahu akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrotaw wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
2: Korban dipepet oleh pelaku. Setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon lakukan olah TKP kecelakaan truk maut. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Di Bogor, mahasiswa aksi jahit mulut desak kejelasan penanganan dugaan gratifikasi pilkada. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu dan bayinya di jalur Cirebon Kuningan, tepatnya di Tanjakan Wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Petugas yang juga membawa pengemudi truk melakukan pengukuran jarak saat kendaraan hilang kendali di jalan menurun sebelum akhirnya menerjang sejumlah sepeda motor dan warung. Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
4: Korban yang sebelumnya dua orang yakni ibu dan anak kini bertambah menjadi tiga. Sang bapak yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan satu motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih, dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat, petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
5: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua, untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat kawat. Nah, untuk yang ketiga, sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu jadi satu. Jadi mungkin bagian angin rem itu kurang maksimal.
4: Petugas masih akan melakukan pendalaman pada fungsi kendaraan dengan mengecek maksimal bagian kabin dan ruang mesin maupun fungsi lainnya. Sementara, petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merebut tiga nyawa tersebut.
3: Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik jahit mulut di kawasan Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan dugaan gratifikasi dan politik uang pada Pilkada Kota Bogor 2024.
6: Para peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
7: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, terkhusus Bang Fahrijal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
6: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
3: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
8: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
9: untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2. Ada berkenaan dengan siswa warga negara sekitar yang tidak masuk. Rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja. Kalau sekolah lain, dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk. Sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk. Tapi hari ini udah terlambat. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
8: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar 56% masih mendengarkan radio, sementara hampir seluruh responden aktif menggunakan internet dan media sosial. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan kondisi ini menunjukkan media penyiaran konvensional masih dipercaya masyarakat meski penggunaan media digital terus meningkat.
10: 86,6% masih Gen Z ini menonton televisi. Gen Z tidak meninggalkan radio. Ada 56% Gen Z masih mendengarkan radio. Tapi catatannya 99% Gen Z juga media habitnya itu ke media internet atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu paling tidak yang kami lakukan mengingatkan kita semua ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek pancagatra itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
3: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
13: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
2: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
3: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang, Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
12: Ai Juaria kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Libya, Polres Cianjur, Dinas PPA Provinsi Jawa Barat, hingga Disnakertrans Kabupaten Cianjur yang bergerak cepat menangani kasus ini.
14: Ini akan kami tindak lanjuti tentunya agar masyarakat yang bekerja di luar negeri ini bisa perlindungan, terutama yang saat ini sedang bekerja di luar dan tertipu.
12: Di balik kepulangan Ai, pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan tidak ingin kejadian ini terulang. Menurutnya, berangkat lewat jalur resmi bukan cuma soal legalitas. Pekerja akan dapat perlindungan lengkap, kepastian kerja, jaminan kesehatan, perlindungan selama bekerja, sampai kompensasi jika terjadi hal tidak diinginkan di negara tujuan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Satu nasyid sahabat MK dari Tashiru membersamai kita di siang hari ini. Alhamdulillah sahabat MK, dengan judul Syukurku ya. Masya Allah, banyak yang perlu kita syukuri sahabat MK. Seandainya saja. Kenikmatan di siang hari ini sahabat MK sangat banyak ya. Terlebih lagi jika kita sahabat MK menghitungnya dari semenjak kita ada di kandungan ibu kita ya, pasti tidak akan terhitung sahabat MK. Di hari ini saja, di siang hari ini saja, cukup banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi sahabat MK, mari syukuri apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kepada kami sahabat MK, senang sekali program Inspirasi Siang kembali hadir di hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Alhamdulillah bersama sahabat siar Asila Gania, insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti. Insya Allah di hari ini kita belajar kembali ya sahabat MK dari kisah sahabat. Kali ini kisah sahabat yang jenazahnya dilindungi lebah. Kira-kira siapa beliau sahabat MK? Di hari ini juga sahabat MK, insya Allah ada nasyid pilihan dan juga teka-teki cerdas yang sudah siap untuk Anda jawab. Pertanyaan dari teka-teki cerdas di hari ini sahabat MK, dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamai dengan nama hewan yang melindungi jenazah Asyim bin Sabit. Apakah nama surah tersebut? Di dalam Al-Quran sahabat MK, ada satu surah yang dinamai dengan nama hewan yang melindungi jenazahnya Asyim bin Sabit. Pertanyaannya, apa nama surah tersebut? Silakan sampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Sahabat MK, tadi syukur kepada Allah perlu kita panjatkan ya sahabat MK, karena nikmat Allah ini banyak dan tak terbatas sahabat MK. Satu nasyid kami putarkan untuk Anda dari Genya yang berjudul Sahabat MK Nikmat Tak Terbatas.

0: Sobat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

sahabat MQ, kita manusia adalah makhluk yang lemah ya sahabat MQ, yang sering berbuat salah sahabat MQ dan juga sering lupa. Namun kasih sayang Allah luar biasa untuk kita sahabat MQ. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan kita sahabat MQ bisa terus memperbaiki diri kita ya. Kesalahan kita bisa diperbaiki dengan sebaik-baiknya ya sahabat MQ, tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kita pelupa dan juga banyak salah, namun sahabat MQ bukan berarti tidak ada kesempatan untuk berbuat baik ya. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, sahabat MQ, mari sama-sama kita berbenah ya sahabat MQ, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi hamba yang Allah cintai.

0: Sahabat MG, insya Allah kita akan belajar kembali ya di hari ini dari kisah sahabat yang jenazahnya dilindungi lebah. Siapakah beliau, sahabat MG? Insya Allah kita pelajari kisahnya di hari ini ya. Diriwayatkan sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mata-mata yang dipimpin oleh Asyim bin Sabit Al-Ansari. Ketika mereka tiba di daerah Hudah antara Asafan dan Makkah, sahabat MK, mereka berhenti di sebuah kampung suku Hudail yang biasa disebut sebagai Bani Luhayan. Dan ingatlah bila kemudian sahabat MK Bani Luhayan ini mengirim sekitar 100 orang ahli panah untuk mengejar para mata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhasil menemukan sisa makanan berupa biji kurma yang mereka makan di tempat istirahat, dan mereka berkata ini adalah biji kurma Madinah. Kita harus mengikuti jejak mereka. Asyim, sahabat MK, merasa rombongannya diikuti Bani Luhayan. Kemudian mereka berlindung di sebuah kebun. Bani Luhayan berkata, turun dan menyerahlah, kami akan membuat perjanjian dan tidak akan membunuh salah seorang di antara kalian. Namun Asyim menjawab sahabat AMG, aku tidak akan menyerahkan diri pada orang kafir. Lalu memanjatkan doa, ya Allah, beritakan kondisi kami ini kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian sahabat AMK rombongan Bani Luhayan melempari utusan Rasulullah SAW dengan tombak, sehingga Asyim pun terbunuh. Utusan Rasulullah tinggal 3 orang sahabat AMK, dan mereka setuju untuk membuat perjanjian. Mereka itu adalah Hubaib, Zaid bin Dasnah, dan seorang laki-laki yang kemudian ditombak pula setelah mengikatnya. Laki-laki yang ketiga itu berkata, ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, aku tidak akan berkompromi kepadamu karena aku telah memiliki teladan, yaitu sahabat-sahabatnya yang telah wafat. Kemudian sahabat AMK rombongan Bani Hudail membawa pergi Hubaib dan Zaid bin Dasnah. Mereka berdua dijual, dan ini terjadi setelah peperangan Badar. Bani Al-Haris sahabat AMK bin Amir bin Nufail membeli Hubaib, karena Hubaib adalah orang yang membunuh Al-Haris bin Amir pada peperangan Badar. Dan kini sahabat MP Hubaib menjadi tawanan Bani Al-Haris yang telah bersepakat untuk membunuhnya. Pada suatu hari Hubaib meminjam pisau silet dari seorang anak perempuan untuk mencukur kumisnya, dan anak perempuan itu meminjaminya. Tiba-tiba anak perempuan itu, sahabat MK, mendekati Hubaib, bahkan duduk di pangkuannya tanpa sepengetahuan ibunya. Sementara tangan Hubaib yang kanan, sahabat MK, memegang silet. Ada ibunya sahabat MK dan sangat kaget. Dan Hubaib mengetahui hal itu juga, sahabat MK. Kemudian ia bertanya, apakah kamu khawatir aku akan membunuh anakmu? Aku tidak mungkin membunuhnya. Namun wanita itu berkata, sahabat MK, demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Hubaib. Dan demi Allah, pada suatu hari, aku melihat Hubaib makan setangkai anggur dari tangannya, padahal kedua tangannya dibelenggu dengan besi. Sementara di Mekah, sedang tidak musim buah. Sungguh, itu merupakan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada Hubaib. Ketika Bani Al-Haris sahabat AMK membawa Hubaib dari Tanah Haram untuk membunuhnya, Hubaib berkata, berilah aku kesempatan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Mereka mengizinkan sholat 2 rakaat, dan Hubaib berkata, demi Allah, sekiranya kalian tidak menuduhku berputus asa, pasti aku menambah sholatku. Lalu Hubaib memanjatkan doa, ya Allah, susutkanlah jumlah bilangan mereka, musnahkanlah mereka, sehingga tidak ada seorang pun dari keturunannya yang hidup. Kemudian ia mengucapkan syair sahabat MK, mati bagiku bukan masalah selama aku mati dalam keadaan Islam. Dengan cara apa saja Allah, tempat kembaliku. Semua itu aku kurbankan demi engkau ya Allah. Jika engkau berkenan, berkahilah aku berada dalam tembolok burung karena lukaku, yang berarti syahid. Janganlah lupa. Lalu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris tampil untuk membunuh Hubaib. Hubaib sahabat MK adalah orang Islam pertama yang dibunuh dan sebelum dibunuh melakukan sholat dua rakaat. Nabi Muhammad SAW memberitahu para sahabat pada hari disiksanya Hubaib bahwa kaum Quraisy mengutus beberapa orang untuk mencari bukti Hasyim bin Sabit telah terbunuh dalam peristiwa itu. Mereka mencari potongan tubuh Hasyim sahabat MK karena Hasyim adalah yang membunuh salah seorang pembesar Quraisy. Tetapi Allah melindungi jenazah Hasyim dengan mengirim sejenis sekawan lebah begitu ya sahabat AMK yang melindungi jenazah Hasyim. Sehingga orang itu atau orang Quraisy tidak berhasil memotong bagian tubuh jenazah Hasyim sedikit pun. Kisah dari sahabat AMK ini dari Hasyim ya, yang Masya Allah jenazahnya dilindungi oleh lebah, jadi tidak diambil ya sahabat AMK potongan tubuhnya oleh kaum Quraisy. Dan juga Hubaib sahabat AMK ini kisahnya yang syahid ya sahabat AMK Insya Allah, dan melakukan sholat terlebih dahulu sebelum ia dibunuh oleh Bani Hudail. Masya Allah ya sahabat AMK, ketika keimanan tertanam kuat di dalam hati, tidak ada yang bisa membuatnya takut ya, tidak ada yang menakutinya sahabat AMK, sekalipun itu kematian. Mereka bersiap menghadapi kematian sahabat AMK, siap sedia, asalkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan meninggal di jalan Allah. Kalau menurut Anda sendiri sahabat AMK, pelajaran apa yang paling menginspirasi dari kisah sahabat yang jenazahnya dilindungi oleh lebah? Apakah keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah? Yang kedua sahabat AMK, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba yang bertakwa. Yang ketiga, pentingnya menjaga amal soleh meskipun tidak diketahui manusia. Atau yang keempat, keyakinan bahwa Allah akan menjaga hamba-hambanya yang taat. Dan terakhir, semangat untuk mempersiapkan husnul khotimah sejak sekarang. Silakan disampaikan pilihan pollingnya sahabat MK ke 0811-224-1027. Teka-teki cerdasnya bisa Anda jawab juga sahabat AMK di hari ini. Tadi berkaitan dengan Hasyim bin Sabit ya sahabat AMK. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamai dengan nama hewan yang melindungi jenazah Hasyim bin Sabit. Tadi Hasyim bin Sabit dilindungi oleh sekawanan hewan apa sahabat AMK? Nah, dan apakah nama surah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hewan tersebut? Sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, juga jawaban dari teka-teki cerdas atau sharingnya di hari ini.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Banyak sekali sahabat MK kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya mata ya sahabat MK, indra yang sangat kita butuhkan ya sahabat MK, melihat sekitar gitu ya, melihat kekuasaan-kekuasaan Allah, melihat indahnya ciptaan Allah. Masya Allah sahabat AMG, kita diberikan mata, mari kita syukuri ya sahabat AMG dengan melihat kebaikan yang sudah Allah hadirkan di tengah-tengah kita, dan menjauhi pandangan yang memberatkan timbangan kita pada keburukan ya sahabat AMG.
1: Kau beri penglihatanku.
0: Sahabat MK, setelah kita belajar dari sejarah ya, kisah dari sahabat Hasyim bin Tsabit yang jenazahnya sahabat MK di sahabat MK dilindungi ya oleh hewan apa sahabat MK? Oleh lebah ya, Masya Allah. Ini pun berkaitan sahabat MK dengan pertanyaan teka-teki cerdas di hari ini. Di dalam Al-Quran sahabat MK ada satu surah yang dinamai dengan hewan yang melindungi jenazah dari sahabat Hasyim bin Tsabit. Pertanyaannya, apa nama surah tersebut? Silakan sahabat MK disampaikan ke 081224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya sahabat MK jawaban dari teka-teki cerdas Anda di hari ini.

Kali ini Sobat MQ, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ada sahabat Riyad di RCM, jawabannya surah Al-Mulk. Jawabannya masih tetot ya sahabat Riyad. Salamnya disampaikan untuk penyiar, Masya Allah. Terima kasih sahabat Rian. Kemudian ada sahabat Harbas dari Bandung dengan jawaban yang betul-betul-betul, Barakallah. Dari Cimahi hadir juga Ibu Dewi. Jawabannya Ibu Dewi 100 ya, Barakallah. Dari Cilami Indah hadir juga sahabat Nia, sudah disampaikan jawaban yang betul-betul-betul, Barakallah. Kira-kira ini yang betulnya apa sahabat MQ? Silahkan dicarikan ya jawabannya. Dari Parken ada Ibu Nisa, jawabannya ini disampaikan dengan jawaban yang betul-betul-betul, Barakallah Ibu Nisa. Pertanyaannya masih sama ya sahabat MQ, di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamainya dari hewan ya sahabat MQ. Nah hewan ini, hewan yang melindungi jenazah Hasyim bin Tsabit. Pertanyaannya, apa nama surah tersebut? Kali ini saya ke Cilenyi, ada Ibu Kiki Maryam. Alhamdulillah, jawaban sudah disampaikan dengan jawaban yang betul-betul-betul, Barakallah Ibu Kiki. Salam dan doanya untuk suami, anak-anak, cucu, keluarga, penyiar, kru, dan semua pendengar MKFM. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, sukses dunia akhirat, dan juga semoga senantiasa selalu ada dalam perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Kiki. Dari Cilenyi saya ke Cikalong, Cianjur, ada sahabat Umi Hafiz gitu ya, atau Umu Hafiz, dengan jawaban yang betul-betul-betul, Barakallah. Dan dari GBA3 hadir Ibu Parilah, Masya Allah. Jawabannya 100 untuk Ibu Parilah. Pollingnya dipilihkan di nomor 1, 2, 3, dan 4. Salam silaturahimnya untuk penyiar dan kru MKFM yang bertugas, dan untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiah, keselamatan, dan di dunia juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parila. Dari GBA 3 saya ke Jalan Dwi Sartika, hadir Ibu Nani. Jawabannya Ibu Nani betul-betul-betul. Salam silaturahminya untuk kru MQ yang sedang bertugas dan untuk semua pendengar MQ dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Nani. Kalau Ibu Nani ada di Bandung ya, kali ini ada Ibu Naning di Jogja, Masya Allah. Di Jogja hadir Ibu Naning dengan jawaban yang betul-betul-betul. Barakallah untuk Ibu Nani. Dan ada juga daripada larang sahabat Yudi, jawaban disampaikan dengan jawaban yang betul-betul-betul, Barakallah sahabat Yudi. Berhubung sudah jam 14.00 sahabat AMG, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Untuk Anda sahabat AMG yang belum menyampaikan atensinya atau jawaban dari teka-teki cerdas, silahkan masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan konsep branding di Bandara Husein Sastra Negara. Penerbangan dari Bandung ke Lampung dan Palembang segera dibuka. Tebang pohon tanpa izin bakal terkena sanksi denda. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dilakukan, dimulai dari rekayasa lalu lintas, peningkatan penerangan jalan, penataan akses keluar masuk bandara, hingga perbaikan infrastruktur penunjang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sejumlah pekerjaan sipil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dirampungkan, mulai dari pelapisan ulang jalan, penataan akses masuk dan keluar bandara, hingga area pick up dan drop off kini sudah siap digunakan. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan konsep branding di area terminal keberangkatan maupun kedatangan setelah memperoleh kesempatan dari Injourney.
1: Yang menjadi PR Kota Bandung yang belum selesai adalah PT Angkasa Pura. Hasil pertemuan saya dengan CEO dari Injourney, beliau memberikan ruang kepada Kota Bandung untuk melakukan branding baik di terminal keberangkatan maupun di terminal kedatangan. Itu yang sedang dikerjakan sekarang. Bentar saya belum update karena kita masih mengolah. Sore ini baru saya akan update, tapi kita dikasih tahu ramai-ramai. Nah, itu yang penting. Nah, pada saat bersamaan tentunya kita juga ingin tahu seberapa besar sebetulnya komitmen dari para operator atau maskapai penerbangan.
0: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran akses menuju Bandara Husein Sastra Negara. Menurutnya, skema lalu lintas menuju bandara dikembalikan ke jalur normal. Kendaraan yang masuk melalui pintu utama akan menggunakan jalur kiri menuju area parkir. Sedangkan kendaraan yang hanya mengantar penumpang akan diarahkan memutar menuju area drop-off di sisi kiri terminal. Selain pengaturan lalu lintas, di Subkota Bandung juga sudah menyelesaikan peningkatan fasilitas penerangan jalan di sepanjang akses menuju Bandara Husein Sastra Negara, termasuk memperbarui marka jalan.
2: Apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen mereka lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti biasa masuknya, cuma nanti pada saat drop-off-nya tidak langsung ambil ke kanan, ya, tapi belok kiri dulu masuk ke parkiran. Muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri. Dari situ kalau drop, dia bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana? Ke Pajajaran pos 1, atau dia mau balik ke pos 4 yang dekat Nortanio itu, yang dekat Payoper. Ya, kalau mau parkir, ya tinggal masuk, sudah diatur itu untuk parkirnya.
0: Sementara itu, Corporate Communication Strategist Wings Air, Danang Mandala Prihantoro memastikan Lion Group akan menjadi salah satu maskapai yang kembali melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara dengan membuka rute penerbangan Bandung-Bandar Lampung dan Bandung-Palembang. Menurut Danang, dipilihnya kedua rute tersebut mempertimbangkan kebutuhan perjalanan masyarakat untuk mendukung perjalanan wisata, bisnis, pendidikan maupun perjalanan dinas antara Jawa Barat dan Sumatera bagian selatan. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan 8 rute baru dari Bandara Husein Sastra Negara yang masih menunggu proses perizinan dari regulator penerbangan. Kedelapan rute tersebut meliputi tujuan Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar.
3: Rute yang kami kembangkan di tahap awal, yaitu menuju Lampung dan menuju Palembang, ini berdasarkan studi kelayakan, koneksi atau pergerakan lalu lintas dari dua wilayah dan untuk kepentingan dari semua kalangan pihak ini dapat terwujud dengan baik. Khusus Wings Air, kami mengoperasikan jenis pesawat ATR-72 yang berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Nilai lebih dari rute ini melalui Lampung terkoneksi dengan Batam.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaklumi keinginan warga terkait pemangkasan pohon karena khawatir terdampak kondisi cuaca ekstrim. Namun pihaknya mengatur secara ketat izin pemotongan dan penebangan pohon. Menurut Farhan, aturan tersebut sebagai imbas dari aturan koefisien ruang terbuka hijau dan biru atau RTHB yang dicanangkan Menko Infrastruktur. Oleh karena itu pihaknya memperketat izin pemangkasan dan penebangan pohon. Pemerintah Kota Bandung mengatur bahwa penebangan atau pemangkasan pohon di luar lahan pribadi tidak boleh dilakukan sembarangan dan wajib memiliki izin resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung.
5: Banyaknya vegetasi dihitung oleh Menko Infrastruktur sebagai tambahan indeks untuk ruang terbuka hijau. Nah ini penting, itu sebabnya saya pilih potong-potong pohonnya. Jadi kalau mau potong pohon, cocok koordinasi dengan pemerintah. Saya memaklumi betapa kadang-kadang orang tegel frustasi. Ini tanggal masih sudah bisa kebahayaan itu dia apalagi ketakutan 3 April kemarin waktu kita kena badai wajar. Tetapi bagaimanapun juga kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan takutan itu.
0: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung menerima denda Rp100 juta dari 5 pelanggaran penebangan pohon tanpa izin sejak Februari hingga Juli 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pelanggaran menebang pohon di Kota Bandung tanpa izin bisa dikenakan sanksi mulai 10 hingga 30 juta rupiah. Bambang menduga penebangan pohon dilakukan untuk keperluan akses jalan dan lainnya, namun pihaknya tetap tegas menegakkan aturan yang berlaku. Menurutnya apapun alasannya, penebangan pohon tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah, setidaknya kewilayahan setempat.
6: Rata-rata adalah pohon-pohon yang berada di jalan raya, baik jalan nasional, provinsi, ataupun kota. Barangkali si penebang ini ya mungkin membutuhkan untuk jalan masuk atau bagaimana atau menghalangi akses jalan masuk karena mereka tidak mengerti prosedur. Kadang-kala justru pada prinsipnya itu lebih banyak di pihak ketiga kan, akhirnya pihak-pihak kan tidak memahami daripada aturan, akhirnya terjadilah pelanggaran. Tapi tetap setiap pelanggaran Perda kami tidak ada.
0: Akademi Persib Cimahi menjadi salah satu klub yang mewakili Indonesia untuk berlaga di kompetisi Godia Cup 2026 di Swedia. Saat melepas tim di Gedung Sate, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Akademi Persib Cimahi kembali menjuarai kompetisi tersebut seperti tahun lalu. Godia Cup merupakan kompetisi sepak bola dunia junior di bawah usia 13 tahun. Pada tahun ini Godia Cup berlangsung 12 hingga 19 Juli 2026. Tim lain yang mewakili Indonesia di ajang tersebut adalah tim putri dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
7: Ada Akademi Persib Cimahi yang akan mengikuti turnamen Godia Cup di Swedia. Semoga bisa mempertahankan juara yang lalu-lalu diraih oleh Akademi Persib Cimahi. Jadikan semangat di usia yang sangat muda. Turnamen ini diikuti oleh usia 13 tahun ke bawah ya.
8: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festival di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
13: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
14: Tenang, tenang. Semua masalah.
13: Kok ada
14: angin? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
13: dan Maha juga ya.
14: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
13: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
15: Halo, Assalamualaikum, Min.
13: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
15: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
13: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
15: Loh.
12: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
16: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
17: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class, mulai 16 Juli tahun 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan professional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada tanggal 12 September tahun 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun.
18: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
19: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sobat MKI, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Memasuki menit ke-19 sahabat M Kilpas dari jam 14 waktu Indonesia Barat, saatnya saya kembali menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Berkaitan dengan Ashim ya sahabat MK, sahabat Ashim bin Sabit. Pertanyaannya masih sama sahabat MK. Dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamai dengan nama hewan yang melindungi jenazah Ashim bin Sabit. Jawabannya sahabat MK, pertanyaannya begitu ya sahabat AMK, apakah nama surah tersebut? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Ibu Utik dari Jogja sudah menyampaikan jawabannya dengan jawaban yang betul-betul-betul. Barakallah. Tenangan dalam diri. Ibu Pipih dari Cianjur Selatan juga hadir, alhamdulillah. Jawabannya 100 Ibu Pipih. Salam silaturahminya untuk kru MK yang sedang bertugas. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas begitu ya, Masya Allah. Ketika aku terjatuh, ku tak akan mengeluh. Kemudian hadir juga sahabat dari Kopo, Nata Endah, sahabat Farhat Zaid Izzuddin, Masya Allah. Dengan jawaban yang betul-betul-betul disampaikan. Dan ini disampaikan juga doanya untuk seluruh tim MKFM dan pendengar. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan serta pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Farhat. Dari Kopok saya ke Cibuntu Cipendei, hadir Ibu Bunda Halimah begitu ya. Alhamdulillah Bunda Halimah menjawab dengan jawaban yang betul-betul-betul. Salamnya untuk kru dan semua yang menyimak. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan istiqomah dalam ketaatan. Semoga sehat, sehat yang afiah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doanya Bunda Halimah. Kadang hati terbolak-balik. Dari Cibuntu Cipendei saya bergeser ke Cianjur, ada Umi Zikri di Cianjur. Alhamdulillah jawaban disampaikan, jawabannya saya checklist Umi Zikri. Barakallah. Salam ukhuwah untuk semuanya, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat serta perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri. Kang Pian dari Ciparai juga tidak lupa ya untuk menyampaikan atensinya, jawaban dari teka-teki cerdas dengan jawaban yang betul-betul-betul. Barakallah. Dari Ciwastra juga hadir Ibu Anggi, jawabannya betul-betul-betul Ibu Anggi. Dan salam silaturahminya untuk sahabat siar, kru, operator dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah serta rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Anggi. Daripada larang hadir juga Ibu Ida, jawabannya betul-betul-betul Ibu Ida, polinya di semuanya saja. Salam silaturahminya untuk sahabat siar, operator, kru, dan semua sahabat AMK dimanapun berada. Salam sehat, semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Dan semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Ibu Ida di Padalarang. Sahabat Mahadi dari Cimenyan hadir juga, jawabannya betul-betul-betul. Barakallah sahabat Mahadi. Untuk pollingnya dipilihkan di nomor 1, 2, dan 3. Hatur nuhun. Alhamdulillah sahabat AMK, sudah banyak yang menjawab teka-teki cerdas di hari ini ya. Untuk Anda yang belum menjawab teka-teki cerdasnya, silahkan masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Dan dalam kebersamaan hari ini sahabat MK, insya Allah kita akan lanjutkan dalam segmen nasyid pilihan. Kami akan sediakan 5 nasyid yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan ya sahabat MK. Dan kami pun putarkan previewnya untuk Anda. Di nomor 1 sahabat MK, nasyidnya Selalu Bersama dari Imam Muda Nazrul featuring Fakhrul UNIC. Berikut previewnya untuk Anda.

HID nomor 1 sahabat MQ, silahkan bisa dipilihkan selalu bersama doa iman dari Imam Muda Nazrul featuring Fakhrul UNIC. Kemudian sahabat MQ, kami putarkan juga previewnya untuk Anda, Nasyidi nomor 2.

Nasyi di nomor kedua, sahabat MQ Maha mendengar dari Moesa featuring Fauzan Hakim. Silahkan, sudah bisa Anda pilihkan juga, sahabat MQ. Dan di nomor ketiga, hadir nasyidnya dari Tuna dengan judulnya Move On Hijrah.

Silakan sahabat MG dipilihkan di nomor ketiga Move On Hijrah dari Tuna. Kemudian di nomor keempat sahabat MG kami putarkan juga previewnya untuk Anda.

Nasyidi nomor keempat sahabat MK dari Adib Nahar dengan judulnya Izinkan. Dan terakhir sahabat MK, kami putarkan previewnya di nomor kelima.

Nasyid di nomor kelima, sahabat AMG nasyidnya dari Maidika featuring Absin dengan judulnya A Whole New World, sahabat AMG versi Salawat. Silahkan sahabat AMG, 5 nasyid yang sudah kami putarkan previewnya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan pilihan nasyid Anda pada hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKI, Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Sahabat MKI, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 15 lebih 20 menit. Pada jam 15 lebih 20 menit. Sahabat MKI, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada satu daging ya sahabat MK, yang mana kalau daging itu baik, yang lainnya juga baik. Yang mana itu hati sahabat MK. Kalau hati kita baik, insya Allah yang lainnya baik. Maka tentu kita perlu menjaga begitu ya sahabat MK, hati kita agar selalu dalam keadaan baik sahabat MK, dan tidak tertutupi oleh kotoran-kotoran ya, yang menjadikan kita sulit untuk melihat sahabat MK kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Sahabat MK, alhamdulillah di segmen sebelumnya sudah kita putarkan ya preview nasyid di hari ini, dan Anda bisa memilih 3 di antaranya sahabat MK. Silakan disampaikan pilihan nasyidnya ke 0811224-1027. Ibu Parilah alhamdulillah sudah memilih nasyidnya di hari ini di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Kemudian masih di nomor yang sama dipilihkan juga oleh sahabat Mahadi di Cimenyan. Pikiran jahat merasuk akhlaki. Dari Cimenyan ada sahabat Yudi di Padalarang dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dari Cianjur juga hadir ada sahabat Ismail dengan pilihan di nomor 4 serta nomor 5. Hatur Luhun. Sahabat Anik di Cimahi memilih juga nasyidnya di hari ini di nomor 4. Hatur Luhun. Dari Cimahi saya ke Ciwastra ada Ibu Anggi yang sudah hadir kembali memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Sahabat Riyad dari Margasih memilih nasyid juga di nomor 1 dan nomor 5. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Riyad. Salawat pada Nabi. Kembali ke Cikalong, Cianjur begitu ya. Masya Allah ada Umi Hafid dengan pilihan nomor 1, 4, dan 5 untuk nasyidnya. Salam silaturahminya untuk sahabat siar, kru, dan sahabat MK dimanapun berada. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Hafid. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bunda Halimah sudah memilih nasyidnya di hari ini di nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Terima kasih. Kang Irfan Sugiri juga hadir dengan pilihan nomor 1, 2, dan 3. Untuk sahabat AMK dan penyiar, semoga diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Irfan. Dari Panjilukan hadir juga ada sahabat Cahyati memilih nasyidnya di nomor 1 dan di nomor 4. Terima kasih. Prestasi mudah diraih bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh dengan Allah. Di grup komunitas hadir juga Ibu Pujasari, Umi Seli, kemudian sahabat Mahadi, Ibu Ida, Ibu Kiki Maryam, dan hadir juga sahabat Sandi, sahabat Hasan, Ibu Juwita, Ibu Parilah, dan sahabat Raihan. Sudah memilih nasyidnya di nomor 1. Di nomor keduanya juga dipilihkan oleh Ibu Pujasari, Umi Seli, sahabat Mahadi, Ibu Ida, Ibu Kiki, dan sahabat Hasan, Ibu Juwita, Ibu Parilah, serta sahabat Raihan. Dan ini juga dipilihkan di nomor 3 ya Masya Allah. Terima kasih untuk pilihan nasyidnya. Dan di nomor 4 juga dipilihkan kembali nasyidnya dari, untuk nasyidnya ya, dari Adib Nahar dengan judul Izinkan, dipilihkan oleh sahabat Hilman di Cianjur dan sahabat Sandi di Banjaran. Hatur Rahman. Untuk Anda sahabat MK yang masih ingin memilih nasyidnya, silakan masih bisa dipilihkan ya di 0811224-1027. Nasyid yang pertama selalu bersama dari Imam Muda Nazrul featuring Fakhrul UNIC. Yang kedua Mah Mendengar dari Muisa featuring Fauzan Hakim. Di nomor ketiga sahabat MK Move On Hijrah dari Tuna. Kemudian di nomor keempat Izinkan dari Adib Nahar. Dan di nomor kelima ada dari Maidika featuring Absin, A Whole New World versi Selawat sahabat MK. Silakan dipilihkan nasyidnya, dikirimkan ke 0811224-1027. Alhamdulillah sudah hadir sahabat Hedi di Rancakalong, Sumedang memilih nasyidnya di nomor 1,
nomor 3, dan nomor 5. Salam silaturahminya untuk teteh yang lagi bertugas, untuk sahabat sekantor KUA, sahabat MK semua, dan spesial untuk istri tercinta beserta keluarga. Masya Allah. Terima kasih sahabat Hedi. Hidup ini, jagalah hati, jangan kau nonai, jagalah hati. Alhamdulillah sahabat MK, untuk nasyid yang dipilihkan hari ini terbanyaknya ada di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 selalu bersama dari Imam Muda Nazrul featuring Fakhrul UNIC. Yang kedua, sahabat MK maha mendengar dari Weza featuring Fauzan Hakim. Dan di nomor ketiga, Move On Hijrah dari Tona. Sahabat MK dipilihkan ya di nomor 1, 2, dan 3 untuk nasyidnya, alhamdulillah. Dan untuk jawaban dari teka-teki cerdas akan kita buka juga. Jawaban dari teka-teki cerdasnya alhamdulillah sudah banyak yang betul ya sahabat MK. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamai dengan nama hewan yang melindungi jenazah Asyim bin Sabit. Pertanyaannya, apakah nama surah tersebut? Jawabannya sahabat MK adalah surah An-Nahl yang berarti lebah. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas, dan saling mendoakan ya sahabat MK. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-72 Al-Jin, Jin 28 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

0: Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman. yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat, sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M-Kisore.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid. Pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.

terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka.

sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Chi sarei?
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, muslimin muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah sahabat MG, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Gegar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah pada sore hari ini berjumpa lagi bersama saya Dedi Hidayat dari Maqdis Ma'had Al-Quran di Rosah Islamiyah. InsyaAllah saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lagi di 1 jam ke depan dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Apa kabar sahabat MG pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MG, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 63, insyaAllah sampai ayat 65 ya. Dan insyaAllah pada sore hari ini sahabat MG kita akan menerapkan maqam Hijaz. Nah, bagi sahabat MG yang sudah siap, yang baru bergabung selamat bergabung, dan juga yang belum bergabung silakan sahabat MK bergabung di 102,7 MKFM Bandung. Sahabat MK, bagi sahabat MK juga yang mau menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik sahabat MG, sebelum kita masuk di surah An-Nisa ayat 63 sampai 65, tentunya seperti biasa kita akan memurojaah dulu maqam Hijaz dengan menggunakan pola. Yang pola yang sudah ditentukan yaitu naik, datar, turun, turun, atau yang disebut dengan nada tur-tur ya. Dengan pola nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiganya turun, dan yang ketiganya diulang dua kali. Jadi naik, datar, turun, turun.

Ijaz yang pertama naik, ijaz yang kedua datang.

ya, untuk menerapkan atau mencari di surah 63 sampai dan bagi sahabat Nabi yang sudah siap dibuka mushafnya, yaitu di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 60. Istiadah dan basmalahnya kita menggunakan atau menerapkan naik turun.

فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم.

Sido, summa la yajidu fi an

Aiga itu penerapan makom Hijaz di surah An-Nisa ayat 63 sampai 65 ya. Nah, ya. Baik, bagi sahabat MK semuanya yang sudah siap untuk mengirimkan atensinya, silahkan untuk mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Dan di sore hari ini kita bertilawahnya di surah An-Nisa ayat 63 sampai 65. Dan bagi sahabat MK, bagi untuk menerapkan makom ini, kalau nada yang tadi ketinggian, nah itu nanti bisa diatur dengan sesuai karakter suara atau kemampuan tingkatan nada yang dipakai ya, masing-masing begitu. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sobat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi
3: ya?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara Cipta Rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, Anda dapat mengunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 63 sampai 65 ya, dengan menerapkan Maqom Hijaz. Bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MGFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MGFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MK, di sore hari ini sudah ada beberapa atensi yang masuk dan kita simak bersama atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Yang pertama di sini ada Bunda Halimah dari Cibuntu, Cipendei. Kita simak bersama sahabat MG. Ini dia tilawah dari Bunda Halimah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Qadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah Bunda Halimah, mohon maaf. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Bunda Halimah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65 ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, tasinya sudah cukup baik. Tinggal nanti bisa berlatih lagi untuk menerapkan makomnya, yaitu makomnya makom hijaz ya, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Selanjutnya setelah Bunda Halimah di sini ada Ibu Entin ya dari Cianjur. Kita simak bersama sahabat MK, ini dia tilawah dari Ibu Entin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung Bunting di Cianjur, umur 70 kena. Badan ngeri ngos, bang. Ngeri aja.

فلا ربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم

0: أنفسهم في أنفسهم هرجا مما قصيت ويسلم تسليما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Entin dari Cianjur ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Entin sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65 ya, dengan menerapkan maqam ijaz. Nah, nanti kita ulang lagi, kita coba ya. Diulang lagi, yaitu menerapkan maqam ijaz di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Nah, kita review lagi, kita ulang lagi ya sahabat MQ. Surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65.

إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا

0: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ya, penerapan makom hijaz di surah An-Nisa ayat 63 sampai 65. Baik, alhamdulillah sahabat MK. Nah, kita lanjutkan kembali, kita menyimak atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Selanjutnya, setelah Ibu Entin dari Cianjur, selanjutnya ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau ikut belajar dengan Ibu Munawaroh Puskopat Cileunyi 68 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو

0: Sadaqallahul azim. Ustaz, mohon maaf. Ada kesalahan. Mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskofat Cileunyi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65 ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh, barakallahu fiik ya. Cukup baik dan di ulangi lagi atau di review lagi, dibuka lagi tahsinnya. Nanti semakin sering kita bertilawah dan juga semakin sering membuka atau mempelajari tahsinnya, insya Allah lebih baik lagi, lebih baik lagi. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MQ. Selanjutnya di sini setelah Ibu Munawaroh dari Puskofat Cileunyi, di sini ada Ibu Suwarsih dari Banjaran. Kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Ibu Suwarsih.
2: Assalamualaikum, saya Bu Suwarsih dari Banjaran, umur 63 tahun.

0: Mohon koreksinya Ustadz. Matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Suwarsih dari Banjaran. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Suwarsih sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65. Insya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, ada sedikit catatannya tadi ketika nun sukun, kalau nun sukun itu tidak mantul ya. Nah, kebetulan di sini nunnya hukumnya idhar atau jelas ya. Fa'arid anhum. Fa'arid dhadnya juga tidak mantul, nunnya juga tidak mantul, jangan sampai anhum tapi anhum ya. Tidak mantul karena huruf yang mantul

0: bersih dari Banjaran. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Baik, Alhamdulillah sahabat TMQ, sudah ada beberapa atensi lagi yang masuk di sore hari ini. Kita simak bersama. Setelah Ibu Suwarsi, di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore, Al-Quran, Maqomat dengan Ibu Parilah di GBA 3.

Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65 dengan menerapkan Maqam Hijaz.

0: Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Fadilah dari GBA 3 Barokallahu Fiik. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ibu Fadilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Selanjutnya, setelah Ibu Fadilah, di sini ada Ibu Eja dari Pemulihan. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Eja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang. 5

0: Sanıyorum.
1: Terima kasih Bu Aja sudah bisa bergabung bertelawat di sore hari ini. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya setelah Ibu Aja di sini ada Saudara Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Saudara Mahadi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, dari Perumahan Syariah Islami Cimuncang Padasuka, akan bertilawah menggunakan makom Hijaz dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-63 hingga 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Azim. Dimohon koreksinya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahadi dari Cimenyan. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Mahadi sudah bisa bergabung di sore hari ini. Selanjutnya di sini ada Ibu Ida daripada Larang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore Maqam Hijaz. Quran surat An-Nisa ayat 63 sampai 65 dengan Ibu Ida daripada Larang 57 tahun.

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله

0: ma Sadaqallahul Azim. Ya, atas koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalal. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung, yang sudah berinteraksi di sore hari ini. Ya, mohon maaf. Waktu sudah 1 jam kita lewati bersama. Demikian sahabat MB kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MB, saya Dedi Hidayat dari Maktis. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul Azim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan sore hari ini senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda tentunya. Baik yang sedang di rumah bersama keluarga tercinta ataupun juga sedang ada dalam perjalanan pulang sahabat MK, yang mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kita dan juga senantiasa Allah karuniakan kesehatan. Dan juga tentunya sahabat MK, di sore hari ini masih senantiasa Allah berikan kepada kita sebuah keberkahan sahabat MK tentunya. Dan di hari ini di tanggal 15 Juli 2026 ataupun juga bertepatan dengan 30 Muharram 1448 Hijriah, kembali hadir sajian program Inspirasi Sore, segmen berita dunia Islam sahabat MK. Tentunya juga dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang akan tentunya menghadirkan nantinya sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih 3 di antaranya. Di kesempatan sore hari ini juga saya tidak sendirian sahabat MK, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Syifa Hurunisa. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sahabat Syifa? Kabar baik dan juga kabar sehat di sore hari ini?
1: Alhamdulillah dalam kondisi sehat sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik dan juga kabar sehat. Dan di sore hari ini ya sahabat Syifa, kita akan hadirkan preview 6 pilihan berita dunia Islamnya. Dan nantinya dapat dipilih oleh sahabat MK 3 di antaranya. Karena sahabat MK nantinya pilihan terbanyak 3 di antaranya akan kami hadirkan lengkap informasinya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama sahabat MK, yang dimana Kementerian Haji Saudi keluarkan panduan umroh dan ziarah terbaru.
1: Ya sahabat MK, usai sudah terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun 1447 Hijriah, dan kali ini Kementerian Haji dari wilayah Saudi menghimbau agar jamaah yang hendak melakukan umroh dapat menggunakan panduan umroh dan ziarah resmi yang sudah tercantum di platform resmi mereka, sahabat MK. Diketahui panduan tersebut kali ini berisi informasi edukatif dan petunjuk pelaksanaan ibadah agar memudahkan para jamaah dalam menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dan panduan itu sudah tersedia dalam 16 bahasa, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih, yang dimana Kementerian Haji Saudi keluarkan panduan umroh dan ziarah terbaru. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Basnas siapkan beasiswa untuk ratusan mahasiswa Palestina.
1: Dukungan Indonesia sahabat MK untuk saudara-saudara kita di Palestina diketahui kali ini juga datang dari Badan Amil Zakat Nasional, di mana berbagai sedekah, infak, zakat, wakaf ini kemudian juga tersambung ya, tersalur dari masyarakat Indonesia. Dan Badan Amil Zakat Nasional kali ini menargetkan untuk memberikan beasiswa kepada 200 mahasiswa asal Palestina, terutama dari jalur Gaza, untuk bisa menempuh pendidikan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih juga, yang dimana Basnas siapkan beasiswa untuk ratusan mahasiswa Palestina. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana Majelis Ulama Indonesia ungkit kembali fatwa hukuman mati untuk koruptor.
1: Kasus korupsi yang kembali mencuat sahabat MK dalam beberapa waktu kebelakang ini kembali menjadi sorotan terkait dengan beragam jenis aturan agar korupsi tidak semakin merajalela. Mulai dari rancangan undang-undang perampasan aset, bahkan hingga hukuman mati bagi pelaku korupsi. Wacana pemberian hukuman mati bagi korupsi ini juga kembali mengemuka, yang mana Sekjen MUI sendiri menegaskan bahwa sejatinya Majelis Ulama Indonesia sudah pernah memiliki pandangan hukum mengenai persoalan tersebut. Bahkan sejak 2 dekade lalu, sahabat MK, sudah ada sejatinya fatwa terkait dengan hukuman mati bagi koruptor.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana Majelis Ulama Indonesia ungkit kembali fatwa hukuman mati untuk koruptor. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, DPR desak pemerintah buat standar pengasuhan pesantren.
1: Kasus kekerasan di dalam institusi pendidikan keagamaan seperti pesantren, sahabat MK, ini semakin meresahkan masyarakat. Disampaikan oleh perwakilan anggota Dewan yang mengusulkan agar pemerintah segera menyusun standar nasional terkait dengan pengasuhan di pesantren guna memperkuat perlindungan anak menyusul perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah, sahabat MK. Usulan tersebut ini tentu tujuannya untuk mencegah adanya pengulangan kembali kasus kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan melalui sistem yang lebih tertata, sahabat Bahri.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat yang dapat Anda pilih juga, yang dimana DPR desak pemerintah buat standar pengasuhan pesantren. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Mufti Pakistan keluarkan fatwa terkait kripto.
1: Seiring dengan perkembangan teknologi, sahabat MK, penggunaan mata uang kripto alias cryptocurrency ini nampaknya sudah semakin masif di berbagai belahan dunia. Terkait dengan masifnya penggunaan mata uang tersebut, ulama terkemuka Pakistan, Mufti Muhammad Taqi Usmani, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Fatwa tersebut sudah diterbitkan belum lama ini dan menjadi perhatian luas karena disampaikan oleh salah satu pakar fikih muamalah yang pendapatnya banyak dijadikan rujukan di dunia Islam.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, yang dimana Mufti Pakistan keluarkan fatwa terkait kripto. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat gagas pembentukan Satgas dan Posko Anti-LGBT.
1: Majelis Ulama Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat, sahabat MK, belum lama ini menerima audiensi dari Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana audiensi tersebut juga terdiri atas berbagai perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, komunitas dakwah, serta lembaga swadaya masyarakat. Pertemuan tersebut membahas dukungan mereka terhadap sikap MUI terkait penanganan persoalan LGBTQ di Jawa Barat, sahabat MK. Sehingga wacana terkait dengan hadirnya posko anti-LGBT ataupun juga satuan tugas ini diharapkan segera hadir demi mencegah penyebaran yang semakin masif dari kaum yang menyimpang.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keenam yang dapat Anda pilih juga, yang dimana Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat gagas pembentukan Satgas dan Posko Anti-LGBT. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung serta juga ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK, 0811-224-1027. Selain itu juga, Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK juga dapat ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang sudah kami hadirkan juga di kesempatan sore hari ini, dan Anda pun dapat memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam melalui polling, sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali, sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, Kementerian Haji Saudi keluarkan panduan umroh dan ziarah terbaru.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MK, ada Baznas yang siapkan beasiswa untuk ratusan mahasiswa Palestina.
0: Di pilihan berita nomor yang ketiga, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia ungkit kembali fatwa hukuman mati untuk koruptor.
1: Di pilihan berita selanjutnya, dari DPR yang desak pemerintah untuk membuat standar pengasuhan pesantren.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, Mufti Pakistan keluarkan fatwa terkait kripto.
1: Dan pilihan terakhir sahabat MK, MUI Jawa Barat gagas pembentukan Satgas dan Posko Anti-LGBT, silakan bisa Anda simak di pilihan Berita Dunia Islam nomor 6.
0: Silakan sahabat MK langsung sampaikan saja pilihan Anda baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Kami akan menyapa Anda tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang saya percaya radio masih ada
7: dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
11: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
10: Tapi aku gak suka minum air mineral.
11: Coba nih, Ron 88.
10: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
11: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
10: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
11: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
10: Belinya di mana?
11: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
12: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
13: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
13: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
15: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
13: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik

sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: NGFM Live Report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat reporter Muhammad Dafa mengabarkan langsung dari Darul Hajj, Darul Tauhid, Kota Bandung. Saat ini tengah berlangsung agenda Basnas Fundraising Forum 2026 dengan tajuk memperkuat fundraising zakat nasional untuk berkontribusi dalam gerakan kemanusiaan lokal dan juga global. Di mana Badan Amil Zakat Nasional sahabat MK kembali menyelenggarakan Basnas Fundraising Forum sebagai forum strategis tahunan yang mempertemukan para pengelola zakat, praktisi fundraising, mitra, serta juga pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem zakat di Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami juga sudah melakukan wawancara bersama dengan Direktur DT Peduli, ada Bapak Jajang Nurjaman, dan juga Ibu Handayani, selaku Perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan juga Wakaf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, diselenggarakan Basnas Fundraising Forum yang menjadikan DT Peduli sebagai host tuan rumah. Alhamdulillah diikuti sekitar 150 peserta dari Basnas dan LAS. Acara ini latar belakangi agar bisa memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga zakat maupun Basnas dari sisi fundraising, di mana potensi yang masih besar zakat infak sedekah yang belum terkelola dengan baik, kemudian juga ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gerakan zakat, sehingga mudah-mudahan forum ini hadir bisa menghimpun inovasi, gagasan-gagasan baru, bahkan juga bisa menggalang kolaborasi antar lembaga zakat sehingga bisa menguatkan ekosistem gerakan zakat di Indonesia dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas untuk bangsa dan negara Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari pimpinan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mengucapkan selamat atas dilaksanakannya kegiatan forum fundraising bersama antara Basnas, LAS, dan UPZ gitu ya. Semoga forum ini menjadi ajang silaturahmi dan juga memperkuat kolaborasi antar lembaga gitu ya, sehingga zakat yang memang selama ini potensinya kita tahu seberapa besar, kita 344 triliun bisa terrealisasi, dan juga fundraising yang memang akan dilaksanakan dipermudah gitu ya dengan program-program yang memang berdampak. Dan kami juga ada bina kelembagaan dan kerjasama zakat dan wakaf juga memiliki program-program yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan gitu ya kan. Tadi salah satu kendala gitu ya, bagaimana fundraising ini bisa berjalan dengan baik, itu lah peningkatan kompetensi amil gitu ya, itu juga menjadi tujuan kami, menjadi salah satu target kami gitu ya, target kinerja kami, bagaimana amil ini menjadi profesional, dan tentunya adalah mungkin kendala atau solusi gitu ya, bisa kita komunikasikan bersama tentunya dengan kolaborasi antara pemerintah, Basnas, LAS, insya Allah semua program yang memang dilaksanakan berdampak dan juga berguna bagi kemasyarakatan.
0: Alhamdulillah sahabat MK, itu dia wawancara kami bersama dengan Direktur DT Peduli dan juga perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Di mana sahabat MK, agenda forum zakat tersebut ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar bersama, yang mana forum tersebut menjadi wadah berbagi gagasan, inovasi, bahkan juga strategi dalam meningkatkan penghimpunan zakat agar mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, baik tingkat nasional maupun juga tingkat global. Itu dia sahabat MK, laporan langsung dari Darul Hajj, Darul Tauhid, berkaitan dengan agenda Basnas Fundraising Forum. Kita akan kembali ke studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NGFM Live Report.
3: NGFM, inspirasi keluarga Indonesia.
4: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya masih ada waktu sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini, ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, jangan khawatir sahabat MK, karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih 3 di antaranya. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Kementerian Haji Saudi keluarkan panduan umroh dan ziarah terbaru.
5: Kemudian di pilihan berita nomor 2 ada Basnas Indonesia yang siapkan beasiswa untuk ratusan mahasiswa Palestina.
4: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia ungkit kembali fatwa hukuman mati untuk koruptor.
5: Pilihan berita berikutnya di nomor 4 ada DPR yang desak pemerintah untuk buat standar pengasuhan pesantren.
4: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Mufti Pakistan keluarkan fatwa terkait kripto.
5: Dan pilihan berita terakhir di nomor 6, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat gagas pembentukan Satgas dan Posko Anti-LGBT.
4: Silakan sahabat MK, itu dia 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan kembali. Anda dapat memilihnya maksimal 3 di antaranya. Karena nanti pilihan terbanyak yang dipilih ya, sahabat MK, akan kami hadirkan lengkap informasinya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya juga dapat memilih melalui polling yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Silakan. Dan kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama, sahabat MK yang sudah ikut memilih di sore hari ini, ada dari Ibu Siti dari Batu Jajar yang sudah menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan juga nomor 6. Terima kasih Ibu Siti dari Batu Jajar sudah ikut bergabung mengawali pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Lalu selanjutnya kita kembali sapa ada Ibu Rus dari Garut yang sudah bergabung juga memilih pilihan berita dunia Islamnya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Rus dari Garut. Lalu selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas yang juga sudah menyampaikan pilihannya di sore hari ini di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sahabat MK sudah bergabung juga ada Ibu Juwita dari Cimindir Raya ikut menyampaikan pilihannya di sore hari ini di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan juga nomor 6. Baik, lalu selanjutnya sahabat MK sudah bergabung juga ada sahabat Yudi dari Padalarang yang sudah menyampaikan pilihannya di sore hari ini di pilihan nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa. Ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang sudah menyampaikan pilihannya memilih di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah bergabung juga ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sudah bergabung juga ada Ibu Angge Nurfahmi, 39 tahun dari Ciwastra, sudah menyampaikan pilihannya di sore hari ini di nomor 2, 3, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK kita juga kembali sapa, ada dari Ibu Dewi dari Cimahi, 58 tahun, sudah menyampaikan pilihannya. Kalau dari Ibu Dewi memilih di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita kembali juga sapa Anda yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 yang sudah menyampaikan juga pilihannya. Kalau dari Ibu Parilah memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK sudah bergabung juga dan juga dipilih pilihan berita dunia Islamnya. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun. Memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Ade dari Ranca Ekek yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu sudah dipilih juga dan juga ikut bergabung ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya spesial penghujung bulan Muharram di pilihan nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, lalu kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung juga memilih pilihan beritanya. Ada sahabat Pak Selamet, 48 tahun dari Pasir Impun, yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita juga kembali sapa yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Tajul Mutakin dari Kiara Condong, yang sudah ikut juga bergabung di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Tajul Mutakin dari Kiara Condong sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya sudah dipilih oleh Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek yang alhamdulillah sudah ikut bergabung juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur yang memilih pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini di nomor 2, 3, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur sudah bergabung juga di sore hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM memilih pilihan berita dunia Islamnya. Lalu tidak lupa juga kami akan menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama sudah dipilih ada 11 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua ada 7 suara sahabat MK. Di pilihan berita nomor yang ketiga 13 suara. Di pilihan berita nomor keempat dan juga nomor yang kelima dipilih 2 suara. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam sudah ada 7 suara yang ikut memilih sahabat MK. Dan kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung. Ada sahabat Zulan yang sudah memilih melalui polling. Lalu juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Parilah dari GBA 3, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Ibu Ida dari Padalarang, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimindiraya, sahabat Padilah sudah bergabung juga. Terima kasih Nenek Salman dari Ujung Berung, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Pujasari dari Cicadas, Umu Afifah Mulyani sudah bergabung juga. Lalu ada sahabat Rayhan Rahmadian dari Ujung Berung yang sudah bergabung melalui polling di kesempatan sore hari ini. Lalu juga ada sahabat Nisa dari Ciarugelis yang sudah juga bergabung ikut memilih pollingnya di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM dan juga melalui polling. Dan kami akan langsung tanyakan saja kepada reporter Syifa Hurinisa yang menjadi pilihan terbanyak di pilihan nomor berapa saja. Dan ya, sahabat Syifa, di nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak pilihan berita dunia Islam yang sudah dipilih oleh sahabat MK?
5: Baik sahabat Bahri, dan untuk pilihan berita terbanyak di kesempatan sore hari ini diurutkan mulai dari pilihan nomor 3 sahabat MK. Insyaallah informasi seputar fatwa hukuman mati untuk koruptor yang digagas MUI akan menjadi pembahasan kita, disusul dengan kabar dari Kementerian Haji Saudi yang keluarkan panduan umroh dan ziarah terbaru di nomor 1. Dilanjut pilihan berita nomor 2, beasiswa untuk ratusan mahasiswa Palestina akan segera kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda.
4: Ya, itu dia sahabat MK, pilihan berita terbanyak yang akan kami hadirkan di kesempatan sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sahabat MK tentunya selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Rabu, 30 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya, Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengeluarkan panduan terbaru bagi jamaah umroh dan peziarah sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kelancaran ibadah. Dilansir laman Republika, panduan tersebut memuat informasi mengenai tata cara pelaksanaan umroh, etika berziarah, penggunaan layanan digital, serta aturan yang harus dipatuhi selama berada di Tanah Suci. Jamaah pun dihimbau untuk memanfaatkan panduan resmi agar memperoleh informasi yang akurat dan terhindar dari kesalahan prosedur. Pemerintah Saudi juga mendorong penggunaan aplikasi digital untuk mempermudah akses layanan selama beribadah. Panduan tersebut menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan bagi jutaan jamaah yang datang setiap tahunnya. Kementerian pun berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan khusyuk. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Badan Amil Zakat Nasional menyiapkan program beasiswa bagi 200 mahasiswa asal Palestina untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia. Republika mewartakan program tersebut merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan sekaligus dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Palestina. Beasiswa tersebut akan mencakup bantuan biaya pendidikan dan kebutuhan penunjang selama masa studi. Basnas menggandeng berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Diharapkan para penerima beasiswa dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berkontribusi dalam pembangunan Palestina di masa depan. Program tersebut juga memperkuat komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui jalur pendidikan tinggi. Berita terakhir, sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan bahwa fatwa mengenai hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu telah diterbitkan sejak tahun 2005. Diwartakan Hidayatullah, MUI menyebut fatwa itu tinggal menunggu penerapan dalam bentuk hukum positif apabila dipandang memenuhi ketentuan perundang-undangan. MUI berpendapat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak kehidupan bangsa dan menghilangkan hak masyarakat. Oleh sebab itu, fatwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi yang menimbulkan kerugian besar. MUI juga menekankan bahwa penerapan hukuman tetap harus melalui mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Pernyataan tersebut kembali disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 30 Muharram 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: ...102,7 MQ FM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama informasi lengkapnya yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih ya sahabat MK, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan ya sahabat Siva, informasi berkaitan tentang Majelis Ulama Indonesia yang ungkit kembali fatwa hukuman mati untuk koruptor. Sahabat MK, wacana pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi kembali mengemuka. Menanggapi hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Buya Amir Syah Tambunan, yang dimana menyampaikan bahwa MUI sebenarnya telah memiliki pandangan hukum mengenai persoalan tersebut sejak 2 dekade lalu. Ia menyampaikan sahabat MK pada Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2005, yang dimana MUI menetapkan fatwa nomor 10 Munas 7 MUI 14 2025 tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu. Fatwa itu membuka ruang penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa termasuk korupsi, yang dimana apabila memenuhi ketentuan syariat dan mempertimbangkan kemaslahatan serta keadilan.
1: Ya sahabat MK, disampaikan lebih lanjut bahwasannya pendirian MUI sendiri ini mengenai hukuman mati bagi tindak pidana tertentu sejatinya sudah ada sejak 2 dekade lalu ya, di 2005 sahabat MK. Dan ini bukanlah sesuatu isu yang baru kemudian dibahas, apalagi melihat bagaimana angka korupsi di Indonesia ini semakin masif dan parah sahabat MK. Disampaikan oleh pihak terkait ketika dalam sebuah forum group discussion sahabat MK, ini berkaitan dengan menekankan bahwa fatwa MUI tentunya tidak memiliki kedudukan sebagai hukum positif yang mengikat seluruh warga negara. Karena itu penerapannya di Indonesia sendiri ini masih menantikan bagaimana bergantung pada kebijakan negara melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang diharapkan tadi dalam wujud hukum positif sahabat Bahri.
0: Ya sahabat MG, disampaikan juga lebih lanjut secara hukum.

0: berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan pandangan keagamaan, bukan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membuat atau mengeksekusi hukum negara. Disampaikan juga lebih lanjut, menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya kasus korupsi yang terus terjadi. Menurutnya, sahabat MQ, hukuman yang dijatuhkan selama ini belum sepenuhnya menimbulkan efek jera, sehingga praktik korupsi masih terus berulang.
1: Dan sebagai masyarakat, sahabat MQ, ini disampaikan juga banyak yang berharap agar penegakan hukum dilakukan secara adil, tanpa membedakan siapa pelakunya. Jangan sampai kemudian hukum terasa keras kepada rakyat kecil, akan tetapi justru lemah terhadap pelaku korupsi yang memang memiliki kekuasaan. Disampaikan dalam kesempatan yang sama, bahwasannya terkait dengan penguatan pemberantasan korupsi oleh pemerintah, ini dinilai ada hasil, sahabat MQ, dari upaya tersebut yang sudah diikhtiarkan. Sebagaimana kalau kita dengar kabarnya ya, sahabat Bahri, ya, beberapa waktu kebelakang ini wacana rancangan undang-undang perampasan aset juga tengah digodok oleh pemerintah, yang tentu hal tersebut akan bisa tercapai pemberantasan korupsi ini apabila seluruh elemen bangsa punya komitmen yang sama, di mana pemerintah, aparat penegak hukum, termasuk juga ulama, akademisi hingga masyarakat tentunya harus membangun sinergi dalam menciptakan budaya anti korupsi di Indonesia, sahabat MQ.
0: Ya, sahabat MQ, disampaikan juga lebih lanjut, perlawanan terhadap korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan persatuan dan kerjasama semua pihak agar upaya pemberantasannya benar-benar efektif. Lalu juga sebagai landasan moral, disampaikan oleh pihak terkait, mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat ke-103 yang mengajak umat untuk berpegang teguh pada ajaran Allah dan menjaga persatuan.
1: Ditegaskan lebih lanjut, sahabat MQ, bahwasannya memang korupsi ini merupakan kejahatan yang berdampak luas karena merugikan negara sekaligus menyengsarakan masyarakat. Oleh sebab itu, MUI juga dinyatakan akan terus menyuarakan pentingnya penguatan integritas, pendidikan moral, serta penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, sahabat MQ. Maka dalam penegasannya disampaikan juga korupsi ini musuh bersama. Oleh sebab itu dalam komitmen melawannya ini harus saling bergotong royong ya, sahabat Bahri, untuk bisa saling bahu-membahu, tidak hanya oleh pemerintah saja, tapi masyarakat juga ikut mengawasi dan berbagai elemen di komponen bangsa, sahabat MQ.
0: Ya, itu dia sahabat MQ, informasi yang melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan juga memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam, sahabat MQ. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung, juga ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Yang mudah-mudahan ini menjadi langkah ikhtiar kita dalam senantiasa mengupdate sahabat MQ informasi yang hadir di kesempatan sore hari ini. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, sahabat MQ, sudah saatnya sahabat cerah Anda, Bahri Alamsyah.
1: Dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada

0: apapun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita, Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya, Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: kok.
1: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

0: Maka betapa
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sahabat MQ, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat ke-122.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasaalun.
3: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il 'adzim.
3: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
2: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
3: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
2: Kalla sayalamun.
3: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Summa kalla sayalamun.
3: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil arda mihada.
3: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala autada.
3: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: Wa khalaqnakum azwaja.
3: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
3: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
3: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
3: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
2: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
3: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
3: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
2: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
3: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
2: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
3: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
3: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
3: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
3: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
2: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
3: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
2: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
3: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
2: Inna jahannama kanat mirsada.
3: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
2: Littaghina ma'aba.
3: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
2: Labithina fiha ahqaba.
3: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
3: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: Illa hamiman wa ghassaqa.
3: Selain air yang mendidih dan nanah.
2: Jazaa'an wifaqa.
3: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
3: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
2: Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba.
3: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
2: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
3: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
2: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
3: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
2: Inna lil muttaqina mafaza.
3: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: Hadaiqa wa a'naba.
3: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
2: Wa kawa'iba atraba.
3: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
2: Wa ka'san dihaqa.
3: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
2: La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba.
3: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
2: Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
3: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sahabat MQ, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.

0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
2: Shadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun hasanah.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan
lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa, sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar.

4.000 sampai 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagat semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya yang harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malang. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan malam hari ini tentunya senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini, sahabat MK. Di hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, dan juga sudah memasuki di 1 Syafar 1448 Hijriah, sahabat MK. Yang tentu mudah-mudahan sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini, Allah limpahkan kesehatan, ketenangan hati, serta juga keberkahan kepada kita semuanya, sahabat MK. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, sahabat MK, di malam hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu juga hikmah yang insya Allah akan hadir dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian fikih munakahat. Sahabat MK, tentunya kita ketahui bersama, pernikahan bukan sekadar menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan yang halal. Lebih dari itu, sahabat MK, pernikahan adalah amanah besar yang dibangun di atas cinta, kasih sayang, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalamnya, sahabat MK, ada hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan agar rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis, saling menguatkan, dan juga menghadirkan ketenangan, sahabat MK. Namun juga tidak sedikit persoalan rumah tangga muncul bukan karena hilangnya rasa cinta, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap hak-hak yang dimiliki masing-masing pasangan. Ketika suami merasa tidak dipahami atau istri merasa tidak dihargai, seringkali sahabat MK, akar masalahnya adalah belum mengenal apa saja hak bersama yang telah diatur dengan indah dalam syariat Islam. Lalu apa saja hak yang dimiliki bersama oleh suami dan istri, sahabat MK? Bagaimana Islam mengajarkan agar hubungan rumah tangga dipenuhi dengan sikap saling menghormati, saling menjaga, dan saling menunaikan hak satu sama lain? Insya Allah di kebersamaan malam hari ini kita akan menggali dan juga mencari jawabannya bersama sahabat MK dengan tema yang akan dihadirkan berkaitan tentang hak bersama suami istri. Ya, insya Allah nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Mamat Rohimat SHMH, selaku dosen STAI Darut Tauhid. Anda pun juga yang saat ini sedang menyimak, sahabat MK, dan juga pendengar dimanapun Anda berada, yang nantinya ingin ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan sahabat MK. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan alhamdulillah, guru kita juga sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK, Ustadz Mamat, di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Ustadz, di kebersamaan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, luar biasa sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, tentunya senang sekali Ustadz bisa bersilaturahim kembali langsung di studio MKFM Bandung. Dan juga di malam hari ini kita akan membersamai sahabat MK untuk juga menghadirkan sebuah pembahasan berkaitan tentang hak bersama suami istri, Ustadz. Nah, ini untuk sebagai pengantar di awal juga boleh disapa terlebih dahulu sahabat MK yang sedang menyimak, Ustadz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat MK, dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kesehatan walafiat jasad lahir dan batinnya di malam hari ini, sehingga kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salah satunya barusan kita sudah melaksanakan sholat isya berjamaah khususnya untuk ikhwan ataupun laki-laki. Itu merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Oleh sebab itu di malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia-karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nikmat sehat dan bisa digunakan untuk ibadah. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat MK dimanapun berada, di malam hari ini kita akan meneruskan kajian tentang fikih munakahat, dan di malam hari ini kita akan memfokuskan kajian kita tentang hak bersama, yaitu adalah suami dan istri. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban baik itu suami ataupun istri. Jadi hak suami kepada istri seperti apa, dulu di kajian sebelumnya kita sudah sampaikan. Kemudian hak istri kepada suami juga sudah kita bahas bersama-sama di kajian-kajian sebelumnya. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan mendalami tentang hak bersama suami dan istri. Jadi bukan masing-masing. Kalau dulu pembahasannya sahabat MK masing-masing gitu ya, suami kepada istri, kemudian istri kepada suami. Nah ini ada hak bersama yang memang harus diketahui. Jangan sampai tadi karena ini saya sudah melaksanakan hak saya sebagai istri, kewajiban saya sebagai suami, nah ternyata di dalam syariat Islam itu ada hak-hak yang memang harus dipahami bersama ketika sudah melaksanakan pernikahan atau sudah terjadi suami istri. Beda halnya bagi orang yang belum menikah, belum ada hak bersama, belum ada hak atau kewajiban suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Nah sahabat MK di seluruh tanah air yang menyimak di kajian fikih munakahat di malam hari ini, insya Allah kita akan membahas hak bersama suami dan istri apa saja. Nah sebelum kesana kita harus mengetahui dulu apa itu hak ya. Jangan sampai kekayaan anak kecil ini milik saya gitu kan, mainan itu anak kecil ya, ataupun misalkan ketika dibelikan makanan oleh orang tuanya gitu kan, maka anak kecil itu ini ingin diberi, ini mau lagi terus aja gitu ya. Nah hak itu adalah sesuatu yang pertama itu adalah tetap. Jadi hak itu adalah tetap, artinya tetap itu adalah ada bagiannya. Jadi kalau hak saya itu nggak akan kemana. Misalkan orang tua saya menyiapkan makanan ada tiga buat ayah, buat ibu, buat saya. Nah hak saya itu nggak akan kemana karena sudah disiapkan. Nah demikian juga ketika hak bersama antara suami istri itu sudah ada ketetapannya. Jadi sudah ada. Jadi harus diketahui dulu bahwa hak itu adalah sesuatu yang tetap ada, sudah ada gitu bagiannya. Nah sahabat MK, yang kedua hak itu sendiri adalah memang sesuatu yang harus diberikan atau sesuatu yang harus ditunaikan. Maka ada hakullah, hak untuk Allah kita sebagai insan, sebagai hamba, yaitu adalah illa liya'budun, ibadah. Ya, jadi kita kewajiban kita kepada Allah yaitu adalah ibadah. Setelah kita ibadah ada balasan pahala, ada kebaikan, ada keberkahan. Nah dalam rumah tangga juga harus diketahui bahwa hak di dalam rumah tangga, hak bersama itu ternyata ada bagiannya gitu ya. Bukan hanya hak suami kepada istri, istri kepada suaminya. Dari sini sahabat MK kita bisa mengetahui sejauh mana Islam memberikan ya aturan-aturan terhadap hak itu harus ditunaikan. Ternyata ada hak bersama juga. Di antaranya apa? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini contoh di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 81. Jadi dan katakanlah telah datang kebenaran. Jadi yang hak itu adalah katakanlah hak gitu ya. Jadi kalau hak suami ya hak suami. Kalau hak istri ya hak istri lah, kurang lebih ke sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu kepada kita, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqo. Jadi sahabat MK, pendengar MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, jadi kalau hak itu sudah benar adanya, ketentuannya sudah ada, kemudian dan kebatilan juga kata Allah Subhanahu wa taala itu akan lenyap. Nah, dari sini sahabat MK kita akan fokus terhadap tentang hak bersamanya apa sih? Tadi yang harus ada, harus yang tetap, harus dilaksanakan, harus ditunaikan. Nah, kalau ini tidak terjadi, bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah tangga yang ideal? Rumah tangga yang dicita-citakan. Tadi hak kewajibannya sudah, suami kepada istri, istri kepada suami, tapi tidak tahu hak bersama itu apa yang harus ditunaikan. Sehingga di sini banyak konflik yang timbul karena tidak mengetahui apa sih sebenarnya antara suami dan istri yang harus bareng dikerjakan, kurang lebih seperti itu. Jadi kan kalau istri udah pagi, ayah Umi teh udah capek dari bangun pagi sampai dengan siang sampai dengan malam melayani anak, beberes ke pasar, antar sekolah, sampai dengan ngabudah gitu sahabat MK. Kan itu sudah menjadi kewajibannya. Harus dibedakan gitu ya, antara kewajiban dia sebagai istri, kemudian kewajiban seorang suami kepada anak dan istrinya harus dibedakan. Nah, ini ada yang dilakukan secara bersama-sama. Maksudnya ke sana. Jadi jangan sampai saya udah capek-capek kata suami teh bekerja mencari nafkah untuk anak. Sekarang kan apalagi tahun ajaran baru ya, sibuk tuh semua orang tua teh beli sepatu, beli tas, beli seragam, beli topi. Kenapa? Ya saya juga sama mengalami gitu ya.
0: Masyaallah.
1: Jadi itu mah udah kewajiban itu naik saja. Makanya yaitu di antaranya seorang ulama besar gitu ya menyampaikan, di antaranya Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu menyebutkan hak bersama adalah hak yang dimiliki oleh masing-masing, yaitu antara suami dan istri sebagai akibat dari sudah berlangsungnya akad nikah yang sah ya. Ingat, akad nikahnya yang sah ya. Dan masing-masing dari keduanya itu berkewajiban untuk menunaikan kepada pihak-pihak yang memang terkait gitu. Istri kepada suami, suami kepada istri atau kepada anak. Jadi hak bersama ini ya, yaitu adalah memang syaratnya tadi sudah melaksanakan akad pernikahan dan nikahnya juga harus yang sah, baru di sana ada hak bersama ya. Nah, apa saja di antaranya yang menjadi hak bersama itu di dalam syariat, di dalam Islam itu sendiri? Karena di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, di dalam ayat 228 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dasarnya kenapa harus ada kewajiban suami, kewajiban istri, kemudian ada hak bersama. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah, kata Allah. Dan para wanita mempunyai hak seimbang ya dengan kewajiban yang menurut cara yang patut, yang ma'ruf, yang patut. Jadi kewajibannya seperti apa? Akan tetapi para suami juga mempunyai satu ya tingkatan kelebihan atas mereka, bima fa'dahum ba'dahum. Jadi ada kelebihan kalau suami itu di antaranya. Nah, dari sini ya, jadi ada hak yang memang harus ditunaikan bersama-sama. Jadi para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, yang baik gitu ya, tidak melanggar aturan syariat. Laki-laki juga atau para suami mempunyai satu tingkatan yang Allah teh lebihkan gitu untuk seorang suami, dari fisiknya, dari kekuatannya, ya dari mentalnya gitu kan. Makanya kalau ada teman-teman yang berantem gitu, kemudian kita teh enggak berani, lo mah mental cemen gitu kan. Nah, jadi laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat MK, tetapi wanita juga tentunya memiliki kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan di dalam keluarga itu sendiri. Seandainya Allah tidak menghendaki kebaikan, tentunya Allah tidak akan memberikan aturan. Dan syariat itulah sahabat MK dimanapun berada yang memberikan aturan-aturan bagaimana hak bersama itu harus dijalankan secara bersama-sama. Kalau bahasa orang Indonesia malah gotong royong gitu ya. Jadi sauyunan, kacai jadi salubi, kadarat jadi salokak, istilah kata orang Sunda. Jadi kemana-mana ketika sudah berkeluarga harus diselesaikan bersama. Ada masalah, selesaikan bersama. Makanya dalam syariat kan tidak dianjurkan ketika seorang ada masalah dalam rumah tangganya, satunya pergi, yang lain dia tinggal di rumah atau dia meninggalkan begitu saja. Makanya ada di sana, selesaikan dulu secara bersama-sama. Baru kalau dia tidak bisa menyelesaikan, panggillah orang-orang yang bisa memberikan nasihat, petua jalan keluarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan di dalam keluarga itu untuk kita. Nah, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, dasar yang lain bahwa hak bersama ini Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam sebuah hadis, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi kata Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata baginda Rasulullah SAW, adalah yang paling baik kepada keluargaku. Nah, dari dasar inilah ya kita memang harus melaksanakan satu kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami, sehingga dua-duanya terlaksanakan, sehingga bagaimana kita tinggal melaksanakan tanggung jawab bersamanya. Makanya pembahasannya adalah hak bersama di malam hari ini. Nah, itu sahabat MQ. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam hak-hak itu sendiri? Yang pertama yang harus dikerjakan bersama-sama atau hak bersama antara suami dan istri itu adalah hakul istimta, ya. Jadi yang pertama yaitu adalah hak saling diantaranya menikmati hubungan suami istri atau hubungan intim itu bersama. Jadi kalau sudah menikah itu bukan hal pun tadi, ya. Jadi istilah kita itu bukan hal yang kebutuhan suami atau misalkan istri saja membutuhkan, tidak. Kalau sudah menikah, hakul istimta, ya, itu adalah hak untuk bersenang-senang atau istilahnya hubungan intim bahasa kitanya, itu sudah jadi kewajiban bersama gitu.
0: Yeah.
1: Jangan sampai karena suami ada keinginan hajat, ya, untuk tadi bersenang-senang dengan istrinya bahasanya, atau tidur begitu ya bersama dengan istrinya, maka istrinya menolak, padahal tidak ada hal-hal yang memang melarang ya si istri itu untuk melakukan hubungan intim itu sendiri. Maka di sana itu mah sudah hak ya bersama yang memang harus ditunaikan. Maka jangan aneh kalau ada pasangan suami istri ketika bulan madu istilahnya atau pengantin baru, dia itu tidak mau punten ya bersenang-senang dengan istri yang halal, dengan suami yang halal. Nah, ini tanda tanya besar gitu. Dan punten ya di beberapa kasus gitu, ini ada ketika seorang itu punten dalam tanda kutip kelainan gitu ya. Dia itu melaksanakan pernikahan sebagai status sosial saja. Nih saya udah menikah. Nih saya tidak lajang lagi, tetapi dalam hak bersamanya itu tidak ditunaikan. Di antaranya melakukan hubungan intim suami istri yang sudah sah, dan memang itu sudah jadi kewajibannya. Jangan sampai kalau dia sudah menikah teh ya dibiarkan, istrinya dibiarkan, ya, kemudian suaminya dibiarkan begitu saja. Ini tidak dibenarkan. Maka hak bersama di sini salah satunya adalah hakul istimta. Jadi hak di antaranya adalah untuk melakukan hubungan intim suami dan istri yang memang sudah sah secara hukum. Yang tidak boleh itu adalah yang memang tidak dalam jalur pernikahan, itu diharamkan. Yaitu mah zina gitu, zina, ya. Dengan berbagai macam alasannya, dengan berbagai macam kedoknya gitu ya sahabat MQ, nah itu tidak dibolehkan. Jadi kalau sudah menikah mah ya tunaikan aja kewajibannya, karena itu hak bersama. Bukan kebutuhan istri, bukan kebutuhan suami juga, dua-duanya butuh. Kalau dalam tanda kutip normal dua-duanya. Banyak yang tadi saya sampaikan itu ada di antaranya yang memang ketika dia menikah teh ingin menghilangkan status-status tadi bujang gitu kan, kemudian dia masih sendiri, dia menikah tapi ketika dia sudah menikah itu tidak mau melakukan hal yang memang harus menjadi kewajiban bersama. Jadi ngapain nikah gitu ya, mubazir kalau tidak mau hubungan intim. Kan itu sudah disyariatkan ya, sudah diatur dalam agama kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah gitu ya, 187 sahabat MQ, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi mereka itu adalah seperti hanya pakaian bagimu, ya, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadi dua-duanya itu ada hak. Ya, suami ada hak pada istri, istri juga ada hak kepada suaminya. Jadi dua-duanya punya hak. Antum libasul lakum, antum libasul lahun. Jadi dua-duanya seperti halnya pakaian, saling menutupi, saling melengkapi. Dan ketika ada kebutuhan hajat secara fisik biologis, ya, kalau yang normal, ya pasti itu kan. Maka para dokter menganjurkan kan punten ya dalam hal ini bisa melakukan hubungan itu sampai dengan satu kali, paling seminggu sekali, bahkan dua kali, tiga kali, itu ada aturannya. Wah, banyak itu kajian-kajiannya. Dan memang kalau sudah menikah itu hal yang harus ditunaikan bersama gitu ya. Jangan sampai karena ada alasan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, ketika suami ada keinginan tadi untuk melakukan hajat, kemudian istri menolak, atau sebaliknya ketika istri juga menginginkan hajat yang sama, suami juga menolak, ya ini mah udah jadi kewajiban bersama gitu ya. Jadi itulah yang pertama, yaitu adalah hakul istimta. Jadi hak untuk melakukan hubungan suami istri yang sah, ingat ya jemaah atau sahabat MQ, kalau tidak sah itu tidak dibenarkan. Jadi syaratnya yang sah. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 tadi ya, dengan perumpamaan di antara nahunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu hak yang pertamanya. Jadi kalau sudah menikah mah udah tunaikan aja gitu ya. Ngapain kita teh menikah tapi enggak mau tidur bareng? Ngapain kita teh menikah tapi pa jauh-jauh pato jaia kata orang santrinya. Kalau orang pesantren maksudnya pato jaia pa jauh-jauh. Kita nikah aja gitu kan. Biasanya kalau pengantin baru kan sahabat MK itu punten lengket kayak kok kemana-mana teh ingin berdua gitu kan, jalan-jalan ingin nempel gitu kan, kan itu udah sah, silakan aja gitu. Kemudian ke pasar ingin berdua, beli sayur juga kalau bisa mas kangkung teh dibagi dua gitu kan, sepotong ewang atau dibagi dua itu silakan aja ya, karena itu adalah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi yang harus ditanamkan bahwa hak bersama itu adalah tadi hakul istimta. Jadi hak saling menikmati atau tadi diantaranya melakukan hubungan badan suami istri yang memang sudah sah secara syariat. Itu sahabat MQ yang pertama. Nah yang kedua yang harus dipahami oleh kita khususnya bagi seorang muslim, yaitu adalah yang keduanya hak memperoleh perlakuan yang baik. Jadi hak memperoleh kedua-duanya harus baik. Suami kepada istri baik, kemudian istri kepada suami baik juga. Yeah. Makanya hakul husnil mu'asyirah. Jadi mu'asyirahun nabil ma'ruf. Ya, jadi diantaranya ada pergaulan yang memang harus dua-duanya dilakukan dengan baik. Yeah. Apa diantaranya? Maka tadi wa'asyiruhun nabil ma'ruf di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Dan pergaulilah ya dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf dengan yang patut ya bahasa kitanya, yang baiklah bahasa ihsan itu. Yeah. Jadi kalau bicara istri kepada suami ya yang baik. Suami kepada istri yang baik juga. Karena dua-duanya itu hak bersama. Jadi jangan sampai si istrinya minta dilemah lembutin, kalau bicara teh kamu teh lemah lembut ke saya teh kan pemimpin, saya teh kan suami. Ada kan? Yeah, istrinya lemah lembut, suaminya negtrek orang Sunda ya sahabat. Iya iya iya. Jadi sahabat MK dimanapun berada ya, di seluruh tanah air yang menyimak kajian MK malam ini ya, kajian fikih munakahat. Jadi hak yang kedua itu memang yaitu adalah wa'asyiruhun nabil ma'ruf. Jadi dua-duanya harus baik. Bukan hanya istri yang baik kepada suami gitu kan. Ya selama ini kan yang sering digembor-gemborkan, istri harus baik kepada suami, harus nurut kamu teh. Kalau enggak nurut kamu apa istilahnya
0: durhaka.
1: Kalau sudah durhaka kamu bagiannya neraka. Wah. Rumah tangga seperti itu mah tuh sahabat MQ sieun. Jadi sahabat MQ perlu diketahui. Jadi dua-duanya memang harus baik dan itu maka hak bersama. Jadi jangan sampai istrinya dituntut baik, si suaminya tidak baik. Itu dua-duanya harus baik. Karena pembahasan di malam hari ini adalah hak bersama antara suami dan istri itu. Jangan sampai istrinya baik, suaminya tidak baik, atau sebaliknya ya, istrinya galak ya,
0: yeah.
1: Ya suaminya muhun mamah mangga bade naon bade kamana hayu gitu kan kata orang Sunda mah ya. Nah ini juga terbaliknya, dua-duanya harus baik. Kalau lembut lembut ya, kalau tegas ya tegas gitu kan. Yeah. Ada kalanya kita dalam rumah tangga itu sahabat MK ada kalanya harus tegas, ada kala nya kita harus lemah lembut gitu kan. Kita sesuaikan, jangan sampai keras terus selamanya. Kalau keras matu ya ke rumah tangga teh ribut terus. Benar, tapi kan ada gimmick-gimmicknya, kadang lembut, kadang tegas, kadang harus agak keras gitu kan. Kenapa? Karena itulah bumbu-bumbu dalam rumah tangga sahabat MK. Sehingga ketika orang itu sudah mau belajar tentang bagaimana kalau sudah menikah teh ini teh hak bersama, ini yang harus dijalankan ya. Tadi harus melakukan hubungan intim dan salah satunya itu yang diatur di dalam syariat. Yang kedua ternyata harus melakukan hubungan yang baik. Wa'asyiruhun nabil ma'ruf, pergaulannya juga harus baik. Nah, baik dalam hal apa di sini? Yang pertama adalah qaulun, ucapan. Ya. Jadi sahabat MQ, kunci dari rumah tangga yang harmonis, yang baik, salah satunya itu adalah dari ucapan. Maka orang itu akan terkesima di dalam keluarga, apalagi sebagai orator gitu, yang biasa di luar teman gebu-gebu ketika menyampaikan orasi atau menyampaikan sesuatu itu. Nah di rumah harus disesuaikan.
2: Kalau dia seorang orator, ya di rumah dia kan seperti orator. Mama, kalau mama tidak begini, yang begini, ya nggak bisa tuh.
0: Rame,
2: ini di rumah, gitu kan. Jadi harus bisa menyesuaikan. Jadi ucapannya yang baik, sesuai. Kalau dia sebagai orator ya ketika di luar, tapi kalau ketika di rumah jangan dibawa orator ke dalam rumah. Yeah, nanti di rumah teh ribut terus.
0: Rame,
2: Ustaz. Rame terus. Kenapa? Karena dia udah biasa jadi orator. Atau misalkan sebagai trainer, kalau kita tidak bisa ngomong ini apa begini di rumah tangga, cek anak teh kunaon ari si bapak gitu kan? Ya, dari mana si bapak teh? Nah, jadi jangan sampai segitu. Jadi minimal dua-duanya ada hak, diantaranya adalah ucapannya yang baik. Jadi ucapan yang baik tidak menyakiti istri, ya. Kalau suami demikian juga, suami tidak menyakiti istrinya itu sendiri. Jadi dari ucapan dulu, karena salah satu ya yang dianjurkan ketika rumah tangga itu adalah dimulai dari pola komunikasi. Makanya rumah tangga pun ternyata secara zohirnya orang itu teh biasa-biasa, tapi tutur katanya sopan, lemah, lembut, orang teh senang gitu. Yeah. Ih, keluarga itu mah padahal biasa-biasa saja gitu ya. Secara harta mungkin Allah teh mengujinya dengan biasa, enggak berlebih. Tapi masya Allah gitu kan, menirukun, anak-anaknya sopan-sopan, suami istrinya meniasa rukun, bahasanya juga enak. Ah, kumaha sih bapak kalau kita teh nurut ke orang itu teh meni baik, lihat orang yang lihat juga senang gitu. Jadi ucapan yang hak bersama, bukan hanya istri yang harus lemah lembut kepada suami, suami juga sama. Karena ucapan ini adalah merupakan hal-hal yang memang untuk membentuk rumah tangga yang lebih baik. Dan salah satunya adalah ucapan itu sendiri. Ya. Jadi pastikan sahabat MK dimanapun berada, kita itu adalah harus melakukan ucapan yang baik. Yang keduanya filun, perbuatannya harus baik. Jadi jangan sampai ucapannya baik, tapi amalnya buruk. Mangga, mama badai ke pasar mah, tapi tong balik deui. Lemes kata orang Sunda gitu kan. Ini maksudnya teh apa ayah teh gitu kan.
0: Iya, iya.
2: Jadi amal ucapannya mah bagus, tapi amal-amalannya tidak baik gitu kan. Ada ketusnya, ada judesnya, ada ini itunya. Ngomongnya mah baik, tidak kasar gitu, tapi amaliahnya bikin kekeselan istri, bikin kesel suami. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Jadi dipastikan, jadi dua-duanya itu adalah harus diantaranya mendapatkan hak yang sama, yaitu memperoleh perlakuan yang baik. Istri pada dasarnya ingin diperlakukan baik oleh suami, dan suami juga pada dasarnya ingin diperlakukan baik oleh istrinya. Maka dua-duanya sama. Jadi jangan sampai ngotot satu orang, yang lain biasa-biasa saja. Ini tidak dibenarkan. Jadi itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketika hak saling ini, di antaranya apa? Saling menghormati. Jangan sampai ketika dia di kantor mungkin jadi atasan, jadi bos, dihormati ya, kemudian ketika pulang di rumah ya sewajarnya suami kepada istri, istri kepada suami, saling menghormati. Kalau bukan kita, siapa lagi begitu ya yang saling menghormati? Nah, itu harus dimulai dari sekarang. Jadi dibiasakan dulu, apalagi pengantin baru gitu ya sahabat MK, itu harus dibiasakan. Mungkin yang pertama canggung, misalkan ayah mau kemana ya, sok ayah aja duluan, jalan duluan, begitu. Harus saling menghormati, menghargai. Dari saling menghormati, menghargai tersebut akan timbul rahmah, akan timbul kasih sayang. Lebih-lebih dibarengi dengan menyayangi gitu ya. Ah, mama hati-hati jangan jalan ke sana. Duh, meni gitu kan. Tapi sekarang mah lihat tuh jalan tuh, lihat ke sana. Wah, ya. Nah, jadi tadi kan saling menghormati, saling menyayangi, memperlakukan pasangannya itu ya yang ma'ruf, yang baik-baik saja. Yang buruknya ada. Istri kita punya kekurangan banyak. Suami kita misalkan punya kekurangan banyak juga. Tapi jangan dilihat dari kekurangannya. Lihatlah dari kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita masing-masing. Banyak konflik itu melihat kekurangannya gitu. Sahabat MG ya. Jadi banyak kekurangannya itu adalah yang kekurangannya. Kamu kurang ini, kurang sopan, kurang tadim, kurang hebat. Terus kurangnya yang dibahas itu. Padahal kelebihannya, kebaikannya banyak. Maka dalam hal ini yang kedua ditegaskan kembali, pasti dua-duanya itu harus memperoleh perlakuan yang sama baiknya, ihsannya itu sendiri. Dan salah satunya ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayani. Udahlah kalau gak ada manfaatnya mah tinggalkan gitu ya. Ngomong kasar udah tinggalkan. Ya, amaliah yang buruk tinggalkan. Ini teh mau membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang diidam-idamkan, supaya bukan hanya di dunia kan yang kita inginkan, yaitu sampai dengan ke akhirat sahabat MK. Nah itu sahabat MQ, baru dua hal ya yang disampaikan terkait tentang hak bersama itu apa saja. Mulai tadi ketika sudah menikah ada hak untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang sah. Yang kedua memang harus ada dua-duanya melakukan yang ma'ruf, yang baik-baik ya, kekurangannya ada tapi kebaikan yang harus diingat. Begitu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah jeda kita akan lanjut terkait tentang kajian hak apa saja yang harus ditunaikan oleh suami istri secara bersama.
0: Baik, masyaallah. Baik, itu dia sahabat MQ di malam hari ini pembahasan berkaitan tentang hak bersama suami istri yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Mamat Rohimat SHMH selaku dosen STAI Darut Tauhid sahabat MQ, yang tentu nantinya kita akan lengkapkan kembali pembahasan kita sahabat MQ. Poin-poin berikutnya berkaitan tentang hak bersama dalam rumah tangga. Nah bagi Anda juga di malam hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi sahabat MQ, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya, boleh sahabat MQ. Anda dapat langsung sampaikan saja di malam hari ini baik melalui WhatsApp MQ FM ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MQ. 0811224107. Tentunya juga dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah sahabat MQ nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
5: Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website,
4: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati, radio terus beradaptasi, terus menemani dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar dan selalu dekat di hati pendengarnya.
8: Ayah, ayah.
9: Iya, nak.
8: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
9: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
8: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
10: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
9: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
8: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
9: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
8: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
10: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
8: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
11: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut sahabat MK dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina. Ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan professional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya sahabat MK pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, Anda dapat mengunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
13: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain."

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih munakahat. Tentunya di malam hari ini sahabat MK, kita berbincang berkaitan tentang hak bersama suami istri, yang tentunya juga dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Mamat Rohimat SHMH selaku dosen STAI Darut Tauhid. Di malam hari ini juga masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi sahabat MK, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu hak bersama suami istri. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan tentu sahabat MK, tadi di termin pertama kita sudah simak bersama berkaitan tentang hak bersama, di mana sudah ada dua poin yang sudah dihadirkan, di antaranya adalah hak menikmati berhubungan intim, lalu juga ada hak memperoleh perlakuan yang baik sahabat MK, baik ucapan maupun juga perbuatan. Dan insya Allah di termin kedua ini kita akan lengkapkan kembali hak-hak apa saja yang harus dihadirkan dalam rumah tangga. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua. Kalau tadi sudah dihadirkan dua poin hak yang harus dihadirkan bersama Ustaz, nah di poin berikutnya hak apa lagi yang perlu dihadirkan untuk pasangan ini Ustaz?
1: Baik, kita lanjutkan. Sahabat MK yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada, yang ketiga yaitu adalah hakul mawadah warahmah. Jadi yang hak yang ketiganya itu adalah hak mendapatkan kasih sayang dan cinta. Ini dua-duanya harus ya, gitu ya, sahabat MK. Jadi jangan sampai istrinya yang sayang kepada suami, suaminya nggak sayang kepada istrinya atau nggak sayang kepada anak-anaknya. Ini adalah hak bersama yang dua-duanya membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Jangan ada istilah ke orang lain mah sayang, ke istri sendiri nggak sayang. Ke anak lain mah meni sayang pisan, ngasih uang buat jajan, ngasih ini, ngasih itu. Ke istri dan anak sendiri, sahabat MK, pun ternyata pedit, koret, gitu ya, kata orang Sunda mah. Jadi pastikan hak ini adalah memang yang ketiganya itu adalah hakul mawadah warohmah. Hak ini mendapatkan kasih sayang itu dua-duanya harus ada, baik istri ataupun suami. Itu adalah sama-sama membutuhkan kasih sayang. Makanya ada istilah mawadah warohmah. Di hak itu yang harus ditunaikan. Wa ja'ala bainakum mawadata warohmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di antaramu yaitu adalah rasa kasih dan sayang. Oleh sebab itu, karena hati dari Allah, pikiran dari Allah, rizki dari Allah, karunia dari Allah, termasuk tadi bentuk kasih sayang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah bentuk kasih sayangnya itu adalah kepada suami dan istri, gitu ya. Karena dua-duanya itu menjadi hak. Jadi kalau suami istri tidak saling menyayangi, mungkin kalau sakit dibiarkan. Ya saya emang gak sayang ke istri saya. Atau sebaliknya, kata istri, dah saya emang gak sayang ke kamu teh, kepaksa aja nikah. Jadi gak ada tujuan hakul mawadah warohmahnya, gak ada hak di sana itu untuk berkasih sayang. Kan layaknya suami istri, kalau sakit si suami, mungkin istri yang mendampingi, ngantar ke dokter, itu kan kasih sayang. Atau istri yang sedang sakit, suamilah yang di sana berperan untuk mendampinginya sampai dengan menyelesaikan tugas-tugasnya istri yang ada di rumah. Jadi kalau sudah indah mah begini. Jadi kalau istri yang sakit tuh, si suami itu kalau udah kasih sayang mah mulai nyapu, ngepel, ke pasar, jajab anak misalkan ya. Kemudian dia itu masak untuk anaknya dan istrinya, memberikan air anget, kompres dan lain sebagainya. Itu dasarnya dari kasih sayang. Nah sebaliknya, ketika suami tadi sayang kepada istri, ya istri juga harus sayang kepada suami. Kenapa? Dua-duanya ada hak. Jangan sampai tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi Allah teh sudah menjadikan untuk kita teh ada rasa kasih dan sayang. Oleh sebab itu, karena udah menikah mah ya udah tinggal ditunaikan ke istri kita atau ke suami kita. Jangan sampai ke orang lain, aduh perhatiannya teh luar biasa. Udah makan, sedang di mana, kapan kita, oh di tek-tek bengeknya gitu ya sahabat MK, sampai dengan ditanyakan. Ya, sampai dengan udah makan belum, istri sendiri mah gak ditanyakan. suami belum pulang juga gak ditanyakan gitu. Tapi kalau istri ke suami orang lain, oh, ditanyakan sedang apa, gimana sekarang pekerjaannya, suami sendiri gak ditanya gitu kan. Nah ini tidak baik. Ya, apalagi sudah berkeluarga sahabat MK. Jadi kalau ke orang lain itu luar biasa perhatiannya, kita tunaikan kepada pasangan kita masing-masing. Kenapa? Karena itu hak ya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah itu sudah menjadikan ada rasa kasih dan sayang, ada rasa cinta gitu kan. Nah, ini harus ditanamkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu ada hak di antaranya adalah hakun hibdil irdi wa syitri. Jadi hak menjaga kehormatan. Jadi ada hak menjaga kehormatan dan apa? Dan menutupi aib pasangan kita masing-masing. Itu haknya suami istri. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, ketika istri memiliki aib, bagian suami menutupi. Ketika si suami ada kekurangan, istrilah yang menutupi. Ya. Jangan sampai diumpamakan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, ketika seorang itu mengumbar aibnya suaminya, seburuk-buruknya wanita itu adalah yang menyampaikan aib suaminya, dan sebaliknya seburuk-buruknya suami itu adalah yang menyampaikan aib istrinya itu sendiri. Maka sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk kata Nabi, yaitu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ialah seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan istrinya, kemudian istrinya pun berhubungan dengannya, kemudian ia menyebarluaskan rahasia hubungan intimnya antara suami dan istri. Istri saya mah kalau hubungan intim itu begini-begini, itu tidak boleh. Tutupi. Itu ya. Kurang, misalkan ya lagi ngorok disebutin ngoroknya, lagi ini bau badannya disebutin, udah tutupi. Kenapa? Karena hak suami istri itu harus saling menghormati, harus saling menutupi aibnya. Jangan sampai dibocorkan, jangan sampai disampaikan kemana-mana. Kan namanya juga manusia. Manusia itu kalau udah aibnya yang disebar, siapa yang tidak malu coba? Oleh sebab itu ketika Allah menutupi aib-aib kita di dalam keluarga, itu Allah sayang kepada kita. Jadi kalau Allah tidak membuka mah ya kita banyak bertobat, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya teh sebagai kepala rumah tangga belum bisa maksimal, belum bisa menjadi pemimpin yang baik. Demikian juga istri. Ya Allah, saya teh belum jadi istri yang baik, ke suami masih melotot umpamanya. Ya ke anak-anak masih membentak, kadang suka nyubit, kadang suka ngagoengkeun gitu kan. Kadang urusan rumah tangga enggak bisa diurus. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena kita harus saling menghormati. Kemudian ketika kita ada kekurangan, dipastikan harus saling menutupi. Kenapa? Ya namanya juga manusia. Nah, hikmahnya dari hadis apa? Hadis tadi ketika kata Nabi, ketika seorang suami istri melakukan hubungan intim kemudian disampaikan, ya, disebarkan rahasia hubungan intimnya kepada orang lain, begini begini begini, atau istri ada keburukan, suami ada keburukannya. Nah, hikmahnya apa dari hadis ini? Satu, suami istri itu wajib menjaga rahasia rumah tangga. Jangan sampai dibocorkan gitu kan, dipiralkan sekarang mah. Saya udah bosen dengan suami saya itu galak, suami saya begini-begini. Di-update di media sosial, di TikTok, live streaming juga gitu kan sekarang mah. Wah, Masya Allah, itu teh aib, udah tutupi. Ya, jadi kalau kita masih sayang kepada suami kita, udah tutupi. Dan semua manusia itu gak ada yang sempurna gitu kan, pasti ada kekurangannya. Istri juga sama, jangan sampai karena istri bawel oleh suami kita. Istri saya mah, kalau pulang teh kayak speaker di rumah teh, gak berhenti ngomong nanti, terus aja kayak yang jualan obat, bapak gas habis, bapak ini, terus pusing saya mah. Makanya saya mah gak betah di rumah teh. Ada kan yang seperti itu. Maka dari hadis tadi yang disampaikan, dari hadis pandangan Rasulullah SAW tentang tadi hubungan itu harus ditutup-tutupi gitu, yang sampai ketika ada kekurangannya, tidak enaknya disebarluaskan. Nah, suami istri itu adalah wajib menjaga rahasia rumah tangganya. Jadi jangan sampai bocor lah gitu ya. Rumah bocor gak enak. Ya, ini mah aib kita bocor ke orang lain, kekurangan istri kita bocor pada orang lain, tentunya lebih gak enak lagi. Kalau bocor rumah mah bisa ditambal, panggil tukang udah selesai. Tapi kalau aib bocor kepada orang lain, itu malunya setengah mati. Udah mah dia yang malu, tetangga udah mengetahui, keluarga udah mengetahui, maka di sana timbul masalah-masalah yang dari tadi hasil tidak saling menutupi.
0: Ya, ya.
1: Karena kalau sudah jadi suami istri, ya, suami punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Nah, hikmahnya apa yang kedua dari hadis tersebut? Yaitu adalah mengungkapkan hubungan intim itu tanpa, ya, diantaranya harus sesuai syariat. Jadi jangan sampai punten, ya, walaupun suami istri itu ada hak bercumbu, bahkan di dalam satu riwayat itu, ketika seandainya pasangan kamu ada hajat, ada keinginan di jalan, ya kewajiban itu kan melayani. Tapi kan kita harus tahu kondisi, ya.
0: Yeah, yeah.
1: Jangan sampai di tempat umum gitu kan, jadi fitnah, ini teh suami istri bukan, ya, padahal masih muda, padahal benar udah menikah gitu kan. Dia tergandengan tangan, itu suami istri atau bukan? Benar, udah menikah. Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah.
0: Iya.
1: Jadi harus tahu kondisi sedang apa, sedang di mana. Ya ada tempatnya, ada masanya gitu kan. Nah, ini mah istri saya tuh nggak apa-apa. Ini gimana gue? Iya, tapi kan ada hak orang lain gitu kan. Takut jadi dosa, takut diviralkan, gitu. Apalagi di media sosial di zaman sekarang, mah suami istri aja bisa pada viral gitu kan. Jadi harus tahu kondisi dan waktunya seperti apa. Apalagi ya tadi sampai dengan melakukan perbuatan yang tercela, na'udzubillahi min dzalik gitu ya. Kemudian menjaga kehormatan privasi, ya jangan disampaikan ke orang lain. Itu hikmah dari hadis ketika tadi kata Nabi, jangan sampai menyebarkan rahasia hubungan istrinya, hubungan suaminya. Itu teh apa? Rahasia pribadi. Ya, udahlah dia aja sama suaminya yang mengetahui, jangan sampai tadi kehormatannya gara-gara disampaikan tidak baik tadi, sehingga dia lupa akan tujuan dari menjaga kehormatan dan menjaga aib pasangannya masing-masing. Nah, selanjutnya sahabat MQ, yaitu adalah hak, ya, kalau sudah hubungan, sudah menikah, maka ada hak yang selanjutnya, yaitu hak menetapkan nasab untuk anak. Jadi anak yang sah itu kalau menurut peraturan undang-undang termasuk kompilasi hukum Islam di Indonesia, termasuk di dalam syariat Islam juga, yaitu adalah anak yang sah, anak yang lahir dari pernikahan yang sah, gitu kan?
0: Yeah.
1: Nah, jadi kalau sudah menikah,

0: Kamu sok aja ke bapak, minta jajan ke bapak, minta diantar ke bapak, apa-apa pokoknya ke bapak, dan kamu anak papa, gitu kan. Padahal di dalam Islam diatur bahwa itu teh hak bersama, gitu kan. Mendidik anak, hak kewajiban bersama. Kemudian memberikan pelajaran agama, kewajiban orang tuanya, dua-duanya. Kemudian mengajarkan akhlak, kewajiban dua-duanya. Dan kita masuk ke salah pandangan, orang tuanya gak bisa, udahlah dedetkeun deh ke pesantren, gitu kan. Masukin pesantren aja. Itu tuh orang tidak sabar. Padahal kewajibannya ada di orang tua. Maka kalau sudah menikah, tadi mulai dari hak hubungan intim, kemudian saling menghormati, menghargai, menyayangi, mencintai, maka kalau sudah menikah ada hak bersama, yaitu adalah hak ya memiliki nasab ketika itu memiliki anak. Jangan sampai bukan, apalagi nauzubillah sampai dengan terjadi perceraian, sahabat MP. Anaknya tidak diakui oleh ibunya, bahkan ayahnya sendiri tidak mengakui, nauzubillah min dzalik. Padahal itu adalah darah daging yang dilahirkan dari hasil kebersamaan bersama suami dan istri kita. Gak mungkin anak itu lahir gitu kan tanpa ada syariatnya, ada suami dan istri, ada ayah, ada ibunya. Itu teh darah daging kita yang harus diakui. Jadi nauzubillah gitu ya, sampai dengan tidak diakui bahwa itu keturunan. Kalau sudah menikah, punya anak, itu teh nasab kita yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan agama kita. Hikmahnya banyak sekali. Jadi anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Gak mungkin ke orang lain, dia ibunya yang melahirkan. Ya.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kalau sudah menikah, hak bersama itu adalah ada hak nasab untuk anaknya itu sendiri. Dan sekarang mah kan di Bali, ya kalau anaknya masih kecil, sahabat MP itu kan jadi rebutan. Ya pokoknya mah ini kalau terjadi perceraian, ini anak saya, ibunya gak boleh ngejenguk, ibunya gak boleh ini, gak boleh ini. Tegang dua-duanya. Padahal mah diuruskan kewajiban bersama. Berikan makan, pakaian, perhatian, kasih sayang, kan harus dua-duanya. Gak bisa sok aja kamu sama ibu kamu, gak usah ke ayah kamu. Atau kan ada orang tua teh, dek, jangan deket-deket bapak, bapak kamu mah begini, begini, begini. Sebaliknya ayahnya juga, dek, jangan deket ibu, ibu kamu mah begini, begini, begini. Jadi si anak itu punten, kata ibunya begini, kata ayahnya begini. Jadi mana yang harus dia ikuti? Sedangkan anak pada masa perkembangan, pertumbuhan itu memerlukan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya, bukan dari orang lain. Kewajibannya orang tuanya yang berikan perhatian kasih sayang. Walaupun sudah berpisah, seandainya ada yang berpisah begitu, tapi bentuk kasih sayang, perhatian, cinta kasih, tadi materi mungkin dia perlukan oleh anak, itu harus ditunaikan karena kewajiban dua-duanya, ya. Baik, selanjutnya ada hak untuk saling mewarisi, ya. Hakul. Jadi hak waris itu ada, sahabat MK, ketika memang sudah terjadi pernikahan. Itu bersama. Jadi kalau suaminya meninggal, ada bagian warisnya dari si suaminya. Seandainya istri yang meninggal, ada bagi bagiannya. Jadi hak saling mewarisi, belum kepada anak. Jadi adanya hak waris itu kan salah satunya dari pernikahan yang sah, dari hubungan pernikahan yang benar, ada keturunannya, ada anaknya, itu baru ada hak waris salah satunya. Nah, apabila salah satu pasangan meninggal dunia, umpamanya sahabat MK, dalam ikatan perkawinan yang sah tentunya, menurut agama, menurut aturan, kompilasi hukum Islam, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pasangan yang hidup itu berhak memperoleh warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau orang Islam ya sesuai dengan aturan Islam. Mungkin non muslim ya sesuai dengan aturan agama mereka. Jadi sahabat MK, ketika sudah menikah itu ada hak diantaranya saling mewarisi, ya. Istri dapat warisan, suami juga sama, ya. Tapi jangan ada harapan sok atulah dengan doa teh Allah, ya Allah, suami saya gerah mautkeun gitu kan. Jangan, itu mah zalim. Enggak boleh. Enggak berhak tuh. Atau membunuh si ahli warisan itu gak boleh. Gak dapat hak dari warisan itu sendiri. Menghilangkan nyawa orang lain itu bukan hak kita, tapi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat MG, yang selanjutnya yaitu adalah tentang hak memperoleh keturunan dan menjaga keberlangsungan nasab. Yaitu adalah diantaranya apa? Salah satu tujuan rumah tangga itu kan ingin memperoleh keturunan. Jadi jangan ada anggapan sahabat MG, khususnya untuk yang muda-mudi milenial menikah sekarang itu, udah misalkan yang nanti ajalah, udah 5 tahun kita tetap punya anak gitu ya. Si suaminya juga ya udah sok atuh enggak apa-apa. Ini misalkan ayah mau lagi ngejar karir dulu gitu kan.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, teman-teman sekalian, seharusnya gitu ya,

0: Islam itu tidak membatasi, ya tidak membatasi dalam hal itu, karena nasab itu memperoleh keturunan itu adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Kalau itu memang tadi di program misalkan 1 tahun, 2 tahun sampai dengan 5 tahun, ya silakan saja. Tapi ingat, tujuan dari pernikahan itu diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan. Jadi bukan menghilangkan nasab atau keturunan itu sendiri. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, tazawwaju alwaduda alwaluda. Jadi kata Nabi, menikahlah dengan wanita yang penyayang. Jadi pilih tuh, bagi laki-laki yang belum menikah gitu, pilih istri yang sayang atau calon yang sayang. Yang kemudian alwaduda alwaluda, yang subur, yang bisa memberikan keturunan. Jadi potensi bisa melahirkan anaknya teh banyak gitu kan. Kalau sahabat MK gitu ya, punya orang tua keturunannya teh tunji nya, setahun hiji borojol, setahun hiji borojol, setahun hiji borojol, berkah itu. Ya, jadi karena salah satunya yaitu adalah untuk memperbanyak keturunan itu sendiri, melanjutkan nasabnya. Oleh sebab itu, maka tadi tazawwaju alwaduda alwaluda, kata Nabi. Jadi menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur. Artinya bisa memberikan keturunan. Nah, suka ada yang bertanya, "Ustaz, saya udah diponis sama dokter teh mandul, nggak akan bisa melahirkan atau rahimnya diangkat misalkan ya, bagaimana?" Ya harus sabar, dan masih banyak bisa memberikan jalan kebaikan kepada orang lain. Mungkin ada anak yatim, dia urus, dia sekolahkan, dia pondokan, dia biayai pendidikannya, dia sampai dengan perguruan tinggi, pahalanya sama. Mendidik anak itu adalah, apalagi anak yatim juga gitu, kalau memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala diuji tidak memiliki keturunan, ada jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ngurus anak yatim, ngambil dari panti asuhan ya, di antaranya. Tapi tadi niatnya adalah untuk tadi kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kata Nabi, aku sangat berbangga dan berbahagia karena banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain nanti pada hari kiamat. Jadi kalau tadi dibatasi, saya pengen punya anak 2, lihat kondisi di zaman sekarang, ekonomi lagi labil, status dunia lagi perang dunia misalkan. Nah, pertimbangan silakan. Itu, tapi intinya tidak boleh menahan sampai dengan tidak ingin memiliki keturunan. Itu yang dilarangnya. Tapi kalau misalkan menjeda udah 2 tahun baru kita program misalkan, ya silakan. Tapi kalau tadi niat enggak mau punya anak, itu sudah ya keluar dari aturan Allah, karena di dalam syariat itu sendiri menikah itu salah satu tujuannya untuk memberikan keturunan itu sendiri. Bahasa syariatnya itu adalah hibdum nasl, jadi memberikan keturunan, menjaga keturunan. Baik, sebentar lagi sahabat MG, yang selanjutnya adalah hak saling tolong menolong, ya, hakut ta'awanu alal birri wat taqwa. Jadi dua-duanya suami istri kalau sudah menikah harus saling bantu-membantu, tolong-menolong. Jangan sampai istri ngangkat galon, beli gas gitu kan. Tidak boleh, silakan-silakan aja. Tapi kalau ada suaminya, sahabat MG dipersilakan untuk dibantu gitu. Kenapa? Karena hak tolong-menolong. Makanya tadi prinsip-prinsip di dalam syariat harus diperhatikan, karena dua-duanya saling melengkapi. Antum libasulakum, antum libasulakum. Ya istri ada kekurangan, mungkin tenaganya kecil, ya dibantu oleh kita yang tenaganya besar, kan itu diantaranya. Jadi suami dan istri saling membantu dalam menjalankan tanggung jawab di dalam rumah tangganya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi harus ada tolong menolong. Baik sahabat MK, yang selanjutnya hak memperoleh ketenangan dan ya keamanan keluarga. Hakus sakinah, ya, diantaranya ketenangan itu harus ada di rumah tangga. Jangan sampai suami tidak bisa memberikan ketenangan, istri juga tidak bisa memberikan ketenangan, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri sahabat MK yaitu menciptakan kehidupan yang tenang, tentram, harmonis, litas kunu ilaiha, supaya sakinah, supaya tenang, supaya tentram. Itu di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum. Kemudian yang terakhir sahabat MK, ya, hak saling menjaga agama, hifduddin, yaitu menjaga agama. Jangan sampai istri kita tadi biarkan, enggak sholat dibiarkan, suami enggak sholat dibiarkan, suami enggak puasa, enggak apa-apa nasi ayam mah cari nafkah gitu kan, enggak puasa. Enggak, itu hak bersama, harus saling mengingatkan. Jangan sampai istri berbuat maksiat dibiarkan oleh suami, suami berbuat maksiat dibiarkan oleh istri dengan dalih udah capek, udah ini. Enggak. Ada hak diantaranya saling menjaga agama, dan agama memerintahkan dua-duanya untuk menjalankan syariat. Kalau dia wajib ibadah, ibadah. Kemudian saling menasehati dalam kebaikan. Kenapa? Karena kita itu keluarga itu bukan hanya dapat keturunan, punya rumah, punya kendaraan, punya fasilitas, tapi ingat pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita, keluarga kita dari api neraka jahanam. Ya na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu sahabat MQ, jadi poin-poin yang membahas tentang hak bersama dalam aturan syariat ya, terkait tentang hak bersama suami dan istri. Jadi jangan sampai kita lupa hak suami apa, hak istri apa, kemudian kewajiban bersama juga apa. Baik, itu saja sahabat MQ, nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya.
1: Baik, Masya Allah, itu dia sahabat MQ, hak-hak yang perlu dihadirkan bersama bagi pasangan suami dan juga istri dalam membangun rumah tangga sahabat MQ. Dan tentunya juga di malam hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung sahabat MQ, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya sahabat MQ berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu hak bersama suami istri, boleh Anda langsung sampaikan saja sahabat MQ di WhatsApp ataupun juga SMS MQ FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MQ. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali sahabat MQ di termin yang terakhir ataupun juga di termin yang ketiga selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
10: MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, tentunya di malam hari ini Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih munakahat, yang tentunya di malam hari ini kita membahas tema berkaitan tentang hak bersama suami istri, yang dibersamai juga oleh guru kita, yaitu Ustadz Mamat Rohimat SHMH, selaku dosen STAI Darut Tauhid. Dan di termin yang ketiga ini juga Anda dapat ikut bergabung, sahabat MQ, masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, sahabat MQ. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MQFM dan juga SMS, di nomor 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga yang saat ini, di malam hari ini sedang menyimak melalui live TikTok MQFM, juga boleh ikut juga bergabung barangkali ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung disampaikan saja di komentarnya TikTok MKFM Sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, di termin yang ketiga ini kita akan sapa beberapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaan Ustaz di kesempatan kali ini. Yang pertama yang sudah bergabung Ustaz, ada dari Ibu Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende yang bertanya. Ustaz izin bertanya, apabila pasutri tidak dikaruniai anak, kemudian pasangan ini mengangkat anak yatim mengurusnya, apakah anak yang diurus termasuk ke waladun solihun Ustaz, walau bukan anak kandung?
11: Baik, bismillah, terima kasih yang sudah berpartisipasi atensi di malam hari ini. Bagaimana tadi statusnya kalau kita tidak dikaruniai seorang anak, kemudian kita mengangkat anak yatim atau anak siapa begitu ya. Nah, dalam hal ini untuk pahalanya itu sama halnya seperti kita mengurus, ya, mengurus anak kita sendiri. Cuma kalau tadi karena lahir dari darah kandung ibunya, dari bapaknya, maka secara psikologisnya itu pun tanya rasa memilikinya itu tinggi gitu, itu bedanya aja. Pada hakikatnya ketika kita tidak dikaruniai seorang anak, ya, karena Allah itu lebih tahu ya, dibandingkan dengan kita, kenapa kita tidak diberikan keturunan, Allah itu lebih tahu dibandingkan dengan kita. Nah, oleh sebab itu tadi alternatifnya apa? Satu, kita bisa ya membantu mengurus, ya, tadi bisa anak yatim atau anak tetangga atau memang yang anak-anak yang memerlukan bantuan. Pada hakikatnya kan sama saja ketika kita punya anak, tadi mulai dari memberikan kasih sayang bentuk perhatiannya, makannya, minumnya, sekolahnya, pondoknya, pesantrennya, kita perhatikan, itu pahalanya insya Allah sama gitu ya, dapat kebaikannya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulul jannah yarzuquna fiha bighairi hisab. Barang siapa di antara kita laki-laki dan perempuan yang melakukan amal kebajikan, amal soleh, kemudian dia dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faulaika yadkhulul jannah, maka baginya surga. Dan tujuan kita itu bukan anak saja, tapi kita bisa bersama-sama di surga, bisa dengan pasangan kita, bisa dengan anak-anak kita, ya, bisa dengan orang-orang yang tadi diajak untuk menjadi jalan kebaikan. Jadi jangan putus asa, putus harapan ketika Allah takdirkan tidak punya keturunan, ya, jadi jangan dijadikan sandaran bahwa wah, saya mah gak punya keturunan, nanti kalau saya tua siapa yang ngurus? Ada Allah gitu kan. Jadi jangan khawatir, ada Allah. Jadi Allah itu lebih tahu kenapa kita tidak diberikan keturunan. Mungkin tadi Allah menguji dengan kesabaran, keridoannya, ketawakalannya, keikhlasannya, dia siap menerima ridho bi qadailah, setiap ketetapan dan ketentuan Allah. Kalau itu ridho jadi pahala. Dan ngurus anak juga bisa jadi dosa kalau tidak ikhlas, tidak ridho. Bahkan pun tentang anak-anak yang disiksa, anak yang ditolimi, apa bedanya? Gitu ya. Maka kalau kita tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan, kita mah ada Allah. Jangan beranggapan kalau saya tidak punya anak saya menjadi hina. Nanti kalau saya sudah tua tidak ada yang mengurus, nanti bagaimana kalau saya nanti meninggal ada yang ngurus, ada tidak? Kita mah ada Allah. Insya Allah kalau kita amalnya banyak, amal solehnya banyak, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Hal jajaul ihsan ilal ihsan. Kalau kita berlaku baik, Allah yang akan menggantinya dengan kebaikan yang lainnya. Kalau kita gak punya anak, ketika kita ngurus anak yatim, ngurus orang anak yang terlantar, itu pahalanya dari Allah. Dan kita mau punya Allah. Jadi jangan khawatir bunda, ibu, ya, dimanapun berada, jangan khawatirlah kalau kita tidak punya iman. Dan anak itu harus jadi penguat iman. Bisa jadi ujian kan. Walanabuwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirish shabirin, sabar aja. Ya, diri bisa jadi ujian, anak bisa jadi ujian kita, ya. Itu jadi insyaallah pahalanya ibu tetap besar gitu, mengurus anak yatim, apalagi itu kan dijamin hadis Rasulullah SAW. Orang yang bisa mengurus anak yatim, ana waqafilul yatim. Jadi aku bersama orang yang ngurus anak yatim itu insya Allah bersama-sama di surga. Kalau amanah gitu ya, tidak didolimi. Jadi begitu ya bunda, jadi tetap semangat. Insya Allah kebaikannya tetap mengalir pahalanya. Dan insya Allah akan menjadi pahala yang sampai dengan ke bawah ke surga.
10: Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi dan juga menjawab pertanyaan dari Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Lalu juga kita kembali sapa sahabat MK di malam hari ini yang bergabung melalui live TikTok Ustadz yang bertanya. Namun nampaknya di luar tema pembahasan kita di malam hari ini, ada sahabat Limak Ustadz di TikTok yang menanyakan, Ustadz, apa yang perlu dipersiapkan untuk menikah Ustadz?
11: Baik, persiapannya tentunya calonnya dulu harus ada.
10: Masya Allah,
11: iya iya. Iya, jadi pernikahan tidak akan terjadi kalau calonnya tidak ada. Jadi itu ya satu. Jadi makanya di syarat dan rukun pernikahan, jadi sahabat MK, bagi sahabat-sahabat yang sekarang mungkin lagi mengidam-idamkan pasangan istri atau pasangan suami gitu ya, mencari laki-laki, yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah satu, yang tentunya pasangannya. Jadi itu laki-laki, pastikan pada akhwat yang memang soleh ya, solihah gitu. Kemudian demikian juga akhwat kepada ikhwan yang soleh. Apa ukuran soleh dan solihah? Di dalam hadis disebutkan kalau untuk laki-laki dua ukurannya ya, untuk laki-laki itu dua. Satu yaitu adalah ad-din, agamanya kalau laki-laki. Kenapa? Karena dia menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau akhwat lagi mencari pasangan suami, ya mungkin lagi di pengajian, bukan tidak boleh ketemu di jalan suka, kemudian menyatakan cinta, kemudian jadi khitbah menikah, ya silakan saja. Tapi yang pertama kata Nabi yaitu adalah ad-din. Ya idza ja'a rajulun, apabila datang kepada kamu, kata Nabi, seorang laki-laki yang sudah diketahui ad-din, agamanya baik, dia sholat, suka puasa, lihat ke masjid mungkinnya secara fisik dulu gitu. Ya minimal kita dohirnya dulu, oh dia suka ke masjid, suka sholat gitu ya. Dia suka puasa, kadang ada yang banyak bawa barang dia bantu. Itu kan fisik dulu, dohir dulu. Ya. Dan tapi apa, kenapa? Agama dulu. Karena agama itulah yang akan menuntun ya keluarga itu menjadi keluarga yang lebih baik dan mendapatkan ridho Allah. Jadi agama kalau untuk laki-laki. Yang kedua apa kata Nabi? Wa khuluquhu, akhlaknya. Ngomongnya enggak kasar, enggak jorok, enggak nyakitin orang, hatinya terjaga, matanya enggak blotot-blotot gitu. Jadi dua kalau untuk laki-laki. Jadi kalau teteh tadi masih mencari pasangan, carilah dua dulu ini. Yang lainnya insya Allah mengikuti. Bagaimana kalau dia kaya? Ya alhamdulillah. Udah kaya, udah tampan, baik, sopan, rajin, menabung. Wah, kaya deui.
10: Paket komplit ya.
11: Paket komplit ya. Nah, itu silakan. Tapi minimal ya bagi teman-teman akhwat yang lagi mencari jodoh atau pasangan, pastikan dulu dua itu kata Nabi ya. Satu, agamanya harus kuat laki-laki, karena dia akan menjadi seorang imam. Bagaimana dia bisa menjadi seorang imam kalau dia tidak sholat? Bagaimana dia bisa mengurus keluarga kalau dia sendiri tidak bisa diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah ibadah dan agamanya. Jadi akhwat, cari dulu agamanya dan akhlaknya. Minimal dua. Yang lainnya kayaknya, tampannya, rumahnya, mobilnya, ya mudah-mudahan ada semuanya. Nah kalau untuk akhwat, empat. Di dalam hadis Nabi disebutkan. Jadi kalau ada ikhwan, wah itu mah akhwat. Ustaz bagaimana kalau saya ikhwan? Ada ikhwan juga. Satu, ya, tungkahul mar'ah, nikailah seorang perempuan itu, kata Rasulullah SAW. Satu adalah mulai dari lima liha, dari karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, kemudian wali nasabiha, dari keturunannya. Kemudian kata Nabi di akhirnya sama, fadfar bidatidin, lihat dulu agamanya akhwat juga. Jangan sampai nasabnya mah baik, wah keturunan pejabat, anggota dewan, keturunan anu, keturunan darah biru, darah merah, darah kuning, darah hijau, umpamanya disebutkan keturunan, nasabnya bagus, kemudian hartanya juga dia ya, kemudian lima liha, dia orang kaya. Silakan laki-laki ngeceng perempuan orang kaya, silakan, gak ada larangannya. Kumaha kalau saya dapat anak anggota dewan? Silakan laki-laki cari gitu kalau ada mah. Ya, jadi nasabnya diperhatikan, keturunannya, keturunan yang baik dalam hal ini ya, jangan sampai kita mencari keturunan yang tidak baik, karena akan berat gejolaknya. Bukan tidak boleh. Gimana kalau orang soleh dengan orang yang salah? Boleh, boleh, silakan kalau dasarnya cinta mah. Tapi harus diperhatikan nasabnya, kemudian tadi kalau perempuan dari nasab, dari hartanya, kemudian dari keturunannya seperti apa. Tapi di akhirnya Nabi menutup hadisnya, fadfar bidatidin, pilihlah agamanya, karena harta itu akan habis, nasab bisa dicabut nasabnya, kamu udah bukan keluarga saya, cabut nasabnya, kamu bukan turunan raja lagi, ada kan itu tadi, dicabut ya sahabat MK. Jadi udahlah, kita cari dari nasabnya, dari hartanya, keturunannya tadi, kemudian wali jamaliha, cantik gitu kan. Ustaz saya mau cari yang empat-empatnya ada, wah susah juga gitu kan. Ya kalau ada itu mah nilai plus dari Allah. Udah mah cantik, dia kaya, nasab terhormat, agamanya bagus, itulah wanita yang diidam-idamkan seorang laki-laki. Tapi kan tidak sempurna semuanya itu teh. Kadang cantik, dia punten ya, agak kurang akhlaknya ada gitu kan. Dia keturunan orang baik, tapi agamanya lemah ada gitu kan. Maka kata Nabi pilihan yang terbaik itu adalah pilih agamanya. Fadbar bidati din taribat siada, pilih agamanya. Karena kalau kita salah memilih agamanya, yang lain itu akan binasa, akan habis. Tapi kalau agama mah syariat yang mengaturnya. Jadi begitu ya Iwan tah. Jadi ada balasannya. Jadi kalau Iwan mah ke ahwat 4, kalau ahwat ke laki-laki minimal 2. Yang lainnya tadi hartanya, pangkat, jabatan, kedudukan, konglomerat. Ah itu mah mudah-mudahan ada gitu ya. Tapi minimal agama kata Nabi, ahwat, kemudian akhlak yang diutamakan. Kenapa? Karena ibadahnya rajin, akhlaknya buruk, udah keluarga hancur. Ada yang dia teh punten ya, akhlaknya tidak baik, tapi dia ibadah itu juga hancur. Jadi dua-duanya kata Nabi, agamanya dan akhlaknya. Begitu ya sahabat MQ.
10: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang bergabung melalui live TikTok. Ada sahabat Limung, Masya Allah. Nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM yang sudah bertanya juga Ustaz. Ada dari sahabat kita di nomor 0895 sekian-sekian yang bertanya Ustaz. Ustaz, izin bertanya, bagaimana tugas suami dan istri dalam rumah tangga dan bagaimana mengatur keuangannya dalam Islam? Terima kasih Ustaz.
11: Baik. Ini di kajian-kajian sebelumnya sudah dibahas ya sahabat MK tentang hak dan kewajiban suami istri. Intinya hak dan kewajiban suami istri itu salah satunya disebutkan di beberapa hadis Rasulullah SAW. Kalau istri itu salah satunya idza amarta, apabila diperintah oleh suami, maka kewajibannya itu adalah taat. Jadi misalkan mama tolong buatin teh dong gitu. Ya istri mah selama perintahnya itu baik, tidak memadaratkan, tidak untuk berbuat dosa dan maksiat, maka kewajiban istri mah taat. Itu satu. Kemudian apa istri kepada suami selain dia taat, maka ketaatan itulah yang akan menjadi ladang pahala besar untuk seorang istri. Jadi istri mah taat aja selama suaminya baik gitu. Jadi kemudian idza saratka, apabila dilihat istri mah menyenangkan suami. Karena banyak suami melihat istri teh tidak menyenangkan. Jamedur, umel, pokoknya mah tidak mengenakan. Jadi si suami teh ingin teh lihat yang lain, maka itu jadi dosa. Ya, oleh sebab itu pastikan perintahnya istri itu kepada suami tadi, pastikan ketika diperintah dia turut selama perintahnya baik begitu ya. Buatkan makanan kan itu sudah kewajiban istri atau masak. Suami yang masak udah pulang kerja teh capek, mama ini pengen gitu ya, hujan-hujan gini teh merebus pakai cengek pakai kerupuk. Sama bapak aja tuh kan, mama teh udah capek nih lihat bawa anak gitu kan. Nah dari situ timbul tidak akan ada keberkahan. Ya tunggu sebentar bapak misalkan ini tidurin dulu si dede, habis tidurin si dede. Dan dengan kata-kata yang baik tadi kan disampaikan di awal ya gitu ya. Jadi pastikan idza amarta, apabila diperintah taat. Idza saratka, apabila suami memandang istrinya tecing atuh ngageulis lah kata orang Sunda mah. Dandan untuk suami kita bukan untuk orang lain. Dulu pernah dibahas tentang pembahasan tentang tabaruz. Ya ketika berdandan seorang bersolek istri ketika keluar rumah, ini mah coba bahagiakan. Ya suaminya bahagiakan dengan mungkin dandan yang suami disukai, mungkin suaminya suka pakai baju merah, belilah baju yang warna merah. Itu kan untuk menyenangkan suami, bukan untuk menyenangkan orang lain. Mungkin suaminya suka yang pakaian gelap, belilah yang baju gelap. Ya untuk menyenangkan suami, bukan untuk menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain mah kalau sudah menikah bisa jadi dosa. Ini mau untuk menyenangkan tadi ketika suami memandang itu dengan pandangan yang membahagiakan, menyenangkan, toh keluarga yang bahagia mah kembali ke dirinya juga. Gitu ya. Jadi idza amarta, ketika diperintah, kemudian dia taat, kemudian ketika dipandang itu istri itu adalah tadi menyenangkan hati suaminya itu sendiri. Apalagi hak istri banyak, ya. Selain tadi taat, turut, tumut, ya, maka hak yang lainnya juga banyak disebutkan. Nah, suami, apalagi suami, kewajiban kepada istri lebih banyak. Satu, nafkah, ampik dia wajib memberikan nafkah. Nafkahnya apa saja? Di antaranya lahir dan batin. Lahirnya harus diperhatikan. Maka kata orang Sunda, kalau mau nikah teh gitu kan, cing page, pasak, pesak gitu kan. Jadi niatnya sudah ada, materinya sudah ada. Kenapa? Karena yang sudah menikah itu lazim memerlukan tempat tinggal, memerlukan pakaian, memerlukan perhatian, kasih sayang. Itu perhatikan. Itu kewajiban suami kepada istri. Jadi materinya juga harus diperhatikan. Materi tentunya secara lahiriahnya diperhatikan, pakaiannya. Jangan sampai pun di dalam riwayat itu disebutkan. Jadi idaptasa apabila suaminya pakaiannya ginding, misalkan pakai jas saya nih, pakai baju harus sepatu pantopel. Ari istrinya kalau harus pakai daster atau jaga wibawa, gitu, kata orang Sunda.
10: Ya.
11: Apa di antara idaptasa apabila suaminya berpakaian layak, maka istri juga harus berpakaian layak. Idatoama apabila suaminya makan yang enak, istri juga sama apa yang dimakan. Nanti syukur-syukur. Kalau suami dengan pedang, istri juga dengan pedang. Syukur-syukur suami dengan pedang, istri mah dengan daging. Itu hebat, luar biasa. Itu sahabat MK. Jadi berikanlah yang lebih, ya, supaya apa? Supaya istrinya itu semakin sayang. Idatasa suami apabila dia pakaian bagus, istri juga harus pakaian yang layak. Syatrul aurat, ukurannya ya bagus itu di dalam Islam menutup aurat, bukan mahalnya pakaian itu. Kemudian apabila makan seorang suami itu, maka istrinya juga diberikan makan yang layak. Kemudian kalau perlu hiburannya, ajak hiburan. Nah, banyak gitu ya. Jadi hak dan kewajiban, hakul zauzi alal mar'ah gitu lah. Hak seorang suami kepada istri, istri kepada suami, nanti kita lebih gali lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
10: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab juga pertanyaan dari sahabat kita di nomor 0895 3sekian-sekian nih, Masya Allah. Dan juga kita sapa sahabat kita yang menyapa Ustaz di malam hari ini. Ada sahabat Hasan Abu Asyad dari live TikTok juga yang menyampaikan salam ta'zim kepada Ustaz Mamat Rahimat, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, Ustaz, bisa dikuatkan kembali tema yang dihadirkan, yaitu hak bersama suami istri, dan di akhir juga barangkali ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan Ustaz. Silakan.
11: Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak kajian Fikih Munakahat dan masalah-masalah yang sudah dibahas. Intinya bahwa hak bersama suami istri itu intinya lahir dari hati yang bersih gitu ya. Hati yang bersih sehingga dia mengetahui apa yang saya harus lakukan sebagai suami, apa yang harus saya tunaikan sebagai istri. Intinya harus saling memahami antara hak dan kewajiban. Ingat, bukan hanya kewajiban kepada istri atau kepada suami, ternyata ada kewajiban yang harus ditunaikan, dijalankan secara bersama-sama. Mendidik anak harus bersama, perlu kasih sayang juga harus bersama-sama, bukan salah satu pihak. Jadi kalau dua-duanya sudah saling memahami hak dan kewajiban, insya Allah keluarganya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat MK, izin informasi Kang gitu ya, di STAI Darut Tauhid gelombang 3 masih dibuka, PMB penerimaan mahasiswa baru masih dibuka bagi sahabat-sahabat MK yang anaknya baru lulus SMA, kemudian baru aliyah atau SMK atau sederajat, bisa mendaftar gitu ya. Salah satu perguruan yang ada di Bandung, STAI Darut Tauhid, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, dengan jurusannya 4 gitu ya. Satu ada KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Yang kedua ada Hukum Ekonomi Syariah atau HES. Kemudian ada juga Manajemen Pendidikan dan PAI, Pendidikan Agama Islam. Bagi sahabat-sahabat MK yang memiliki anak dan masih bingung gitu ya, menentukan pilihan nih, saya harus ke kampus mana, dan mudah-mudahan salah satunya kampus STAI Darut Tauhid menjadi jalan pilihan, dan mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, izin ini Kang, dari anggota MUI Jawa Barat, khususnya bagi sahabat MK, anggota GANAS ya, di MUI Jawa Barat itu ada GANAS, Gerakan Nasional Anti Narkoba, ya, khusus MUI Jawa Barat, dan alhamdulillah sebagai anggota juga gitu, menghimbau kepada seluruh sahabat-sahabat MK yang memiliki anak, ya, keluarga, itu harus diperhatikan, dan salah satunya jangan sampai terpapar dengan virus-virus narkoba. Yang sekarang itu na'udzubillah summa na'udzubillah, efeknya sangat banyak, jenisnya sangat banyak. Oleh sebab itu kita sering-seringlah memantau anak-anak kita, ya, keluarga kita, bukan hanya anak-anak, orang dewasa, ibu-ibu, remaja, putra dan putri itu banyak yang terpapar narkoba dan obat-obatan terlarang, apalagi minum-minuman ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, Jawa Barat, MUI Jawa Barat menghimbau, mudah-mudahan kita saling menguatkan, ketika ada anak, keluarga, keturunan kita saling memperhatikan. Ketika ada hal-hal yang menyimpang, ya kewajiban kita adalah wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Mudah-mudahan dengan adanya GANAS, Gerakan Nasional Anti Narkoba Provinsi Jawa Barat ini bisa memberikan kemaslahatan dan kebaikan untuk keluarga-keluarga kita di masa yang akan datang. Baik, itu saja sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan di akhirat, serta menjadi ahli surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak khilaf dan salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia sahabat MQ kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Mamat Rohimat SHMH selaku dosen STAI Darut Tauhid di kebersamaan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam Kajian Fikih Munakahat, yang tentunya kita sudah simak bersama ya sahabat MQ ilmu berkaitan tentang hak bersama suami dan juga istri. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MQ, mudah-mudahan Allah limpahkan karunia kesehatan, Allah jaga selalu beliau, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga tentunya kita sudah belajar bersama ya, sahabat MQ, ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang hak bagi suami dan juga istri, sahabat MQ, ataupun juga hak bersama suami istri, yang dimana hak adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat untuk diberikan dan ditunaikan, sahabat MQ. Lalu juga tadi ada 10 hak bersama suami istri yang menjadi fondasi keluarga yang bisa dihadirkan, sahabat MQ, yang dimana tadi ada hak menikmati hubungan suami istri atau hakul istimta. Selanjutnya juga ada hak memperoleh perlakuan yang baik, hak mendapatkan kasih sayang, hak menjaga kehormatan dan menutup aib pasangan, sahabat MQ, hak menetapkan nasab anak. Lalu juga di poin yang keenam ada hak saling mewarisi, di poin yang ketujuh ada hak memperoleh keturunan, hak saling tolong-menolong dalam kebaikan, hak memperoleh ketenangan dan keamanan dalam keluarga, dan terakhir sahabat MQ, hak saling menjaga agama. Yang mudah-mudahan ya sahabat MQ, kita tidak hanya sibuk menuntut hak tetapi juga bersegera menunaikan hak pasangan. Karena tentunya rumah tangga yang sakinah lahir dari dua hati yang sama-sama ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan pasangannya tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di malam hari ini, baik melalui WhatsApp MQ FM dan juga di live TikTok yang sudah bergabung. Ada sahabat Putri juga yang menyapa di malam hari ini. Jazakallah khair untuk Ustadz dan juga penyiar di malam hari ini, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat Putri sudah bergabung. Ada juga Teh Halim, terima kasih sudah menyapa dan juga bergabung di malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MQ, di malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Anda nantinya dapat ikut bergabung serta memilih sahabat MQ 3 Morotal Pilihan Malam yang akan kami hadirkan, yang tentunya dapat Anda pilih satu di antaranya, karena Morotal Pilihan terbanyak yang dipilih nantinya akan kami hadirkan ataupun juga putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam membersamai waktu istirahat Anda, sahabat MQ. Di pilihan yang pertama, sahabat MQ, ada Quran Surat Al-Muzzammil. Lalu selanjutnya di Morotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Sod. Dan terakhir di Morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Qamar. Silakan sahabat MQ, Anda dapat langsung menyampaikan pilihannya di malam hari ini, baik melalui WhatsApp MQ FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MQ, silakan. Ataupun juga Anda yang ingin bergabung melalui live TikTok, silakan. Nanti juga kami akan sapa sahabat MQ selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tentunya tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
12: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
12: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Tentunya juga Anda di malam hari ini masih ada waktu sahabat MK bagi Anda yang ingin memilih satu di antara tiga Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp dan juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Dan kami akan hadirkan kembali juga sahabat MK 3 Morotal Pilihan Malam bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga ikut menyimak ya sahabat MK di malam hari ini. Tentunya akan kami hadirkan agar nantinya dapat juga Anda ikut memilih satu di antara 3 Morotal Pilihan Malamnya. Di Morotal Pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Muzzammil. Lalu selanjutnya di Morotal Pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Sod. Dan terakhir di Morotal Pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Qamar. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihannya di malam hari ini di nomor MKFM dan juga SMS di nomor 0811-224-1027. Ataupun juga Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, Anda dapat memilih polling yang sudah kami hadirkan juga di malam hari ini dan dapat Anda pilih satu di antaranya. Kami akan langsung menyapa Anda, sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan morotal malamnya. Yang pertama ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Sudah bergabung menyampaikan pilihannya di malam hari ini di pilihan yang pertama di Quran Surat Muzzammil. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya juga ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Sudah memilih juga di malam hari ini di pilihan yang pertama sama seperti sahabat Mahadi yaitu di Quran Surat Al-Muzzammil. Baik, terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Lalu kita kembali sapa, ada dari Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang sudah bergabung juga di malam hari ini menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Muzzammil. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Lalu kita kembali sapa, ada dari Ibu Ida dari Padalarang juga nih, Masya Allah. Kalau Ibu Ida menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Qamar. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ida dari Padalarang sudah bergabung juga. Lalu selanjutnya kita kembali sapa, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, 57 tahun nih, Masya Allah. Sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Muzzammil. Baik, terima kasih juga Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu tidak lupa juga kami sapa sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok yang menyampaikan pilihan morotalnya juga. Kita sapa ada Teh Halim yang sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya di menyampaikan di Quran Surat Al-Qamar nih di pilihan nomor yang ketiga. Terima kasih Teh Halim sudah bergabung. Lalu juga ada sahabat Ermala yang menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Muzzammil. Selanjutnya kita sapa ada sahabat Esti yang sama juga memilih di morotal pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Muzzammil. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan morotal pilihan malamnya baik melalui WhatsApp MKFM dan juga live TikTok. Lalu juga kita kembali sapa yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada Pak Sandi dari Banjaran yang Masya Allah baru saja bergabung. Menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Qamar. Baik. Tidak lupa juga kami akan menyapa Anda sahabat MK yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kita sapa sudah ada yang memilih di pilihan yang pertama ada Ibu Utik dari Jogja. sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, lalu juga bergabung kembali ada Pak Sandi dari Banjaran. Baik, Masya Allah, nampaknya sudah tertebak ya sahabat MK Morotal pilihan terbanyak di malam hari ini. Yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda sahabat MK jatuh di Morotal pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Muzzammil. Insya Allah akan kami putarkan Quran Surat Al-Muzzammil selepas sajian program Inspirasi Malam membersamai waktu istirahat Anda sahabat MK, dan juga tentunya bisa menjadi teman murojaah bagi Anda yang ingin murojaah Quran Surat Al-Muzzammil di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama ya sahabat MK, Allah mudahkan untuk kita memahaminya serta juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, tuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sobat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan

0: sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa wal'gina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'aksiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong. tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gengar Kalenggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin membersamai pagi hari ini sahabat MK, kebersamaan kita dalam program Manajemen Kolbu pagi di awal bulan Safar hari ini sahabat MK, tahun 1448 Hijriyah. Ya, tidak terasa ternyata bulan haram Muharram begitu ya, lewat begitu saja. Tambah ternyata sahabat MK, waktu yang selalu seterusnya berjalan begitu ya. Maka sahabat MK, mudah-mudahan dengan bicara soal waktu, yang dimana bahkan Allah pun begitu menyebutkan, bahkan bersumpah dengan salah satu elemen ya, bukan elemen, bahkan ciptaannya begitu ya, yakni waktu, atau kita sebut wal asr. Maka sahabat MK, mudah-mudahan bicara soal waktu, kita tidak sembarangan, kita tidak bermain-main, bahkan juga tidak menyanyiakan makna waktu begitu. Karena setiap detik orang itu bisa jadi begitu berharga, dan tidak sama seperti bagaimana membayangkan waktu milik orang lain. Maka sahabat MG, jangan sampai kita terlena dengan bicara soal waktu yang tidak akan pernah kembali. Bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama kita akan simak dengan sajian ilmu dan hikmah bersama guru-guru kita. Insyaallah di sesi pertama bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, yang akan membersamai Anda sahabat MG, serta di sesi kedua nanti bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kami turut mengundang sahabat MG untuk bergabung dan membersamai pada kesempatan ini. Anda boleh sampaikan begitu laporan kualitas siaran kami pagi hari ini, atau bagi Anda yang ingin juga mengirimkan pertanyaan, Anda boleh sampaikan di line interaktif 0811-224-1027. Sampaikan berikut juga dengan nama, usia, dan alamat Anda, doa, ataupun juga pastinya laporan kualitas siaran kami pada pagi hari ini, sahabat MG, di tempat Anda. 0811-224-1027.
1: Tiada lagi semangatku.
0: Menyimak kebersamaan ini pastinya di frekuensi radio MK di 102,7 FM Bandung, dan juga tentunya dengan sosial media kami ikut menghadirkan kebersamaan ini di Facebook, Instagram, ataupun juga di YouTube, serta di website-nya MKFM ya, secara streaming gitu ya, dan aplikasi MKFM sahabat MK, sehingga dimanapun berada bisa Anda selalu menyimak kebersamaan pada pagi hari ini. Dan sahabat MK, tentunya kebersamaan Manajemen Kolbu pagi ini juga di sambung siarkan oleh beberapa radio di penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbo, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, dan Kelos 93 FM Tasikmalaya. Atau lupa juga di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Sahabat MK, ataupun juga tentunya bagi radio lain, Anda pada pagi hari ini juga atau juga ingin berkenan menghadirkan program ini di radio Anda, Anda bisa kirimkan profil radio Anda di email mkfminfo@mkfmnetwork.com, atau juga dikonfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Dan di pagi hari ini, sahabat MK, kami juga yang turut ingin menghadirkan dan menyampaikan sebelum kita sambung kebersamaan dengan guru kita, bahwasanya tentunya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini insya Allah akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut serta berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712. Semangatku pulih. Ya, konfirmasi donasi sekali lagi di 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Ujian menimpa.
0: Dan juga sahabat MK, mari ikut serta dapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan asam pribadi atau NSP tausiah agim di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.

Dan di pagi hari ini silakan sahabat MK, kami undang kembali Anda untuk membersamai. Silakan laporkan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda, dan juga doa-doa terbaik yang ingin Anda sampaikan ya pagi hari ini, silakan di 0811 224 1027. Sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita, sahabat FK, kita mungkin menyapa Anda yang nampaknya atensinya sudah masuk di WhatsApp MKFM ya pada pagi hari ini. Dengan dimulai kebersamaan ini, absen paling pertama ini nanti assalamualaikum oleh Ibu Citra di Ciamis nih ya, yang melaporkan kualitas jalan MKFM mencerang dan jelas sekali, dan di Ciamis ya, dan menyampaikan salam silaturahimnya kepada seluruh pendengar, sahabat setia pendengar MKFM, buat kru yang bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bu Citra di Ciamis sudah bergabung mengawali kebersamaan ini. Berikutnya ada Ibu Reni di Cikarang. Alhamdulillah, pagi hari ini juga tersimak dari Cikarang Radio MKFM dengan bagus dan bersih, alhamdulillah. Tak lupa juga mengirimkan doa terbaik buat para kru, buat guru-guru serta semua jamaah, para pendengar, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Reni di Cikarang sudah membersamai di pagi hari ini. Lalu berikutnya mungkin kita sapa juga dengan dengan sahabat kita di Cianjur nih, ada Ibu Sapra, alhamdulillah. Dari Cianjur ini alhamdulillah MKFM tersimak dengan jelas dan baik. Buat guru-guru, buat kru, sahabat siar yang bertugas, semoga semuanya sehat-sehat selalu, selalu ada dalam lindungan Allah, juga dengan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Saprah ya di Cianjur sudah bergabung di kesempatan ini. Lalu berikutnya yang juga sudah turut membersamai pada pagi hari ini ada Ibu Fadila di GBA 3 ya. Dari GBA 3 ini tersimak dengan jelas pagi hari ini, alhamdulillah, dengan jernih ya frekuensi radionya, alhamdulillah. Dan doanya buat MKFM semoga tetap jaya di udara, buat guru-guru, buat para kru MK, serta buat pendengar MKFM diberikan kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

silakan sahabat MG, kami nantikan kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Untuk bergabung dan mempersamai kami, silakan sahabat MG boleh sampaikan atensinya, sapaannya pada pagi hari ini, doa terbaik, atau bahkan nanti juga yang ingin menyiapkan pertanyaan begitu ya, untuk sesi kedua nanti bersama dengan guru kita, Profesor Dr. K. Haji Miftah Farid, juga boleh silakan dari saat ini sahabat MG Anda sampaikan di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan sahabat MG pada pagi hari ini untuk membersamai kami. Alhamdulillah. Silakan di 0811-224-1027.

0: dan sahabat MG dimanapun berada pada kebersamaan ini. Insya Allah kita akan simak di sesi pertama ini sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar pada pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu sahabat MG bersama dengan guru Nda pada kebersamaan ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita simak sajian ilmu pada kesempatan ini.
1: Wahai Tuhanku yang Esa,
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghiit. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang Maha Menatap, wahai yang Maha Menyaksikan, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hati kami yakin padamu. Ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin. Hadirin, sebentar. Maaf ya. Alhamdulillah, para pemirsa yang budiman, kali ini spesial. Biasanya kajian di pesantren Geger Kalong, tapi kali ini di Eko Pesantren 1. Dan yang hadirnya pun spesial. Biasanya imut-imut para santri, tapi sekarang sedang libur, sehingga yang berkumpul saat ini adalah para hamba Allah yang diamanahi mengelola Sekolah Darut Tauhid, mulai dari pimpinan yayasan dan semua kepala sekolah serta seluruh jajaran. Apa kabar santri sekalian?
3: Alhamdulillah, luar biasa,
2: ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan, pelatihan namanya, ini pelatihan apa? Ini sengaja dilakukan pelatihan supaya para pengelola sekolah bisa merasakan kehidupan santri yang sebenarnya. Ada tamu ya rupanya. Ah ya, ibu-ibu, terima kasih kalau bisa ikut menyimak ya. Kalau ngobrol jelas sekali ke bawah suaranya, harus selembut mungkin. Bisa saja, bu jangan ngobrol, tapi bukan perkataan terbaik. Rekan-rekan sekalian, para santri karya, jadi Darut Tauhid ini adalah amanah dari Allah bagi kita. Darut Tauhid ini ladang kita mendekat ke Allah. Jadi berada di sini itu mendekat kepada Allah, berusaha menjadi orang yang disukai Allah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah jadi jalan hamba-hamba Allah, jadi baik, lebih baik. Jadi bukan kita yang bisa menyolehkan santri, bukan Allah yang bisa menyolehkan. Mudah-mudahan kita terpilih jadi jalan anak-anak jadi lebih baik. Berikut ini ada 5 kiat yang kalau kita ambil bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah peradaban dari jahiliyah menjadi kemuliaan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah, tiada selain itu, Rasulullah itu diutus oleh Allah supaya manusia ini memiliki akhlakul karimah. Apa bedanya akhlakul karimah dengan akhlak? Tidak sedikit orang yang tidak beriman kepada Allah, baik ke orang tuanya, baik ke keluarganya, baik kepada binatang, ke lingkungannya, tapi tidak cukup disebut akhlakul karimah kalau tidak baik kepada penciptanya, yang paling berhak untuk melakukan yang terbaik adalah kepada penciptanya. Makanya akhlakul karimah itu hanya lahir dari ketauhidan. Hanya tempo 23 tahun peradaban Jazirah Arab berubah total dan tembus ribuan tahun sampai ke tempat ini dan berbagai penjuru bumi. Apa rahasianya? Ini harus dipegang oleh para pengelola sekolah ini termasuk AA. Kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki umatnya, yang pertama kalau disederhanakan adalah kunci pertamanya adalah sebagai uswatun hasanah, contoh kebaikan. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh sesungguhnya pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Jadi konsep utama perubahan itu yang dilakukan Rasulullah diawali dengan keteladanan. Karena orang itu, santri, tidak cuma punya telinga, mereka juga punya mata, punya pikiran, punya perasaan, menilai setiap gurunya, setiap santri karya. Sehebat apapun perkataan yang baik, jatuh wibawanya kalau perilakunya tidak baik. Jadi tugas utama pengelola sekolah ini bukan ngajar murid, tapi memperbaiki diri. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, jadi contoh. Jadi tugas utama kita tuh bukan mendidik santri, tapi mendidik diri, menuntut diri berubah, membantu santri berubah. Jelas? Jangan menuntut santri berubah, salah. Tuntut diri berubah, bantu santri berubah. Bisa diulangi?
3: Tuntut diri berubah, bantu santri berubah.
2: Jadi secara syariat, kunci perubahan syariat ya adalah perubahan diri kita. Hakikatnya kita tidak bisa mengubah siapapun. Santri tidak bisa kita ubah. Yang bisa mengubah adalah penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Santri yang didatangkan mesantren Bidaru Tauhid ini Allah yang menggerakkan, dititipkan ke sini, amanah, ujian bagi kita. Dan kita tidak mungkin bisa menolong santri kalau kita tidak ditolong Allah. Jangan salah ya hadirin, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak bisa menyolehkan siapapun. Jadi kalau ada santri yang jadi baik, pasti Allah yang membuat baik. Mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakek neneknya, mudah-mudahan lewat kita sebagai amal yang bisa jadi bekal. Maka kita harus berusaha jadi orang yang disukai Allah. Tugas utama para guru, musrif, musrifah, mudaris, mudarisa, Pak Gatot, ketua yayasan, adalah bagaimana diri kita disukai oleh Allah yang menguasai segala-galanya. Nah, Allah menyaksikan kelakuan guru-guru ini dimanapun, kapanpun, setiap saat. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi tidak cukup kita hanya baik di depan santri, tidak cukup sama sekali. Itu bohong. Kita harus baik dimanapun, kapanpun. Allah melihat kelakuan kita di sekolah, di kelas, di rumah, dalam keadaan sendiri, di pasar, di kamar. Dan mujahadah jadi baik itu bukan di sekolah saja, di rumah. Terutama yang sudah berumah tangga, kalau di rumahnya kurang baik ke keluarganya, dia sulit menjadi orang yang baik asli. Jadi kalaupun di sekolah kita ingin kelihatan baik, tapi akhlak di rumah kurang baik, tidak bisa. Mujahadah, latihan jadi orang baik itu di rumah, kepada orang terdekat, kepada orang tua, ke istri, ke suami, ke anak, itu latihannya. Nanti biasanya yang baik di rumah kemana-mana baiknya, jadi baik asli. Jadi sekali lagi, masalah terbesar dalam dunia pendidikan adalah keteladanan. Ini baru saja viral di bagaimana seorang yang digeladah punya 74 kilogram emas yang kalau diuangkan dengan dolar itu 509 berapalah miliar rupiah. Mau diapakan uang sebanyak itu ya? Kalau makan sekali makan sejuta misalkan, udah segala dimakan ya. Karena satu porsi santai berapa? 10 ribu. Berarti sejuta 100 piring. Ya. Sebulan berapa? Semiliar berarti dia makan, setahun semiliar ya. 350 kali 3 udah. Berarti kalau hidupnya 10 tahun paling habis 10 miliar. Mau ngapain maling segitu banyaknya? Maaf ya kata-kata maling ini kelihatan emosional. Benar memang lagi emosi hadir. Disebut koruptor tidak mempan, tapi kalau disebut maling, begal, mungkin itu lebih lebih menggugah orang untuk tidak. Oh, bapak kamu maling ya, ah, lebih gak enak. Kalau bapak kamu koruptor, ada yang bangga mungkin. Astagfirullah. Nah, dengan minimnya keteladanan, sulit berubah. Keteladanan dalam hal apa saja? Satu, keteladanan dalam keyakinan ke Allah. Jadi tidak mungkin kita mengajarkan keyakinan kalau kitanya ragu. Yang kedua, keteladanan dalam apa? Ibadah. Tidak mungkin kita ngajak tahajud kalau kita tidak tahajud. Tidak ada ruhnya nanti. Tidak mungkin kita cerita ayo baca Quran kalau kita bukan pembaca Quran. Tidak mungkin kita bisa mengajar dengan baik sedekah kalau kita pelit. Apa yang ingin ada pada santri, adakan pada diri kita. Teladan dalam keyakinan, teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak. Bagaimana mungkin santri sopan kalau guru-gurunya tidak sopan? Tebak, siapa yang paling harus sopan di pesantren kita ini? Siapa? Kalau mau jawab yang benar, jangan suka tidak jelas ya. Siapa yang paling harus sopan di pesantren ini? Salah.
4: Siapa? Ini yang lagi ceramah. Saya harus sekuat tenaga, tidak boleh sembarangan, karena apa yang AA sampaikan ini tidak mempan kalau AA sendiri tidak melakukannya. Belum bagus, tapi berusaha. Yang kedua, ketua yayasan Pak Gatot dan kawan-kawan, dibanding semua ini beliau harus paling baik. Jadi gak mungkin Pak Gatot marah-marah, ya kan? Nanti ditiru oleh guru, guru niru ke murid, murid jadi nakal. Yang nanggung semua dosanya Pak Gatot. Tidak punya pilihan. Kalau ketemu dengan Pak Gatot itu harusnya bahagia. Kalau tegang berarti ada masalah nih ketua yayasan. Harusnya senang, karena orang itu jumpa dengan Rasulullah senang. Masalahnya saudara senang tidak ketemu saya ini. Jangan-jangan tegang juga ini.

sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah yang maha mendengar, maha menyaksikan, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, dan maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya, menolong kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini diawali dengan ku anfusakum, jadi diri dulu baru keluarga. Ini penting dipahami, konsep perubahan itu harus diawali dengan 3 M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Hakikatnya yang bisa mengubah adalah Allah. Tapi syariatnya kita harus sempurnakan agar kita menjadi orang yang layak diubah oleh Allah, ya. Jadi sekali lagi, yang membulak-balik hati adalah Allah, bukan kita. Contoh bagaimana Nabi Yakub, anak-anaknya sulit, sebagian itu nakal, maaf ya, nakal sekali, sehingga Yusuf yang kecil itu dimasukkan ke sumur. Ini perbuatan yang sangat tidak baik. Itu anak Nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa membulak-balik hati ayahnya. Bagaimana Nabi Nuh juga putranya tidak mau ikut ke dalam perahu. Bagaimana Nabi Lut istrinya tidak mau mematuhi suaminya. Artinya yang membulak-balik hati, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sungguh-sungguh berusaha memantaskan diri jadi orang yang layak dititipi keluarga, anak yang soleh, solehah, layak menjadi jalan. Nah, ini penting, layak menjadi jalan agar keluarga kita bisa selamat di dunia wal akhirat. Baik. Ini di Australia, AA mendengar kesedihan orang tua di sini yang anaknya jauh dari agama, ya. Jauh, sehingga bahkan kemarin ada seorang bapak yang sangat sedih sekali membawa keluarganya ke Australia, tapi sesudah di sini berubah gaya hidupnya, imannya rontok, akhirnya pisah, dan sekarang bapak ini sendiri saja, tidak ada yang menemani. Benar-benar sendiri di usia tua. Beliau curhat betapa sedihnya gitu, di membesarkan anak dengan segala daya, tapi akhirnya anak ini tidak ingat sama sekali ke orang tuanya, tidak nyapa. Ya, tentu saja ini ujian yang sangat berat dikala orang tua sudah 70 tahun lebih, hidup sendiri, masak sendiri, ya beliau ke masjid, dan ya betul-betul dalam kesendirian di masa tua, tidak ada yang mengurus. Nah, beliau mengingatkan juga betapa tidak mudahnya untuk mengurus keluarga selalu di jalan Allah. Disebutkan tadi di masjid, generasi pertama yang datang ke Australia ini atau negara-negara barat itu biasanya mendapatkan ilmu dari orang tuanya, mendapatkan pendidikan dari sekolahnya tentang Islam, mendapatkan dukungan dari lingkungannya, dan generasi pertama yang tua-tua ini tidak terlalu terdampak oleh media sosial dibanding dengan generasi yang selanjutnya. Nah, generasi yang lahir di luar ini sudah lebih berat tantangannya, karena
pendidikan agamanya lebih sedikit dari orang tua yang terbatas ilmu juga susah ngajar, dari sekolah nyaris tidak ada pendidikan agamanya, dari lingkungan juga tidak mengenal Islam dengan baik, sudah terdampak, dan dari media sosial yang ya kita tahu yang dominannya ini jauh dari nilai-nilai iman dan amal soleh. Jadi generasi kedua ini akan lebih berat, ya lebih berat untuk memiliki iman yang kuat, lebih berat untuk memiliki akhlak yang sesuai Islam dan ibadah yang bagus, karena gempurannya lebih berat. Nah, yang lebih berat lagi adalah generasi ketiga, yaitu anak yang lahir dari, yang sudah lahir di sini, bapaknya Islam, imigran, lahir, anak lahir lagi. Nah, yang beratnya apa? Ya, berarti sudah semakin sedikit input tentang Islamnya, informasi dari orang tua, pendidikan, dan juga bukti dari sekolah, dari lingkungan, dari media sosial. Jadi tidak usah heran bila cucunya ini sudah semakin kurang memahami indahnya Islam dan kurang ibadahnya, kurang juga tata nilai yang sesuai dengan tuntunan Islam. Namun demikian, nah ini namun demikian, jangan kecil hati, karena seluruh dunia ini adalah milik Allah. Dimanapun berada, dunia ini di negara manapun adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun penjuru bumi ini yang bukan milik Allah dan yang lepas dari kekuasaan Allah yang Maha Agung. Terbukti para sahabat juga dulu berangkat berdakwah, makanya Islam sampai ke penjuru bumi, karena ada sahabat, ada ulama, ada juru dakwah yang berkeliling. Jadi kita tidak ada hijrah itu menjadi bagian penting untuk bisa menginspirasi kita, ya. Dan tinggal, misalkan kita orang Indonesia, tinggal di Indonesia juga tidak identik langsung iman jadi kuat, tidak identik langsung akhlak jadi baik, ya kan? Kita tahu di negeri kita sendiri juga perjuangan untuk mempunyai iman kuat itu berbeda. Ya, sebentar, ini para santri sedang pelatihan di Batam, ya. Tolong dibangunkan yang tidur paling depan, ya bisa dipahami ya pelatihan ini, karena kameranya persis di depan, jadi bisa melihat juga nih. Ya sebentar ya, gilirannya nanti jam 6, sekarang AA dengan jamaah dulu. Jadi semua ini adalah berkaitan dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin selamat, dengan dalil dari Rasulullah ini, man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Kita tahu bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu kuncinya ada dua, iman dan amal soleh. Pegang ini baik-baik. Pokoknya orang yang ingin bahagia kuncinya iman, amal soleh. Orang yang ingin sukses, iman dan amal soleh. Ingin husnul khotimah, iman dan amal soleh. Ingin kubur kita lapang, iman dan amal soleh. Ingin timbangan kebaikan yaumal hisab berat, iman dan amal soleh. Ingin masuk sorga tanpa azab, iman dan amal soleh. Inilah yang sangat menjadi fokus perhatian kita. Dan iman serta amal soleh itu pintu utamanya satu, yaitu ilmu.
yufaqihu fiddin. Maka kalau orang tidak punya pemahaman agama yang baik, apa artinya? Dia tidak kenal Allah. Berarti kalau tidak kenal Allah, apa yang terjadi? Dia akan punya Tuhan yang lain selain Allah. Dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan. Ini diulang-ulang terus ya, supaya kita paham kenapa negeri kita seperti ini, Indonesia misalkan ya. Karena kok orang pendidikannya tinggi tapi korupsi. Ya kalau tidak kenal Allah, dia akan menuhankan duniawi ini. Dan terjerumusnya ini, kata Imam Ibnu Qayyim, ada tiga ya. Satu adalah ghaflah, kelalaian. Yang kedua syahwat. Yang ketiga amarah. Nah ini kalau baca dari tulisan statusnya Adeda, mengutip dari Imam Ibnu Qayyim, jadi orang itu berjatuhannya kalah dalam kegoflahan ya, kelalaian. Dia tahu tapi tidak mau mengerjakan, lalu dia kalah oleh syahwatnya, termasuk syahwat kepada duniawi ini, dan amarah. Nah kalau orang tidak paham agama, ya dia akan berkutat dalam tiga hal ini nih. Hidupnya lalai kepada Allahnya karena tidak kenal Allah. Hidupnya diperbudak syahwat, ya baik syahwat, ya kita tahu sendiri lah, syahwat kekuasaan, syahwat terhadap lawan jenis, bahkan sejenis ya, syahwat kekayaan, syahwat ketamakan, lalu ya tidak bisa mengendalikan dirinya dengan amarahnya, sehingga kita lihat kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kalau tidak paham agama, walaupun dia sepertinya ibadah ya, datang sholat, dia laksanakan sholat, tapi kalau tidak paham agama, tidak kenal Allah, sholatnya itu tidak nendang ya, sholatnya itu tidak punya power untuk membuat perubahan. Karena perubahan itu inti utamanya adalah keyakinan kepada Allah. Kalau tidak belajar agama, tidak kenal Rasul, dia akan tidak tahu Rasulullah, tidak tahu standar terbaik. Sehingga orang yang tidak mengenal Rasulullah, dia akan cenderung meniru dari aktor, aktris, atau orang-orang yang dianggap terkenal, tapi ya tidak mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Lalu tidak mengenal agama berarti tidak mengenal Quran. Quran itu petunjuk ya, kalau tidak punya petunjuk seperti orang yang jalan dalam kegelapan. Berat sekali ya. Termasuk guru-guru di sekolah kalau tidak belajar. Maka kalau ingin lihat seseorang itu, lihat semangatnya belajar. Ini kalau mau nyari karyawan, lihat semangat ke Allahnya. Kalau semangat ke Allahnya bagus, dan apa cirinya orang yang semangat? Yaitu belajar. Belajar. Sekali lagi belajar. Semuanya ini berkaitan dengan ilmu. Kok itu ada tuh yang belajar agama, lulusan pesantren, lulusan sekolah Islam, lulusan perguruan tinggi Islam, bahkan di luar negeri, kok begitu kelakuannya? Kenapa ya? Satu, termasuk di pesantren ini, para guru sedang menyimak. Bisa jadi, ya, boleh jadi belajar agamanya ini niatnya bukan untuk mendekat ke Allah. Jadi rusaknya akhlak, walaupun dia belajar Islam, pertama, boleh jadi waktu belajar itu niatnya hanya untuk casing dunia, ingin gelar SAG, LC, MAG atau apalah, yang mencari ilmu tapi untuk mencari kedudukan di hati makhluk. Ini akan berdampak bahwa ilmu yang dipelajarinya tidak begitu berkah.
Allah tahu niat. Innamal a'malu binniat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Jadi, belajar agama siang malam kalau niatnya hanya mencari kedudukan di sisi, di hati orang, Allah tidak menyukainya. Kita belajar adalah untuk takarub kepada Allah, mematuhi kewajiban kita sebagai hamba untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Quran, mengenal jalan hidup. Itu yang pertama. Dua, yang kedua, ilusi ilmu. Nah, apa ilusi ilmu? Jadi ada orang yang belajar agama merasa sudah soleh hanya karena tahu. Jadi hanya dia udah banyak pengetahuannya, banyak dalil, dan merasa soleh, merasa sudah kuat iman hanya dengan tahu, hanya dengan dia tahu. Makanya sering bertengkar, jadi masalah karena hanya sebatas kepada pengetahuan, dan dia tertipu oleh tahu, seakan-akan dengan tahu itu mengamalkan. Ini beda ya antara tahu dengan amal itu. Tahu kuda dengan bisa berkuda beda kapling. Tiga, yang ketiga, penyebab kenapa orang rajin ke pengajian, datang ke majelis taklim tapi kurang berubah. Satu, salah niat. Dua, dia tertipu oleh ilmu, jadi merasa udah jadi bagus dengan rajin ke majelis taklim, rajin ke pengajian, atau banyak belajar. Nah, yang ketiga, dia tidak orientasi amal. Nah, ini agak deketan dengan yang dengan kedua tadi ya. Jadi semangatnya belajar beda dengan semangat mengamalkan. Jadi terus belajar, bahkan mungkin mencatat. Nah, kalau yang tadi itu sudah merasa beramal, tapi kalau yang ini dia tidak terbukti di dalam amalnya. Ilmunya nambah terus, kitab ini, kitab itu, dapat penghargaan ini, penghargaan itu, tapi ya berkutat hanya senang pada ilmu. Tiga, empat, yaitu kalaupun beramal hanya casing, jadi beramal zohir, dia sholat ke masjid, dia sholat tahajud, baca Quran, tapi tidak serius dengan kehusuannya, tidak serius dengan membenahi hatinya. Jadi amalannya casing, sibuk ke pengajian, sibuk ikut sedekah ini, sibuk ikut kegiatan itu, sibuk, ini baik, tapi mujahadah hati kurang. Memang fisik bergerak dalam beramal, dia ke masjid, tahajud, baca Quran, sibuk sedekah juga, tapi mujahadah untuk membersihkan hati dari ujub, dari riya, dari dengki, dari sombong, ini kurang. Seakan-akan dengan amalan zohir sudah jadi amal, akibatnya apa? Ya akibatnya kualitas akhlaknya belum bagus, walaupun ilmu ada, ibadah sepertinya dilakukan, tapi ya celetak-celetuknya tuh nyakitin, pertanyaannya nyepet, jawabannya nyelekit. Ya begitulah, padahal itu lagi baca Quran atau membangunkan tahajud atau membangunkan ke masjid, tapi enggak enak. Kenapa? Karena kurang riyadoh membersihkan hatinya. Jadi tidak usah heran ya, pembangunan itu pakai dalil. Oh, dalilnya lengkap dan melakukan juga secara fisik, tapi kenapa enggak enak? Nah, karena kurang mujahadah, namanya tazkiyatun nafsnya, mujahadah membersihkan hati. Ada yang buruk, lebih buruk dari ini adalah
Justru dengan belajar agama dan mengamalkan fisiknya, kalau yang tadi hanya tidak serius membersihkan, tapi jadi kotor. Jadi merasa soleh, merasa beda dari yang lain, jadi ujub, jadi sombong, jadi dengki. Jadi repot ya. Dia belajar, dia tahu ilmu, dia juga zohirnya beramal. Kalau yang tadi tidak hanya membersihkan hati, tapi kalau yang ini malah mengotori hati. Jadi sombong. Misal jadi imam, nah lihat yang bacaannya salah dikit saja, wah langsung merendahkan, padahal belum sempurnanya bacaan tidak identik salah. Padahal orangnya banyak kebaikannya, membangun sekolah, membiayai banyak orang, oleh Allah dipilih orang yang ilmunya belum banyak dan belum bisa dakwah, tapi jalan orang bisa makan, jalan orang bisa berpakaian, jalan orang bisa sekolah, jalan oleh Allah digunakan, jalan orang dapat hidayah. Memang tidak bisa ngajinya bagus sebagus pengajar ngaji standar saja, tapi kebaikannya banyak. Nah biasanya sebagian orang yang hatinya belum bagus ya, karena lihat oh ini tahsinnya belum sempurna, lalu meremehkan, padahal yang diremehkan itu orang yang dijadikan jalan oleh Allah, bahkan rezeki bagi dirinya. Nah begitulah, makanya ekstra hati-hati di dalam bermujahadah menjaga hati.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, di kesempatan ini bersama dengan guru kita Ki Haji Abdullah Kim Nastiar sudah kita simak pada kesempatan ini, sahabat MK. Dan mendengar dimanapun Anda berada, nampaknya kesempatan ini belum bisa membersamai ya, bersama dengan guru kita Profesor Dr. Ki Haji Miftah Farid, yang qadarullah ternyata diuji sakit ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita doakan dapat menjumpai ataupun juga menyimak langsung sajian ilmu bersama dengan guru kita. Ya, senantiasa kita doakan tentunya untuk guru-guru kita agar senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, juga perlindungan selalu, serta rezeki yang berlimpah, dan juga senantiasa diberikan keberkahan dalam perjalanan dakwahnya ini. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Dosaku mengganti hukumanmu di akhir.
0: Baik sahabat Nabi, di kesempatan ini kembali sebelum bersamai kembali menyapa Anda, kami sampaikan juga bahwasanya kembali mengingat bahwasanya saudara kita di Gaza, sahabat MK, yang dimana di tengah luka dan deritanya yang panjang, kini ada harapan.

0: dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Dengan konfirmasi silakan di 081317121712, 081317121712. Darut Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Gerun di hati.
0: Kemudian mengajak juga sahabat MK bicara soal amal yang senantiasa mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya sahabat MK. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Maka sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Dan jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Rasa berputus asa.
0: Dan kami sapa Anda sahabat MK yang juga namanya sudah turut bergabung membersamai pada pagi hari ini dengan sapaannya. Mungkin doa terbaik dan bahkan mungkin beberapa atensi mengirimkan pertanyaan ya. Kita sapa dulu ini yang sudah menyambung kembali atensinya pagi hari ini. Ada yang Alin di Cimareme yang melaporkan kualitas MKFM yang tersimak jernih di Cimareme. Juga Ibu Juwita ya di Cimindiraya juga sama halnya, MKFM tersimak dengan jelas. Dan doa terbaiknya buat guru-guru beserta dengan keluarga, buat kru MKFM yang bertugas, buat pendengar MK pastinya, semoga Allah berikan senantiasa melindungi kita, juga menjauhkan kita dari mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin.
1: Subuh.
0: Terima kasih Ibu Juwita di Cimindiraya. Lalu ada sahabat MK juga yang bergabung kembali, ada Bapak Ujang di Cianjur, ada Ibu Eti di Bale Endah ya. Ada Ibu Nengsih di Cipanas Puncak. Lalu ada Ibu Yanti di Antapani. Ada juga Umi Zikri di Cianjur, Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Ibu Nia di Pangalengan, Pak Sandi di Banjaran, juga ada Abah Akbar di Ciranjang. Berikutnya dengan sahabat kita kali ini yang bergabung, ada Pak Yusuf di Tasikmalaya, ada Tenri Safitri dan juga beberapa sahabat MK yang tidak menyebutkan namanya ya, ikut membersamai pada pagi hari. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Dan pastinya sahabat MK dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini, kebersamaan dalam manajemen Kolbu Pagi yang nampaknya saat ini sudah di penghujung kebersamaan juga pada kebersamaan kita. Terima kasih untuk seluruh jaringan Radio Rila yang sudah menyambung siaran program ini. Saja kini sahabat siar Irfan Nurfala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat memulai hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wahai Tuhan.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Banyak gangguan tidur terjadi karena apa? Karena meningkatnya pola hidup sedentary lifestyle. Bahasa gaulnya mager. Apa betul bahwa mager itu mempunyai dampak? Iya. Ini penelitian ibu bapak semua dilakukan oleh Chang dan kawan-kawan. Mereka yang mempunyai gerak kurang dari 150 per menit berpotensi mengalami poor sleep atau tidur yang tidak berkualitas. Kemudian kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, penelitian dari Kedlow dan kawan-kawan di Sleep Medicine Review. Di sini mengatakan bahwa dia menganalisis puluhan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang aktivitas fisik. Nah, ternyata aktivitas fisik yang konsisten ternyata berhubungan dengan kualitas tidur yang lebih baik, waktu tidur lebih lama, dan gejala insomnia yang lebih ringan. Kemudian kita lihat lagi ibu bapak semua, penelitian dari yang dilakukan oleh Yang dari BMC Public Health. Individu yang aktif secara fisik memiliki resiko gangguan tidur yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami gaya hidup sedentary lifestyle atau mager. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, apakah ini banyak? Iya. Di Indonesia ibu bapak semua, yang mempunyai akses terhadap internet itu kurang lebih 143 juta. Artinya ini kan sesuatu yang jumlahnya sangat besar gitu ya. Di dalam 145 juta tersebut, 98% itu aktif di media sosial. Media sosial, kemudian e-commerce, bisa mendekatkan yang jauh, bisa menyingkatkan yang lama. Mendekatkan yang jauh, tadinya mau belanja ibu semua, kalau belanja tadinya kan harus bangkit dulu dari tempat duduk atau harus berdiri dulu jalan gitu ya, siap-siap kan, ada gerak tuh. Kemudian keluar rumah kan gerak juga tuh ya. Kemudian nyetok angkot atau misalnya naik kendaraan online kan gerak juga ya. Kemudian masuk ke mallnya atau masuk ke pasar jalan juga kan. Jalan terus milih tuh. Milih dari toko 1, 2, 3 walaupun belinya di toko 1 lagi, nawar lagi ya. Kemudian jalan tuh. Untuk apa? Untuk pulang lagi. Sekarang digantikan dengan 2 jari dan 1 tangan. Mana gerak yang kita lakukan kalau kita misalnya dalam keseharian itu belanja? Problemnya apakah nggak boleh dok kita belanja online? Nggak apa-apa ibu, silakan. Bagus, kita bisa sparing time lebih banyak. Yang jadi problem adalah ketika kekurangan dari teknologi itu tidak kita lakukan kompensasi, maka dampak negatifnya itu luar biasa. Sedentary lifestyle ibu bapak semua ternyata berpengaruh juga terhadap resiko peningkatan diabetes, resiko peningkatan serangan jantung dan pembuluh darah. Resiko ya, bukan berarti akan menjadi gitu, enggak. Dan ternyata sedentary lifestyle atau mager ini juga berkontribusi terhadap gangguan tidur.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sobat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat ke-60.
5: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Suatu hari, seorang ayah dari keluarga yang bisa dibilang memiliki kecukupan yang sangat dari segi materi, pergi ke sebuah desa terpencil bersama anak laki-lakinya. Pasangan ayah dan anak itu kemudian memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa tersebut. Sekembalinya dari sana, sang ayah kemudian mengajukan pertanyaan pada anak lelakinya. "Nah, bagaimana menurutmu perjalanan kita kali ini?" Anaknya menjawab dengan antusias. "Wah, hebat sekali, ayah." Ayahnya pun melanjutkan. "Lalu pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari perjalanan kita ini, nak?" Sambil membenarkan posisi duduknya, sang anak pun mulai bercerita. Apa saja yang ia dapatkan dari perjalanannya kemarin? "Ayah, aku baru tersadar, saat kita punya kolam renang yang luasnya sampai ke tengah kebun, orang di desa itu bahkan mempunyai sungai yang tidak memiliki ujung. Saat lampu di rumah kita sangat terang benderang, di sini mereka punya bintang-bintang yang bersinar lebih terang di malam hari. Teras kita mungkin sangat luas bahkan sampai ke halaman depan. Namun, mereka bahkan memiliki seluruh horizon. Halaman yang mereka punya adalah sejauh mata memandang. Di rumah kita ya, kita bisa rasakan nyamannya memiliki orang-orang yang membantu pekerjaan rumah. Tapi orang-orang di desa itu dengan senang hati memberikan pelayanan kepada orang lain. Kita bisa membeli makanan yang kita mau, tapi mereka bisa langsung memetik sendiri makanan mereka. Sampai di sini, sang ayah tidak bisa berkata-kata. Namun anaknya kembali menambahkan, "Ayah, terima kasih ya. Ayah telah menunjukkan betapa tidak ada yang bisa aku sombongkan di dunia ini. Sahabat MQ, kita seringkali lupa pada segala yang kita miliki dan memusatkan perhatian hanya pada apa yang tidak bisa dimiliki. Benda-benda yang tidak bernilai di mata kita bisa jadi merupakan barang berharga di mata orang lain. Semua itu tentu tergantung pada perspektif seseorang. Bayangkan, apa yang terjadi apabila kita semua mensyukuri karunia yang telah kita peroleh daripada merasa gelisah karena menghendaki lebih banyak lagi. Maka nikmatilah segala yang telah Allah karuniakan. Perhatikan kekayaannya, syukuri, dan manfaatkan untuk membantu diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, apa kabarnya Anda di kesempatan pagi hari ini? Di hari pertama bulan Safar 1448 Hijriah, hari Kamis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, bertepatan juga di hari yang ke-16 bulan Juli 2026. Kalau melihat tanggal ya, kalender sahabat MK, masya Allah, waktu cepat sekali berlalu. 2026 Masehi, ini nampaknya baru kemarin tahun baru, sekarang sudah berjalan lebih dari setengahnya sahabat MK. Apa yang sudah berlalu ini menjadi kenangan dan pelajaran, dan apa yang kemudian akan terjadi ke depan, waktu yang masih disisakan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi kesempatan yang bisa kita terus optimalkan. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, menemani aktivitas Anda yang mungkin sedang bersiap untuk berangkat ke kantor, pergi ke pasar barangkali sahabat MK, atau mengantarkan anak ke sekolah. Sudah mulai ya tahun ajaran barunya. Alhamdulillah, tadi ketika berangkat juga sudah banyak anak-anak berseragam diantar orang tuanya ya, masya Allah. Dan jalanan juga cenderung lebih ramai dibandingkan 2 pekan kebelakang sahabat MK. Anda yang sedang dalam perjalanan dan menyimak dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh TT Peduli Via Manila, senantiasa berhati-hati dalam perjalanan dan insya Allah senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang juga masih di rumah barangkali sahabat MK, atau sedang sepedahan berolahraga pagi, jalan-jalan, insya Allah jadi ikhtiar terbaik untuk mendatangkan kesehatan bagi tubuh Anda. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini hingga nanti jam 9 pagi, kami akan temani ruang dengar Anda dengan serangkaian segmen yang sudah kami siapkan. Di edisi hari Kamis ini, kami akan sapa Anda kembali dalam segmen Jurnal Pagi. Anda bisa berbagi jurnal syukur Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan insya Allah nanti kita sambung juga perbincangannya setelah Jurnal Pagi, akan ada segmen Sudut Pandang. Kita akan hadirkan kembali berita terkini sahabat MK dan pembahasannya secara lebih mendalam dan komprehensif. Disambung setelah Sudut Pandang ada Bincang Kesehatan. Insya Allah nanti kita akan berbincang bersama praktisi Rumah Sehat ABIU, bersama Sinshei Wiwi Wiatsih, sahabat MK. Anda silakan bisa bergabung juga, dan ditutup dalam segmen MKpedia. Seperti biasa, nanti Anda bisa pilih satu informasi paling menarik di antara 3 pilihan MKpedia yang kami hadirkan. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan mulai dengan segmen Jurnal Pagi berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Memasuki segmen Jurnal Pagi hari ini, sahabat MK, silakan Anda bisa berbagi semangat, energi positifnya di pagi hari ini, berbagi jurnal syukurnya juga. Anda bisa berbagi bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, kemudian juga bagaimana pantauan lalu lintas bagi Anda yang sudah beraktivitas menuju jalan raya, sahabat MK. Silakan Anda bisa laporkan dan kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda di pagi hari ini. Anda bisa berbagi jurnal syukur tadi ya, hal-hal yang sudah Anda syukuri, mulai dari membuka mata barangkali, sahabat MK. Hal-hal sederhana yang bisa jadi karena sudah terbiasa kita nikmati, ini luput untuk disyukuri, sahabat MK. Menjadi pengingat ya, saling mengingatkan dalam kebaikan agar senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan, karena begitu luas karunianya, begitu banyak nikmat yang kemudian terasa mungkin bisa jadi sudah biasa kita rasakan, sahabat MK. Dan untuk mengawali jurnal pagi hari ini, kami juga akan hadirkan terlebih dahulu, adapun untuk perakiraan cuaca di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan juga Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Agar dengan perakiraan cuaca ini, Anda bisa mempersiapkan ya aktivitas-aktivitas yang sesuai, sahabat MK, agar tidak terhambat. Kita mulai dari Kota Bandung Raya di Kecamatan Sukasari, Kecamatan Coblong, Babakan Ciparai, hingga Bojongloa Kaler. Untuk perakiraan cuaca hari ini terpantau cerah, sahabat MK. Sama seperti di Kecamatan Andir, kemudian Cicendo, Sukajadi, Cidadap, termasuk di Bandung Wetan, Astana Anyar, bergeser ke Regol, Batu Nunggal, hingga Lengkong. Perakiraan cuacanya juga cerah. Bahkan suhunya bisa mencapai 30 derajat Celcius ya, Masya Allah. Di Kecamatan Cibenying Kidul, kemudian bergeser ke Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, daerah Bandung Kidul, Buah Batu, Anda yang juga berada di Kecamatan Rancasari, Arcamanik, hingga Cibiru, perkiraannya juga sama, cerah, sahabat MG. Nampaknya mataharinya sekarang juga sudah mulai terasa hangatnya ya, sahabat MG. Kemudian bergeser, kami hadirkan juga perakiraan cuaca di Kecamatan Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, bergeser ke Cinambo dan Mandala Jati. Mayoritas semuanya ini cerah perakiraan cuaca untuk hari ini di Kota Bandung Raya. Kalau di daerah Anda seperti apa, sahabat MK? Apakah sudah terasa cerahnya? Mataharinya sudah bisa untuk berjemur? Nah, silakan Anda bisa bagikan ya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Subang. Ini tidak jauh berbeda dengan wilayah Kota Bandung Raya, sahabat MK. Untuk di Kabupaten Subang, Kecamatan Sagala Herang, Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, hingga Purwadadi, ini perakiraan cuacanya cerah. Bahkan suhunya bisa mencapai 33 derajat Celcius, Masya Allah. 3 derajat lebih terik ya dibandingkan dengan Bandung tadi, 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Kecamatan Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, hingga Pamanukan, ini sama cerahnya, sahabat MK. Berbeda untuk di Jalan Cagak, memang perakiraan cuacanya cerah. Adapun untuk Kecamatan Jalan Cagak, ini cerahnya mungkin rada temaram ya, sahabat MK. Ini cerahnya bisa mencapai 28 derajat Celcius. Beda sampai 5 derajat ya ternyata dibandingkan kecamatan lainnya. Baik, kita selanjutkan di Kecamatan Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, kemudian Patok Besi, Cibogo, dan Cipunagara juga cerah, sahabat MK, dengan suhu rata-rata bisa mencapai 32 hingga 33 derajat Celcius, Masya Allah. Bergeser ke Kecamatan Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, hingga Tambak Dahar, ini cerahnya mencerang ya, Masya Allah. Berbeda dengan Kasomalang, ini cerahnya masih cerah temaram nampaknya ya, sahabat MK. Tidak terlalu terik, tapi tidak hujan juga, Alhamdulillah. Kemudian di Kecamatan Dawuan, Pagaden Barat, Ciater, hingga Pusaka Jaya, cerah, matahari bersinar cukup terik, sahabat MK. Bisa dioptimalkan ya dengan hadirnya sinar matahari yang cukup panas hari ini nampaknya, insya Allah. wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya, sahabat MK, kami hadirkan juga bagaimana perakiraan cuaca untuk Anda yang berlokasi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta cukup merata dengan perakiraan cuaca cerah di Kota Kulon Progo, kemudian Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta sendiri, ini cerah sahabat MK. Tidak terperkirakan berawan ya, ini cerahnya cukup mencerang. Mungkin sekarang sudah cukup terik ya kalau di daerah timur, daerah Pulau Jawa sahabat MK. Dan kalau kondisi lapangan seperti apa, silahkan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Baik Anda yang sedang berada di Kota Bandung Raya, Kabupaten Subang, Yogyakarta, ataupun di wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Karena Alhamdulillah, Radio MKFM sekarang sudah bisa tersimak ya sahabat MK tanpa terbatas jarak. Bahkan biasanya ada juga yang dari Kota Mubagus, Sulawesi Utara ya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa disimak melalui siaran streaming, baik itu melalui website kami di mkfmnetwork.com/streaming atau bisa juga melalui sajian siaran sosial media di akun Instagram, kemudian Facebook page sahabat MK X dan TikTok melalui akun @mkfmbandung atau bisa juga menyimak melalui YouTube MKFM Live Kajian. Silakan Anda bisa simak di berbagai platform. Dan sebelum kami sapa Anda yang sudah bergabung, Alhamdulillah sudah banyak yang berbagi jurnal pagi serta jurnal syukurnya. Anda yang ingin menyapa, berbagi doa terbaiknya di pagi hari ini, semangatnya sahabat MK, kami nantikan di 0811-224-1027. Kita akan simak terlebih dahulu sajian informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900, atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Energi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam Jurnal Pagi, Sahabat MK, dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dan ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah berbagi semangat paginya hari ini, energi positifnya, salam silaturahmi ataupun juga jurnal pagi Anda. Lengkapkan dengan jurnal syukur, pantauan cuaca di daerah Anda seperti apa, atau juga bagaimana pantauan lalu lintas bagi Anda yang sudah beraktivitas di jalan raya. Mudah-mudahan informasi yang dihadirkan pagi hari ini akan bermanfaat juga bagi sahabat MK yang melewati rute yang sama, bisa jadi ya. Atau Anda juga silakan berbagi rasa syukur yang seringkali mungkin luput sahabat MK, dihadirkan oleh setiap dari kita. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda dalam segmen Jurnal Pagi. Dan kali ini kami sapa Anda yang sudah bergabung pagi hari ini ya. Kali ini ternyata bukan sahabat Handayani yang pertama. Tersalip dengan Ibu Ella di Soreang. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ella di Soreang sudah berbagi energi positifnya ya. Alhamdulillah, kalau kata Ibu Ella, pagi yang sejuk, segar, cuacanya cerah, matahari sudah mulai tampak indah ya. Alhamdulillah, barakallah. Jurnal syukur hari ini masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaiknya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Doa terbaiknya juga untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya. Semoga jadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Hatur nuhun Ibu Ella di Soreang ya. Jazakillah khair sudah berbagi doa baiknya hari ini. Doa yang sama juga untuk Ibu Ella sekeluarga di Soreang insyaallah. Dan dari Soreang kita berlanjut ke Cimahi. Kali ini baru ada sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi. Alhamdulillah sudah berbagi semangat paginya juga. Kali ini bersyukur, hari ini alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan hamba untuk bisa curhat di penghujung malam hari tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin juga dapat rezeki tidak terduga untuk bekal family gathering dari kampus. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah juga diberikan mimpi yang indah semalam ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah maha pemberi, Allah maha bijaksana, Allah maha kaya. Alhamdulillah. Jurnal paginya, kalau cuaca di daerah Ontario Cibubur Cimahi ini mendung berawan, tapi memang ada tanda-tanda cerah. Suhunya sejuk ya, masih di daerah Ontario Cibubur Cimahi. Kali ini, sahabat Anda ini sudah di Pondok Mas Indah Cimahi ternyata. Alhamdulillah. Doa terbaiknya, Allah limpahkan rezeki hari ini, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk semua sahabat pendengar, kru, dan operator juga dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Lancar aktivitasnya sahabat Handayani, doa yang sampai juga ya untuk sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi. Dari Cimahi sahabat MK, kita bergeser kali ini ke daerah Cilimus pada Asih Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah kali ini menyapa Bunda Sinta yang berbagi jurnal syukurnya ya. Alhamdulillah berbagi jurnal paginya terlebih dahulu, kalau cuaca di sekitar Cilimus ini sangat cerah, mataharinya sudah bersinar. Wah, Masya Allah. Dan jurnal syukurnya, alhamdulillah, karena sampai hari ini Bunda masih bisa menghirup udara segar, masih bisa beribadah, masih bisa menyediakan sarapan untuk keluarga. Masya Allah. Juga doa terbaiknya agar Allah karuniakan kepada Bunda sekeluarga, sahabat syiar juga, untuk sahabat MK yang sedang menyimak, jiwa yang tenang, keluarga yang bahagia, rukun dan sejahtera, anak, mantu, cucu yang soleh-solehah, serta jaya di dunia dan jaya di akhirat. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Sinta, ini semangat motivasi pagi. Juga doa terbaiknya di hari ini ya, alhamdulillah kita aminkan bersama sahabat MK. Karena kalau doa baik kita aminkan bersama, insya Allah tembus ya.
Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini masih pagi di hari Kamis. Anda yang mungkin sedang berpuasa sunnah juga ya, masya Allah. Doa-doa baiknya senang sekali untuk bisa dibacakan. Dari Cilimus, sahabat MK, kita bergeser kali ini menyapa di Buah Batu. Pak Yandi di Buah Batu, alhamdulillah, ini juga berbagi jurnal paginya dengan foto terbaik ya. Nah, kalau Pak Yandi, ini cuacanya sejuk cerah dan lalu lintasnya lancar jaya di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung. Bahkan nampak lengang ya untuk di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung. Terima kasih untuk laporannya Pak Yandi di Buah Batu. Jurnal syukurnya bersyukur di hari Kamis penuh berkah ini masih bisa bangun di sepertiga malam. Alhamdulillah, masih bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah. Mulai dari sholat sunnah, sahur juga Pak Yandi ya, alhamdulillah, dan sholat subuh berjamaah. Bisa beraktivitas seperti biasa, mengantar cucu-cucu ke sekolah, alhamdulillah. Doa terbaiknya agar nikmat sehat, nikmat waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak, jazakumullah khair untuk ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, untuk seluruh kru dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum. Insyaallah, terima kasih Pak Yandi untuk pengingatnya ya di pagi hari ini. Anda yang belum tersenyum, sahabat MK, hari ini boleh senyum dulu ya. 30 detik kelamaan ya. 3 detik saja sambil bercermin, sahabat MK, mudah-mudahan energi positifnya ini langsung keluar ya. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Pak Yandi di Buah Batu. Kali ini kita bergeser ke Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah, berbagi jurnal syukurnya juga di pagi hari ini. Masih diberi usia sehat, kemarin juga masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman ya, alhamdulillah. Doa terbaiknya agar kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Kalau untuk Riung Bandung, cuacanya mulai cerah dari Ibu Yanti di Antapani yang sudah berbagi atensi. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah menyapa di pagi hari ini. Kemudian kali ini bergeser kembali kita ke Buah Batu. Ada Ibu Lina di Buah Batu menyapa kali ini, bersyukur sekali ya jurnal syukurnya, karena setiap hari masih diberikan makanan dan minuman yang lezat dan juga sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Rezeki berupa apa yang bisa kita konsumsi, sahabat MK, makanan yang layak, kemudian minum air bersih ya sahabat MK ini, masya Allah, nikmat yang bisa jadi luput untuk kita syukuri setiap harinya. Alhamdulillah, kemarin diingatkan oleh Ibu Lina ya, bahwasannya hal-hal kecil yang mungkin sehari-hari sudah kita rasakan, ini perlu kita hadirkan rasa syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Dan doa terbaiknya insya Allah berkah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Lina di Buah Batu sudah berbagi jurnal syukurnya hari ini. Kemudian kita sapa juga kali ini ada Mamah Ripa Nurhayati, alhamdulillah menyapa hari ini ya. Kalau Mamah Ripa ini berbagi jurnal paginya, cuaca di Jalan Haji Gofur, ini daerah Cimahi ya Mamah ya. Alhamdulillah, sangat cerah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih bisa juga untuk menghirup udara segar, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Mamah Ripa sudah menyapa di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut di daerah GBA 3. Ada Ibu Parilah di GBA 3, kali ini berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah, bersyukur masih bisa bangun kembali dalam kondisi yang sehat walafiat. Bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis ya, masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah, bersyukur juga masih bisa berkhidmat untuk keluarga. Alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah berikan, yang tidak bisa terhitung banyaknya. Kalau kita coba tuliskan, ini nampaknya bisa satu hari satu malam dibacakan ya, masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah. Salam sehat dan tetap semangat untuk penyiar, kru MK yang sedang bertugas di pagi hari ini. Dan salamnya juga untuk semua sahabat MK dimanapun berada yang sedang menyimak. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah untuk pantauannya, kalau Ibu Parilah ini sudah beraktivitas keluar rumah ya, sudah kembali ke rumah lagi bahkan dengan selamat ya, sehabis tadi mengantar

Alhamdulillah. Memang itu salah satu trik sahabat MG ketika sudah mulai masa-masa sekolah yang mana sudah ramai kembali ya jalanannya. Ini kalau tidak mau terjebak kepadatan lalu lintas, biasanya berangkat lebih pagi sahabat MK ya, Masya Allah. Dan dipraktekkan terbukti oleh Ibu Parilah, jalanan masih lengang jam 5 subuh ya, Alhamdulillah. Pantauan cuaca di GBA 3 cerah berawan, hawanya masih dingin, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah berbagi atensi di pagi hari ini ya, Masya Allah. Kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat Enrisa Fitri, berbagi jurnal syukurnya, Masya Allah Tabarakallah, bersyukur dan bersyukur terus karena Allah masih memberikan, melimpahkan kasih sayangnya, masih dikaruniakan kesehatan, masih bisa dimampukan untuk bangun di sepertiga malam, untuk kembali bersujud, beribadah, sahur, bisa istighfar juga tadi ya, Masya Allah. Alhamdulillah telinganya masih dimampukan untuk mendengar ilmu-ilmu dari Radio MKFM, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Andri ya, senang sekali bisa jadi jalan kebaikan untuk sahabat MK dan pendengar dimanapun berada. Doa terbaiknya agar Radio MKFM selalu mengudara sebagai media dakwah, dan doa terbaik untuk guru-guru ataupun narasumber, sahabat siar, kemudian operator, kru MK, semuanya sahabat MKFM juga selalu diberikan sehat walafiat, selalu tersenyum bahagia, hidup berkah yang sakinah. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa terbaiknya sahabat Enrisa Fitri sudah menyapa di pagi hari ini ya, Masya Allah. Nikmat bisa mendengar sahabat MK ini akan semakin lebih terasa ketika kita diuji tidak bisa mendengar ya. Dan kali ini diingatkan oleh sahabat Enri Safitri. Terima kasih sahabat Enri. Kita berlanjut kali ini menyapa di daerah Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah ada Ibu Yanti di Bantul, Yogyakarta. Kali ini Ibu Yanti berbagi cuaca di Bantul, Yogyakarta cerah, Alhamdulillah. Sudah bisa untuk menjemur pakaian ya Ibu Yanti ya. Alhamdulillah. Jurnal syukurnya masih diberikan sehat dan doa terbaik agar Allah memudahkan urusan kita semua. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti di Bantul, Yogyakarta sudah berbagi jurnal syukur, jurnal paginya juga di hari ini, Alhamdulillah. Insya Allah doa-doa yang sudah Anda panjatkan, Anda kirimkan pagi hari ini sahabat MK melalui segmen jurnal pagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua juga semakin semangat untuk memberikan yang terbaik beraktivitas di hari ini ya, hari Kamis yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Dan untuk menambah semangat kita sahabat MK, kami persembahkan satu buah nasid dari Sautul Harakah dengan tajuk Al-Arabdulana sahabat MK. Sebelum nanti kita akan sambung kebersamaannya dalam segmen Sudut Pandang sesaat lagi.